0: 25% pada tahun lalu. Target akhir tahun ini adalah 0% kemiskinan ekstrim. Hal itu disampaikan Cak Imin pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029. Beberapa kebijakan khusus nanti Bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan. Kemiskinan kita di tahun 2024 itu 8,57% tahun 2024. Tahun 2025 turun menjadi 8,25%. Dan hari ini kita akan terus kejar sampai di angka 7,36% tahun ini, 2026. 7,36%. Target kemiskinan ekstrim 2024 0,99%. Tahun ini ditarget maksimal 0,38 atau akhir tahun 0% kemiskinan ekstrim. Sementara alhamdulillah 2025 ada di angka sudah 0,78%.
0: Sementara itu, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Iful berharap melalui bansos, masyarakat terutama usia produktif semakin lebih berdaya. Masyarakat dapat mengikuti program-program pemberdayaan dari pemerintah sehingga dapat menghapus tingkat kemiskinan.
2: Jadi bansos ini kan diharapkan tidak membuat masyarakat dimotivasi. Malah justru sebaliknya, dengan bansos ini diharapkan masyarakat lebih semangat dengan mengikuti program strategis presiden yang lain. Apa itu program pemberdayaan?
0: Ada 88 kabupaten kota yang akan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan. Target pengentasan kemiskinan menjadi fokus kementerian dan lembaga sehingga kemiskinan ekstrim 0% pada tahun 2026 dapat terwujud. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN untuk program perlindungan sosial telah mencapai 508,2 triliun rupiah yang diperuntukkan bantuan sosial atau bansos tunai, program keluarga harapan PKH maupun bantuan iuran jaminan kesehatan nasional JKN. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRP 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Ratusan pelajar di Kota Banjarmasin menerima bantuan perlengkapan sekolah dasar yang diberikan sebagai upaya menunjang semangat para siswa dalam mengikuti pembelajaran. Juma Muhammad melaporkan selengkapnya.
4: Sebanyak 300 siswa-siswi SDN Queen Curcuk 1 Banjarmasin menerima perlengkapan sekolah gratis. Perlengkapan tersebut berasal dari bantuan pemerintah Kota Banjarmasin menyasar sekolah pinggiran. Satu persatu, siswa-siswi menerima bantuan berupa tas sekolah, buku tulis, pensil, pensil warna, hingga tumbler minum yang langsung dibagikan. Bagi sebagian siswa, bantuan tersebut bukan sekedar perlengkapan sekolah biasa, tetapi juga bentuk perhatian yang sangat berarti untuk menunjang aktivitas belajar mereka. Salah seorang siswa menerima bantuan, Dava mengaku senang karena perlengkapan yang diterimanya bisa langsung digunakan untuk sekolah.
5: Karena dipakai aja sekolah biasanya kalau buat sekolah. Kalau senang dari alat ini apa yang sering dipakai?
6: Pulpen. Biasa buku-buku ini Dava beli gak? Dibelikan orang tua kah atau dia apa? Biasa beli, tapi kalau dikasih ini gratis lah, senang lah.
7: Senang.
6: Apa janjinya nih setelah dikasih buku ini, belajar yang rajin gak atau bagaimana?
4: Bantuan ini merupakan program pemerintah Kota Banjarmasin yang menyasar kebutuhan dasar pendidikan siswa. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR berharap bantuan mampu meningkatkan motivasi belajar anak-anak di tengah kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Dukungan terhadap dunia pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak melalui program sosial yang tepat sasaran.
8: Depan kita berharap dan
4: Masih Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama menyebut bantuan perlengkapan sekolah menjadi langkah konkret dalam mendukung kenyamanan siswa-siswi saat belajar di sekolah. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan pelajar memiliki perlengkapan yang memadai untuk belajar agar mereka bisa lebih nyaman dan semangat mengikuti proses pendidikan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumbo Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia yang melakukan mikot masjid Taknim diharapkan maksimal sebanyak 3 kali melakukan umroh sunnah demi menjaga kesehatan, menjaga puncak haji armusna. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
8: Mikotnya dari sini, dari Taknim.
9: Jemaah haji Indonesia yang mikot di Masjid Taknim diharapkan maksimal 3 kali melakukan umroh sunnah. Masjid Taknim atau Masjid Aisyah adalah lokasi mikot terdekat dari Masjidil Haram. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Mekah, RT Herlina. Sebagaimana diketahui, Masjid Taknim merupakan tempat utama mengambil niat ihram bagi jemaah umroh sunnah yang sudah berada di Mekah atau jemaah haji yang ingin umroh kembali. RT mengimbau jemaah haji Indonesia memperhatikan kesehatan dan kondisi tubuh serta cuaca saat mengambil mikot di Masjid Taknim.
8: Jadi karena Taknim ini dekat, hanya kurang lebih 15 menit dari hotel para jemaah haji Indonesia, meskipun mereka tidak rombongan, mereka bisa melakukannya pakai taksi karena dekat. Oleh sebab itu, kami menghimbau tetap dengan hanya melakukan umroh sunnah sebanyak 3 kali. Karena apa? Kita bisa merasakan cuaca di sini.
9: Sementara Kepala Bidang Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi, Abdillah M. Tohir mengatakan akan membantu jemaah haji Indonesia dalam memberikan pemahaman manasik haji dan juga memberikan layanan kesehatan kepada jemaah. Selain itu, Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan untuk kepentingan jemaah haji.
10: Selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jemaah haji, tapi mereka, para jemaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insyaallah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
9: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi edukasi diantaranya adalah fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke dalam negeri, kloter 29 KJT asal Majalengka berangkat dengan formasi lengkap. Sebanyak 52 jemaah haji Indonesia diterbangkan ke Tanah Suci pada hari ini. Dan Sekar Damayanti akan menyampaikan informasi selengkapnya. Sekar.
11: Baik. Sebanyak 52 jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 29 KJT dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi melalui Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pukul 16 lebih 20 waktu Indonesia Barat. Setelah sebelumnya tiba di Embarkasi Haji Indramayu pada hari Rabu 13 Mei 2026 sore hari. Menurut Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Abu Mansur, menjelaskan kloter 29 KJT terdiri dari 439 jemaah gabungan dari sejumlah daerah. Di antaranya jemaah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, serta Bandung Barat, dan petugas kloter serta PPIH dengan keseluruhan 445 orang. Berikut pernyataannya.
12: 29 dari Majalengka sebanyak 22 orang. Sisanya dari Sumedang, Kabupaten Tati, Kota Tasik, dan di Bandung Barat. Totalnya berapa jemaah ya? Kebetulan karena jemaahnya Al-Ikhwan. Harapannya sehat selalu dan bahagia, lancar, tidak ada halangan, selamat, dan tentu adanya mabrur-mabrur.
11: Dan lebih lanjut, Mansur menyebut kondisi jemaah kloter 29 KJT relatif baik dan tidak terdapat jemaah yang menggunakan alat bantu mobilitas, termasuk untuk jemaah asal Kabupaten Majalengka. Sementara komposisi jemaah laki-laki dan perempuan disebut hampir seimbang. Ia pun berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, sehat, dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, dan kini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti perkembangan terkini atau pantauan terkini keberangkatan jemaah haji Indonesia di Embarkasi Syamsuddin Nur yang akan dilaporkan langsung oleh Diki Munadi. Ya, Diki.
13: Ya, baik. Benar, Pro 3 RRI. Saat ini saya berada di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana sampai saat ini keberangkatan jemaah haji asal Kalimantan Selatan sudah masuki pada lubang kedua. Dan saat ini terus berlanjut, sudah ada 15 kloter yang merupakan gabungan hari ini masuk dari jemaah Kabupaten Banjar dan juga Kabupaten Tapin, yang akan dijadwalkan bertolak menuju Tanah Suci nanti malam pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, saat ini para jemaah haji asal Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin ini berjumlah 356 orang lengkap. Mereka saat ini terpantau menjalani proses administrasi pengecekan kesehatan juga yang sedang dijalani sudah sejak masuk asrama. Dan nantinya malam akan berangkatnya menggunakan penerbangan Garuda Indonesia GA18115 dan sesuai jadwal rombongan diperkirakan akan tiba langsung ke Jeddah pada 15 Mei 2026 atau besok pada pukul 05.00 waktu setempat. Nah, dalam proses pemberangkatan saat ini Embarkasi Banjarmasin melakukan pengawasan ketat dari panitia penyelenggara ibadah haji. Seluruh jemaah ini juga terpantau menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan administrasi sebelum keberangkatan. Atau yang paling diingatkan adalah kartu nusuk nantinya untuk jemaah haji. Nah, untuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, Dr. Edi Khairani tadi menjelaskan bahwa jemaah haji gelombang kedua ini diwajibkan mengenakan pakaian ihram dari asrama haji Embarkasi Banjarmasin karena penerbangan gelombang kedua ini langsung menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Berikut petikan wawancara saya.
3: Ya, Diki, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Ya, mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
13: Ya, baik, pendengar. Untuk musim haji ini ada 19 kloter yang akan diberangkatkan dari Kalimantan Selatan atau Embarkasi Banjarmasin. Jumlah 6.758. Dan terbagi ada dari juga kloter dari Kalimantan Tengah. Nah, sampai saat ini sudah ada 15 kloter yang berangkat dan tersisa 4 kloter lagi yang akan diberangkatkan oleh Embarkasi Banjarmasin melalui Bandara Internasional Samsudi Nur. Terakhir keberangkatan dijadwalkan pada 20 Mei 2026 nanti, kloter terakhir atau kloter 19 dari gabungan Banjarmasin dan juga kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan akan diberangkatkan menjadi kloter terakhir untuk menuju Tanah Suci. Demikian dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara ke Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberi sinyal penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan layanan kesehatan nasional. Informasi tersebut selengkapnya akan kami hadirkan bersama dengan Alfred Stuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
14: Laporan khusus.

0: melakukan rekonsiliasi data dari 11 juta data PBI yang berpindah. Karena total yang berpindah itu ada 11 juta ya, yang pindah dari PBI menjadi tidak PBI. Supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana. Karena masih ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI. Nah, itu kita akan rapikan. Tapi itu 3 bulan ke depan saja supaya tidak mengganggu khususnya pasien-pasien yang kritis tadi, yang katastropik tadi. Jadi kalau toh pun ada pasien katastropik, dia masih di desil 10, desil 9, 3 bulan ke depan dia tetap akan jalan. Tapi dalam 3 bulan ini akan direview dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa hey, Anda kan sebenarnya desil 10 sangat mampu. Ayo bayarlah BPJS.
1: Hingga kini besaran iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini. Untuk peserta mandiri kelas 3, iuran sebesar Rp42.000 per orang setiap bulan. Namun khusus peserta kelas 3, pemerintah memberi subsidi sebesar Rp7.000 sehingga peserta membayar sebesar Rp35.000 per bulan. Sementara peserta mandiri kelas 2 membayar iuran sebesar Rp100.000 per bulan. Adapun peserta kelas 1 dikenakan iuran sebesar Rp150.000 per orang setiap bulannya. Untuk peserta pekerja formal, iuran tetap sebesar 5% dari gaji bulanan, dengan rincian 4% dibayar perusahaan dan 1% ditanggung pekerja. Pemerintah memastikan seluruh iuran peserta PBI dibayarkan negara. Skema tersebut ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan. Di sisi lain, pemerintah juga terus membenahi ketepatan sasaran penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah menilai subsidi negara harus benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah juga terus melakukan pembaruan dan akurasi data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan atau PBI. Langkah tersebut dilakukan melalui ground check nasional bersama Badan Pusat Statistik atau BPS. Kepala BPS Amalia Dininggar Widiasanti menyebut ground check tahap awal telah dilakukan terhadap lebih dari 105.000 peserta PBI BPJS Kesehatan pengidap penyakit katastropik di berbagai daerah. Hasil sementara menunjukkan sebagian besar peserta masih layak menerima bantuan pemerintah. Namun sebagian lainnya ditemukan telah meninggal dunia atau belum ditemukan dalam proses verifikasi lapangan.
2: Kami melakukan konsolidasi dikoordinasikan oleh Pak Menko PM. Dan tentunya sesuai dengan tugas BPS, kami akan segera melakukan ground check. Yang pertama adalah ini sudah mulai persiapannya, kami akan melakukan ground check kepada 106.153 peserta PBI yang dinonaktifkan tetapi sudah secara otomatis direaktivasi kembali, tetapi ini tetap akan kami ground check dan ini akan kira-kira selesai di tanggal 14 Maret.
1: Di sisi lain, pemerintah memastikan perlindungan terhadap peserta BPJS Kesehatan kelompok rentan tetap dilakukan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menegaskan, rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena persoalan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Pemerintah menyebut pelayanan kesehatan harus tetap diberikan, terutama bagi pasien darurat dan penderita penyakit kronis yang membutuhkan penanganan rutin seperti cuci darah. Selain itu, lebih dari 2 juta peserta PBI BPJS Kesehatan yang sebelumnya sempat dinonaktifkan pada awal 2026 kini telah diaktifkan kembali oleh pemerintah.
3: Adalah satu kesalahan kalau ada rumah sakit yang menolak pasien gara-gara dipahami pasien ini tidak bisa membayar. Itu kesalahan besar. Jadi dimanapun rumah sakit itu wajib melayani pasien. Ini dulu yang penting. Yang kedua, kalau dia BPJS-nya diputus karena ada pemutakhiran, sudah ada mekanisme reaktivasi.
1: Pemerintah menegaskan seluruh kebijakan terkait BPJS Kesehatan masih terus dibahas dan dilakukan secara bertahap. Sosialisasi kepada masyarakat juga disebut terus dilakukan agar layanan kesehatan tetap dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah berharap penyesuaian dan pembenahan sistem BPJS Kesehatan dapat menjaga keberlanjutan layanan kesehatan nasional. Selain itu, perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan juga disebut tetap menjadi prioritas pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri.
5: Saya Buce di Ambon, terkait kenaikan BPJS ini, bagi saya itu sah-sah saja atau wajar-wajar saja. tapi harus

0: dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang ikut program BPJS ini. Kemudian, kalaupun kenaikan tarif ini juga, pelayanan di rumah-rumah sakit juga harus baik, cepat, dan tepat. Jangan sampai ada penolakan dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga untuk obat-obatan, jangan sampai pasien juga harus beli keluar. Ya, begitu saja.
1: Ya, kalau Beta, nama Ita, menurut Beta, kalau tarif pelayanan BPJS naik, kalau forum mandiri gitu mungkin agak berat ya, karena kalau naik sampai 150 ribu untuk kelas 1, pasti berat untuk setiap orang. Tapi yang jadi masalah ketika tarif itu naik, tapi pelayanan lebih diutamakan, karena sekarang orang pasti butuh pelayanan, sakit. Ujungnya lari ke rumah sakit BPJS. Dengan demikian, kalau naik mungkin bisa rasa-rasa di masyarakat kecil juga. Kalaupun naik, tapi pelayanan semakin membaik, otomatis masyarakat kecil, biar dia sakit sampai dimanapun, tetap dia harus lari untuk mencari pelayanan BPJS kesehatan.
2: Kalau Beta, akan naiknya apa-apa. Apa yang penting, waktu kalau katon pi rumah sakit, dong layani katon yang baik, terus obat tuh ada. Yang kaget gini, obat katon pi beli di luar lagi. Terus kalau katong yang tiap bulan kan mesti bayar manual itu, jadi naiknya apa-apa sih, yang penting diimbangin dengan pelayanan dan obat yang ada gitu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyesuaian tarif BPJS Kesehatan untuk kelas 1, 2, dan 3. Naskah disusun Wadi Army dan dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kabar mengenai kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi kado pahit bagi lebih dari 284 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Alih-alih mendapatkan kepastian layanan, masyarakat justru lebih dulu disodori rencana penyesuaian biaya. Secara formal berpedoman pada dibalik Perpres nomor 59 tahun 2024. Implementasi kelas rawat inap standar atau KRIS yang menghapus kasta kelas 1, 2, dan 3 diklaim sebagai bentuk keadilan fasilitas. Namun, apakah penyetaraan fasilitas ini sekadar strategi untuk menutup kekurangan anggaran? Atau benar-benar upaya memanusiakan pasien? Data menunjukkan lonjakan biaya medis di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP memang nyata secara matematis. Namun, hitungan matematika negara seringkali tidak sinkron dengan daya beli masyarakat mandiri yang paling terpukul oleh kebijakan ini. Di awal tahun 2026 ini, cakupan JKN memang mencapai 98% penduduk. Namun, kuantitas kepesertaan jangan sampai mengabaikan kualitas kemanusiaan. Sebaiknya, BPJS Kesehatan tidak hanya pandai menaikkan tarif, namun harus lebih memperhatikan dan membenahi birokrasi layanan. Realitas di lapangan tidak bisa dipungkiri. Antrean yang mengular, diskriminasi pelayanan antara pasien umum dan BPJS, hingga misteri kamar penuh masih menjadi momok yang menghantui. Lebih menyedihkan lagi adalah fenomena penonaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBI secara sepihak. Di mana letak perlindungan bagi warga negara, warga miskin justru terlempar dari sistem saat mereka paling membutuhkan medis. Kita sepakat bahwa menjaga arus kas adalah jaminan sosial agar negara selalu hadir adalah keniscayaan. Namun, alasan stabilitas finansial tidak boleh dijadikan tameng untuk memaklumi layanan yang buruk. Masyarakat mungkin tidak keberatan membayar lebih, asalkan ada jaminan konkret, tidak ada lagi pasien yang dipulangkan sebelum sembuh, dan tidak ada lagi resep obat yang harus ditebus sendiri dengan alasan stok kosong. Kenaikan tarif memang tidak akan pernah populer. Namun, memaksakan kenaikan tarif tanpa revolusi mental pelayanan di rumah sakit adalah sebuah kebijakan yang cacat empati. Negara harus hadir bagi rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Iran menyatakan dinamika perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran serta dampaknya di tingkat global akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Dinamika konflik akan memaksa komunitas internasional untuk mendefinisikan kembali penggolongan negara adidaya dan negara-negara middle power serta mendorong perubahan dalam norma, prinsip, dan aturan internasional. Informasi dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah menyusul langkah Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu ke babak kedua BWF World Tour Super 500 Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Amri dan Nita harus berjuang 3 game sebelum menundukkan wakil Prancis Julian Mau dan Lea Palermo dengan di Nibitpur Stadium Bangkok, Thailand.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Setiap produk UMKM adalah sebuah karya seni yang lahir dari tangan-tangan kreatif anak bangsa. Di balik setiap produk, ada cerita perjuangan dan semangat yang tak pernah padam. Dengan membeli produk UMKM, kita tidak hanya mendapatkan barang yang berkualitas, tapi juga ikut serta memajukan ekonomi bangsa. Jadi, yuk dukung UMKM Indonesia, belilah produk lokal, cintai produk Indonesia.

Saya tunggu WhatsApp Anda sepanjang Surakarta pagi ini, pendengar ya. Kita libur-liburan dulu. Liburan dulu dari aktivitas seperti biasanya. Hari ini tidak ada bincang pagi, yang ada hanya informasi dan musik saja atau lagu saja yang saya persembahkan untuk Anda menemani hari libur Anda di hari Kamis ini. Mudah-mudahan hari Kamis manis gitu ya. Manis sesuai dengan apa yang Anda cita-citakan dan rencanakan. Kami hanya menerima dan membuka line WhatsApp saja di 081390015525 di Surakarta pagi hari ini. Informasi dari Kota Surakarta ini, pendengar dari OJK Muhammad Mufid resmi menjabat kepala OJK Solo, siap sinergi majukan UMKM daerah. Nah, ini otoritas jasa keuangan atau OJK Solo ini resmi memiliki nahkoda baru. Muhammad Mufid dikukuhkan sebagai kepala OJK Solo menggantikan Eko Yunianto dalam prosesi yang berlangsung di kantor OJK Solo Selasa 11 Mei 2026. Pengukuhan dilakukan langsung oleh anggota Dewan Komisioner sekaligus kepala eksekutif pengawas inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto OJK RI Adi Budiarso. Muhammad Mufid sebelumnya menjabat sebagai kepala OJK Jember. Sementara Eko Yunianto kini dipromosikan sebagai direktur Departemen Pengendalian Kualitas dan Pengembangan Pengawasan Perbankan di OJK Pusat Jakarta. Dalam sambutannya, Adi Budiarso menekankan pentingnya peran kantor OJK daerah atau KOD sebagai pengawas pertumbuhan ekonomi lokal, dan menurutnya KOD sendiri ini harus mampu menjembatani kebijakan sektor jasa keuangan dengan karakteristik unik setiap daerahnya. Sementara itu, Kepala OJK yang baru Muhammad Mufid menyatakan komitmennya untuk segera membangun sinergi dengan pemangku kepentingan di wilayah Solo Raya, dan dalam waktu dekat pihaknya berencana melakukan komunikasi intensif dengan para kepala daerah guna membahas dukungan sektor keuangan yang dibutuhkan masyarakat.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Nano Separuku di Surakarta pagi ini, pendengar jam 7 lebih 57. Sudah sarapankah Anda? Atau mungkin saat ini lagi jalan-jalan gitu ya, sambil mencari sarapan pagi. Sarapannya hari ini tadi saya apa ya, nasi oseng-oseng sama pepes. Aduh, kayaknya udah lama banget gak makan pepes. Enak rasanya, terima kasih ya Ibu Siti yang sudah memasakkan. Ibu Siti ini buka warung di belakang RRI situ. Itu murah-murah dan enak-enak. Ini promosi juga. Biar nanti saya di-endorse. Ya, pokoknya diawali dengan berdoa dan sarapan pagi supaya melakukan aktivitas hari ini mempunyai kekuatan gitu ya. Dan tetap waspada dengan hal-hal yang tidak bagus, tidak baik gitu, terutama untuk para anak-anak sekolah atau anak-anak kita atau remaja, mengenai tren penyalahgunaan obat-obatan tertentu atau OOT di wilayah Solo Raya. Ini yang memasuki tahap yang sangat memprihatinkan, pendengar. Tidak lagi hanya menyasar kelompok pekerja atau remaja, peredaran obat keras ini dilaporkan telah merambah hingga ke tingkat sekolah dasar atau SD. Ini informasi saya ambil dari portal kami di rri.co.id. Hal ini mengemuka dalam acara Forum Konsultasi Publik dan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT dengan tema mewujudkan pelayanan berseri, negeri terlindungi dari ancaman tersembunyi, yang digelar di kantor Balai POM Surakarta beberapa waktu yang lalu. Kepala Balai POM Surakarta Muhammad Fajar Arifin menegaskan bahwa OOT seperti tramadol, triheksifenidil atau THP, amitriptilin hingga dextrometorfan ini adalah obat keras yang bekerja pada susunan saraf pusat, dan berdasarkan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2020, obat-obatan ini seharusnya hanya digunakan untuk terapi medis dengan dosis yang berat. Faktanya di data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%, diperkirakan 42% atau sekitar 3,3 juta penyalahguna obat di Indonesia ini kini menggunakan OOT sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan narkotika jenis sabu atau ganja. Ironisnya, kelompok rentan kini bergeser ke usia yang lebih muda, dan paparan dari Dr. Astrid Kusuma Mawardani dari BNNK Surakarta mengungkap kalau fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba dan OOT kini mencakup anak usia sekolah dasar. Sungguh hal yang memprihatinkan begitu ya. Dan kenaikan tajam ini justru terjadi pada rentang usia 15 sampai dengan 24 tahun. Namun fase coba-coba seringkali dimulai sejak usia dini akibat pengaruh teman sebaya dan rasa ingin tahu mereka yang tinggi. Dan di Solo Raya sendiri, selain pelajar, kelompok organisasi tertentu seperti perkumpulan bela diri juga terdeteksi menjadi sarana atau sasaran peredaran. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa membuka portal kami di rri.co.id.

Dulu, kita saling menyapa di warung kopi. Sekarang, kita saling debat di kolom komentar. Dulu, kalau ada kabar, kita tanya langsung ke orangnya. Sekarang, kita sebarkan dulu klarifikasi belakangan. Media sosial memang memudahkan, tapi juga bisa memecah belah. Cukup satu postingan yang menyinggung, ribuan emosi bisa terbakar. Satu hoax bisa memicu kebencian. Satu provokasi bisa berujung konflik. Jempol kita bisa jadi penyambung silaturahmi, tapi juga bisa jadi pemicu bencana sosial. Jadi sebelum membagikan sesuatu, pikirkan dulu. Benarkah ini? Perlukah ini? Bermanfaatkah ini? Dunia maya bukan tempat bebas tanpa batas. Bijak bermedia sosial adalah bagian dari menjaga kedamaian nyata. Jangan biarkan dunia digital memecah persaudaraan kita. Mari jadi pengguna media sosial yang cerdas, kritis, dan penuh empati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Surakarta.

Pendengar, saya membuka line WhatsApp untuk Anda sepanjang Surakarta pagi ini ya, memberikan informasi apapun atau mungkin mau sekedar say hello saja juga gak apa-apa di Surakarta pagi ini. Selamat pagi untuk Ibu Kusarjanti di Solo, semangat tugas Mbak Rian dan Surya, terima kasih. Kemudian Pak Mumuk juga, terima kasih. Ada Pak Cuk di Wonogiri yang miss call. Mohon maaf kami tidak membuka line telepon ya untuk pagi hari ini. Ada Oma juga di Ngentan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mbak Rian, ya, saya menyimak dari rumah Gentan Cerah. Bu Elisa, Bu Agustin, ditunggu gabungnya. Ada Ibu Agustin juga ini di WhatsApp. Selamat pagi Mbak Ria. Wah, tanggal merah sudah tugas meruput sejak habis subuh ya Mbak Ria. Semoga tugas Mbak Ria selalu mendapatkan barokah. Amin. Sehat dan tetap semangat. Amin. Maaf, WA-nya agak kesiangan karena ada saudara yang berlibur. Wah iya, ini libur panjang ya, long weekend, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu kan biasanya juga sarana atau saat yang tepat untuk kumpul-kumpul bersama keluarga, kumpul-kumpul dengan sahabat, dengan handetulan, atau mungkin siap-siap untuk bepergian ya, healing tipis-tipis atau healing banyak-banyak juga gak apa-apa gitu kan, mumpung libur panjang gitu ya. Kalau saya liburnya di RRI saja. Ya kebetulan Kamis Jumat siaran terus gitu. Nanti Sabtu baru libur, Minggu siaran lagi. Tapi gak apa-apa, ini bagian dari tugas dan harus dijalankan dengan suka hati, dengan suka cita, dengan ikhlas dan dengan bahagia pastinya. Saya juga bahagia menemani pagi hari Anda pendengar. Sampai nanti jam 10 pagi ada lagu-lagu informasi untuk Anda, menemani aktivitas pagi hari Anda.

Pendengar, tahukah Anda mengapa banyak batu kerikil di rel kereta api? Rupanya, batu-batu kerikil ini punya fungsi tersendiri. Bebatuan kerikil disebut dengan balas atau batu kerica dan diletakkan di antara bantalan, di area bawah, dan di sisi rel kereta api. Batu-batu kerikil atau balas yang ada pada rel kereta api ini merupakan pemberat. Fungsi pemberat adalah untuk menahan getaran dan mengurangi goncangan agar rel tetap stabil saat kereta melintas. Balas juga berfungsi untuk mencegah tumbuhnya tanaman liar yang bisa mengakibatkan tanah di bawah rel tidak stabil. Tanaman liar yang tumbuh di sekitar rel juga bisa menghambat laju perjalanan kereta api. Selain itu, balas sebagai pemberat berfungsi untuk menyegel air yang mungkin ada di sekitar rel agar tidak benar-benar mencapai rel. Ini bisa mencegah pengikisan tanah akibat hujan dan banjir di sekitar rel kereta api. Erosi atau pengikisan tanah yang terjadi di sekitar rel bisa menyebabkan rel ambles atau anjlok, sehingga membahayakan kereta yang melintas. Tidak sembarang batu bisa diletakkan di rel kereta api loh. Jika yang digunakan adalah batu bulat yang halus, batu-batu ini mungkin akan meluncur dan tidak bisa berfungsi saat kereta api melintas. Karenanya, dibutuhkan batu yang tidak akan banyak bergerak, yaitu bebatuan kerikil dengan sudut-sudut yang tajam, seperti batu kerica berukuran 2 hingga 6 cm.

Mungkin apa ya? Anda mempunyai hobi atau mungkin anak-anak sekarang ya, kalau saya bilang ya, nongkrong atau nongki di coffee shop. Dan kita tahu Solo ini banyak sekali muncul beberapa tempat coffee shop baru yang rata-rata ini memang banyak banyak pengunjungnya juga gitu ya. Dan memang kebanyakan anak-anak muda. Dan memang fenomena nongkrong generasi Z di coffee ini saat ini sedang booming gitu ya, sedang booming di kota-kota besar, tidak lepas juga dari kota Surakarta sendiri. Dan memang generasi Z ini menjadikan coffee shop sebagai ruang sosial yang nyaman untuk berinteraksi, belajar, dan mengekspresikan identitas diri. Jadi memang fenomena ini berkembang seiring kemajuan teknologi digital serta budaya berbagai pengalaman melalui media sosial yang semakin dominan. Dan berdasarkan penelitian dari Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, coffee shop ini memenuhi kebutuhan utama generasi muda, layaknya kenyamanan, konektivitas, estetika, dan produktivitas. Biasanya sih memang begitu ya, apa namanya, bisa mengerjakan tugas atau istilahnya nugas. Nugas di coffee shop, kemudian membutuhkan ruang ruang untuk privacy atau sendiri begitu ya, fokus dengan pekerjaannya, dengan tugasnya ini, sambil mungkin modalnya cuman segelas kopi yang harganya mungkin notabene yang ya masih terjangkau lah ya, tapi untuk ukuran kopi ya lumayan gitu kan, antara paling murah 25.000 gitu kan, itu juga dapatnya kecil gitu, tapi bisa menggunakan tempat itu sampai mungkin berjam-jam gitu kan, dan itu tidak akan disuruh pergi karena memang coffee shop ini dirancang dengan tempat yang nyaman, cozy, kemudian instagramable, buat foto-foto juga, buat status WhatsApp juga, seperti itu. Dan memang temuan ini juga menunjukkan bahwa tempat nongkrong ini bukan sekedar lokasi konsumsi saja, tetapi juga ruang multifungsi untuk berbagai aktivitas kreatif gitu kan. Selain tadi yang saya sebutkan, desain interior yang estetik, instagramable, ini menjadi salah satu daya tarik utama dari generasi Z memilih coffee shop untuk nongkrongnya. Ini juga diperkuat dengan penelitian Universitas Erlangga yang menekankan bahwa aspek estetika membentuk identitas sosial dan gaya hidup anak muda. Kemudian juga kebiasaan nongkrong ini dipengaruhi oleh kualitas layanan, menu, serta pengalaman yang diberikan kepada pelanggannya. Dan studi juga menunjukkan bahwa kualitas layanan dan kepuasan pelanggan ini berpengaruh signifikan terhadap keinginan untuk kembali. Dan dengan demikian, fenomena coffee shop bagi generasi Z ini tidak hanya berkaitan dengan konsumsi minuman saja, tetapi juga pengalaman sosial dan emosional. Dan coffee shop sendiri telah bertransformasi menjadi simbol gaya hidup modern yang merepresentasikan identitas dan preferensi generasi masa kini. Ini.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lo.
2: Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

0: Jangan paksa rindu dari Ivan Seventeen. Kalau rindu itu gak usah dipaksa ya, dia akan datang sendirinya. Rindu, ini lagu-lagu yang apa namanya sempat happening di media sosial, di TikTok begitu ya. Oh ternyata enak memang Ivan Seventeen. Tidak bersama grup Seventeennya, tapi solo vokalnya gitu ya. Dari vokalisnya Seventeen. Kabar dari BPJS ini pendengar, yang perketat validasi PBI yang menjamin subsidi kesehatan tepat sasaran. Jadi memang BPJS Kesehatan ini terus memperketat validasi kelayakan data bagi peserta penerima bantuan iuran atau PBI guna memastikan program subsidi perlindungan kesehatan ini berjalan tepat sasaran. Jadi memang penyesuaian besar-besaran ini dilakukan berdasarkan regulasi dari pemerintah pusat terkait penggunaan basis data terpadu yang berlaku sejak Februari lalu. Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan Frederick Gus Hardianto Wijoyo menyampaikan proses validasi ini menyebabkan banyak masyarakat yang terdampak karena bantuan iurannya tidak lagi dibiayai oleh pemerintah. Penonaktifan tersebut terjadi setelah dilakukan sinkronisasi status sosial ekonomi peserta yang bersangkutan. Akibat dari proses pembersihan dan penyesuaian data tersebut, tercatat hampir 11 juta peserta yang mendapatkan bantuan dari pemerintah secara nasional harus dinonaktifkan status kepesertaannya. Jadi memang BPJS Kesehatan sangat menghimbau masyarakat untuk rutin melakukan pengecekan status kartu setiap awal bulan agar terhindar dari kendala administrasi saat berobat. Jadi bagi warga yang status kepesertaannya dinonaktifkan karena telah tergolong dalam kelas ekonomi mampu, pihak BPJS Kesehatan sendiri secara aktif mengarahkan mereka untuk segera beralih mendaftar menjadi peserta JKN Mandiri. Langkah peralihan ini dianggap penting demi menjaga gotong royong dan efektivitas pembiayaan pelayanan medis. Sementara itu bagi masyarakat yang merasa belum mampu namun kartunya ikut dinonaktifkan, mereka masih diberikan opsi untuk difasilitasi kembali oleh pemerintah daerah. Jadi reaktivasi dapat diusulkan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD di masing-masing kabupaten kota sesuai dengan ketentuan masa domisili.
1: Saidi.
0: Apa nih?
1: Ada.

0: Pendengar, informasi dari Klaten, Kapolres Klaten bersama petugas kesehatan hewan. Pendengar, informasi dari Klaten, Kapolres Klaten bersama petugas kesehatan hewan Jatinom hari ini memantau pasar hewan Jatinom. Informasi selengkapnya siap dilaporkan oleh Adam Sutanto. Adam Sutanto, silakan laporan Anda.
1: Baik, pendengar, saat ini saya berada di pasar hewan Jatinom.

0: Phnom Klaten, dan suasana di pasar ini hari ini cukup ramai oleh aktivitas masyarakat, baik itu yang mencari hewan kurban maupun para penjualnya ataupun pedagangnya. Dan hari ini pula pada saat hari pasaran hewan Jatinom ini memang ada kunjungan khusus dari Kapolres Klaten. Ini ingin melihat secara langsung bagaimana aktivitas dan keamanan terkait dengan kegiatan jual beli hewan kurban di sini. Mengingat di tempat ini transaksi jual beli hewan kurban juga cukup banyak, sehingga diharapkan kondisi ini menjadi tetap kewaspadaan semua pihak, termasuk para pedagang yang hari ini melakukan transaksi, terutama keamanan dalam uang palsu dan lain sebagainya. Ini juga tadi disampaikan Kapolres Klaten untuk terus meminta agar kewaspadaan uang palsu juga terus dilakukan. Berikut sampaikan selengkapnya Kapolres Klaten AKBP Mufaruk Razi.
1: Tim dan juga teman-teman dari Dinas Peternakan serta teman-teman dari petugas UPT Puskeswan Jatinom melaksanakan kegiatan pengecekan terkait dengan adanya potensi PMK, karena memang ini menjelang pelaksanaan Idul Adha, yang mana di pasar hewan Jatinom ini banyak sekali diperjualbelikan sapi hewan kurban. Tadi kami hanya mendampingi petugas dari Dinas Peternakan Kabupaten Klaten dan juga petugas dari UPT Puskeswan Jatinom.
0: Dan kami sampaikan juga bahwa selain kegiatan meminta agar kewaspadaan terhadap transaksi keamanan uang palsu dan keamanan lain sebagainya, juga bagaimana masyarakat untuk melihat kondisi sapi yang sehat yang akan dibeli, terutama yang sehat terhindar dari PMK. Dan sejauh ini dari keterangan petugas kesehatan hewan di pasar Jatinom ini, pantauannya memang kondisi cukup sehat, meskipun ada luka karena saat pada berjalan, namun perlu segera dilakukan pengobatan. Sejauh ini cukup ramai maris berdatangan di tempat ini. Pada saat pasaran seperti ini bisa mencapai 400-an ekor yang datang di lokasi ini karena dari berbagai wilayah Boyolali dan sekitar Klaten dan juga sekitarnya. Demikian Adam Sutanto melaporkan selamat pagi.
2: Terima kasih Adam Sutanto untuk laporan Anda langsung dari Klaten.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram yang menampilkan sosok Joko Widodo Jokowi dan Megawati Soekarno Putri sedang berseteru. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci video Megawati dan Jokowi berseteru, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Untuk memastikan keaslian video, alat pendeteksi artificial intelligence AI Hive Moderation menganalisis dengan hasil yang menunjukkan probabilitas 75,4% bahwa video tersebut merupakan konten buatan AI karena terlihat gerakan bibir yang tidak sinkron dan tampak tidak alami. Diduga konten tersebut juga dibikin dengan tujuan parodi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pada Desember 1948, agresi militer Belanda kedua mengguncang Yogyakarta dan RRI Surakarta saat itu pun terancam. Dari arsip sejarah RRI tertulis, dengan tenaga rakyat, pemancar seberat 1,5 ton dipindahkan secara diam-diam, menembus lereng Lawu dan menuju Balong Jenawi Karanganyar. Di sebuah dusun terpencil, studio darurat pun dibangun di dekat kandang kambing. Itulah sebabnya, siaran perjuangan ini dijuluki Radio Kambing. Di tengah serangan Belanda, berkat keberanian para petugas RRI dan rakyat, pemancar pun terselamatkan. Siaran terus berkumandang hingga dunia mendengar suara Indonesia. Kini, kisah itu diabadikan dalam Monumen Radio Kambing di Balong Jenawi dan diresmikan pada 11 September 1985. Sebuah aksi bahwa kemerdekaan juga diperjuangkan lewat udara.
1: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.

0: deh, kok di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang. Jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Siaran Informasi Haji, Produksi RRI Surakarta.
1: Pendengar, Asrama Haji Donohudan kembali menerima kedatangan 3 kloter, yakni kloter 69, 70, dan 71 yang didominasi dari jemaah Banjarnegara. Joko Putro sudah siap melaporkan pagi hari ini. Joko Putro, silakan laporan Anda.
2: Ya baik, para pendengar, pada hari ini Asrama Haji Donohudan kembali menerima kedatangan 3 kelompok terbang atau kloter calon jemaah haji yang didominasi jemaah asal Banjarnegara. Yakni kloter 69 berisi jemaah asal Purbalingga dan beberapa dari Banjarnegara, kloter 70 yang berisi jemaah asal Banjarnegara, dan kloter 71 yang diisi jemaah asal Banjarnegara serta Blora. Dari pantauan kami di lokasi Asrama Haji Donohudan, sejak pagi tadi sudah kedatangan kloter 69 yang tiba di Asrama Haji tepat pukul 6 pagi sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kedatangan jemaah seperti biasanya disambut dengan alunan musik islami, dan para jemaah setelah turun dari bus langsung menempati kursi-kursi di lokasi penerimaan jemaah haji untuk mengikuti agenda persiapan pemeriksaan kesehatan, paspor, hingga living cost. Ditemui di sela-sela kegiatannya tadi, Ketua Kloter 69 Suprianto mengatakan bahwa Kloter 69 berisi 360 orang dengan terbagi 354 jemaah dan 6 petugas haji. Dari 354 jemaah tersebut, juga dikatakan Ketua Kloter 69, 50% adalah jemaah berusia lanjut atau lansia, dan 12 diantaranya menggunakan kursi roda. Dalam menjaga kondisi jemaah haji tetap fit sendiri, Kloter 69 disebutkan Suprianto juga sudah mempersiapkan semuanya dari mental hingga himbauan berolahraga dengan menyesuaikan usia meskipun kesiapan sudah baik, dirinya tetap menghimbau dan meminta para jemaah mematuhi aturan dan petugas untuk bisa menjalankan ibadah haji dengan baik.
3: Harapan saya kepada seluruh jemaah, nanti ayo kita bareng-bareng bismillah, kita siapkan hati, siapkan mental untuk menunaikan ibadah yang sangat penting ini. Kemudian yang kedua, ikuti arahan dari pemerintah, dari kerajaan, dari petugas, ya, karena cuaca ini juga sudah lumayan merangkak, cuaca ekstrim ini harus betul kita ikuti arahan nanti, ya. Artinya jangan sampai kemudian kita ngegas di awal tapi drop lah ini, maka kita akan atur iramanya nanti itu, kapan kita selesaikan umroh wajibnya, nanti kapan yang sunah-sunahnya, nanti kapan sitir sih gede, nanti kita akan tata itu sesuaikan dengan kesehatan jemaah dan juga cuaca seperti itu. Dan kepada semuanya, ayo bareng-bareng bismillah, ya, ikuti arahan kami, ikuti arahan kementerian, ikuti arahan kerajaan agar semuanya bisa berjalan lancar.
2: Ya, pendengar, dari data berjalan juga, PPIH Embarkasi Solo sudah menerima kedatangan 69 kloter dengan total jemaah 24.810 dan sudah memberangkatkan 66 kloter dengan total jemaah 23.653. Selain itu juga terkait jemaah haji yang meninggal dunia, masih tercatat sama sebanyak 4 jemaah dari kloter 3, 12, 8, dan 46. Sementara PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 9 jemaah yang ditunda penerbangannya karena sakit. Demi menjaga kelancaran ibadah haji di tanah suci juga, petugas terus mengimbau untuk para jemaah mengurangi aktivitas berlebihan, konsumsi obat rutin secara teratur, waspada cuaca panas yang memicu dehidrasi, perbanyak minum air sebelum haus, dan menjaga pola makan hingga mengelola stres. Dan sabar dalam menjalani ibadah di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali. Joko Putro melaporkan.
1: Terima kasih Joko Putro untuk laporan Anda langsung dari Asrama Haji Donohudan.
0: Terima kasih Anda sudah menyimak siaran informasi haji, produksi RRI Surakarta.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Pendengar, kalau kita berbicara Piala Dunia ini jelang bergulirnya Piala Dunia ke tahun 2026, ini tidak lepas dari sejarah atau kilas balik Piala Dunia di tahun 1930. Dan Piala Dunia 2026 ini akan dimulai pada Kamis 11 Juni 2026 waktu setempat atau Jumat 12 Juni 2026 pukul 00.30 pada saat upacara pembukaan. Dan momen Piala Dunia 2026 ini bertepatan dengan 96 tahun pertama kali ajang tersebut digelar, dan edisi selanjutnya pada 2030 nanti menjadi peringatan besar karena bertepatan 100 tahun penyelenggaraan. Dan Piala Dunia 1930 menjadi turnamen sepak bola putra antar negara pertama yang digelar oleh Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA. Dan Piala Dunia 1930 digelar di Uruguay pada tanggal 13 Juli hingga 30 Juli 1930 yang diikuti 13 negara dari 3 konfederasi. Pada gelaran Piala Dunia 1930 tidak ada babak kualifikasi, pendengar. Semua negara anggota FIFA diundang dan diberi deadline jawaban hingga 28 Februari 1930. Namun banyak negara Eropa yang berhalangan hadir karena biaya yang mahal dan lamanya perjalanan ke Uruguay. Bahkan hingga 2 bulan sebelum turnamen tidak ada negara Eropa yang berpartisipasi. Dan berkat campur tangan Presiden FIFA Jules Rimet, membuat 4 negara Eropa yaitu Perancis, Yugoslavia, Belgia, dan Rumania bisa mengikuti ajang tersebut. Dan Uruguay yang menjadi tuan rumah mampu menjuarai Piala Dunia edisi pertama dengan mengalahkan Argentina 4-2 di final.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Surakarta pagi ini mau mengupdate ketersediaan darah palang dari Palang Merah Indonesia pendengar untuk hari Jumat, Kamis ya, 14 Mei 2026. Untuk golongan darah A berjumlah 354 kantong darah, golongan darah B 1126 kantong darah, golongan darah O 887 kantong, dan golongan darah AB berjumlah 344 kantong darah. Untuk informasi selengkapnya, atau Anda bisa mengunjungi langsung ya, jika ingin membutuhkan darah dari Palang Merah Indonesia, melalui klinik Pratama PMI dan laboratorium klinik PMI yang buka dari hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 8 sampai dengan pukul 9 malam, atau bisa menghubungi di customer service PMI Kota Surakarta 0822-2062-7418. Dan untuk informasi unit mobile ya, bisa menghubungi di 0813-2821-1945. Hari ini agenda donor mobile unit ada di gedung UDD PMI Solo setiap hari dari pukul 7 sampai dengan pukul 9 malam. Kemudian di PT Rifan Finance dari jam 9 pagi terbuka untuk umum. Untuk informasi ambulans 24 jam Anda bisa menghubungi di nomor telepon 0851-0306-0505. Informasi dari PMI menutup Surakarta pagi ini pendengar. Terima kasih atas perhatiannya dan atas kebersamaan Anda dari pagi tadi. Akhirnya saya Rianani Surya dan pengarah acara Nur Cahyani pamit. Sesaat lagi Anda ditemani oleh Citra Afitka di Surakarta siang ini. Rianani Surya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda sudah mengikuti Surakarta pagi ini. Tetap bersama kami di 101 Pro 1 Surakarta, informasi dan inspirasi.

0: Don. Hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
6: Kilau Pancasila,

0: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
1: Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini, Surakarta siang ini, Kamis 14 Mei 2026 akan ditemani saya, Citra Fitka, sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Apa kabar Anda hari ini ya? Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan hati tetap semangat gitu. Siang hari kadang jadi waktu dimana energi kita itu mulai naik turun ya. Tapi gak apa-apa, yang penting tetap jalani aja pelan-pelan. Dan jangan lupa memberi jeda untuk diri kita sendiri ya. Kadang hal sederhana itu seperti istirahat sejenak, kemudian minum air putih, ataupun mendengarkan lagu favorit aja udah cukup membantu mengembalikan mood kita ya. Dan seperti biasa kami akan hadir untuk Anda pendengar dengan informasi dan juga cerita-cerita dan lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu siang hari Anda. Dan apapun aktivitas Anda hari ini, semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan hal-hal baik tentunya. Tetap bersama kami pendengar di Surakarta siang ini.

Sepatu ini pertama kali ditemukan oleh Profesor Diana Sardasan dari Armenia, seorang ilmuwan yang menuntut ilmu di bidang arkeologi di Institute of Archaeology Armenia. Usia sepatu ini diperkirakan lebih dari 5.000 tahun. Sepatu purba ini terbuat dari kulit sapi yang ada 1.000 tahun sebelum masa zaman piramida di Giza. Ukuran sepatu 36 cm ini sesuai dengan pemakainya yang diperkirakan mempunyai tinggi badan 150 cm. Sepatu ini ditemukan di sebuah gua di Armenia dan pemakainya adalah seorang perempuan.

0: Tahukah Anda, banyak tradisi Nusantara yang sejatinya mengajarkan keseimbangan antara manusia dengan alam, seperti sedekah bumi di Jawa, tradisi tasyakuran petani sebagai ungkapan syukur pada tanah dan hasil panen. Menurut penelitian yang diterbitkan oleh Balai Penelitian Kebudayaan Jawa, tradisi ini telah berlangsung turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Jawa. Atau tradisi Mapalus di Minahasa. Dalam Mapalus Morantang Culture in West Motoling District South Minahasa, mendeskripsikan bahwa budaya Mapalus diwariskan secara generasi dan menjadi sistem kerjasama sosial masyarakat Minahasa. Atau tradisi Nyepi di Bali. Hari Raya Tahun Baru, menurut kalender Saka, yang berakar dari tradisi Hindu kuno, dimulai pada tahun 78 Masehi. Tradisi ini telah dipegang masyarakat selama berabad-abad. Nilai-nilai itu rupanya kembali penting di masa sekarang, di tengah ancaman perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Dari leluhur kita bisa belajar kearifan lokal, hidup selaras dengan alam, dan bukan melawannya.
1: Sis, aku dengar dari radio kalau masih banyak anak balita di Indonesia yang kena stunting loh.
2: Oh iya? Stunting itu apaan sih?
1: Lah, belum tahu ya? Itu loh masalah gizi kronis karena kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang panjang.
2: Loh, kok bisa ya?
1: Ya bisa lah, karena kurangnya pengetahuan para mama muda tentang kesehatan dan gizi. Mungkin juga karena ada infeksi pada balita. Atau juga karena pola asuh yang kurang tepat. Kemudian kurangnya fasilitas kesehatan, kurangnya ketersediaan pangan, faktor budaya, ekonomi, dan masih banyak lagi.
2: Oh, begitu ya. Terus apa dong cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah stunting?
1: Ya, pastikan kesehatan kehamilan pada 1000 hari pertama. Kemudian berikan ASI eksklusif pada bayi sampai usia 6 bulan. Dan pantau terus perkembangan balita ke posyandu secara berkala.
3: Mari cegah stunting dengan pengetahuan dan kesadaran sejak dini.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih dengan Surakarta siang ini ya, dengan informasi dan juga lagu-lagu untuk menemani waktu siang hari Anda. Dari rri.co.id, pendengar, informasi untuk Anda, Pemkab Boyolali terima penghargaan terbaik 1 Jateng Energy Transition Award. Nah, dari Boyolali, pendengar, Pemkab Boyolali ini kembali menambah daftar penghargaan yang telah diperolehnya pada hari Rabu 13 Mei 2026, pendengar. Wakil Bupati Boyolali Dwi Fajar Nirwana ini menerima penghargaan terbaik 1 Jateng Energy Transition Award atau JETA tahun 2026 yang diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun. Nah, penyerahan penghargaan ini dilaksanakan pada puncak peringatan Hari Bumi tahun 2026 yang digelar oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Jawa Tengah di Balai Agung Horizon Resort Logo, Kabupaten Semarang. Wagub yang akrab disapa Yassin ini menegaskan pentingnya percepatan transisi menuju energi baru terbarukan atau EBT. Menurutnya, penguatan energi bersih menjadi bagian penting dalam menghadapi krisis iklim dan juga krisis energi. Nah, di Jawa Tengah, pendengar, bauran EBT telah mencapai 22,33%. Pemprov Jateng juga terus

mendorong transisi energi berkeadilan berbasis kearifan lokal dan juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui program Desa Mandiri Energi. Hingga saat ini pendengar Desa Mandiri Energi di Jawa Tengah telah mencapai 2.331 desa. Rinciannya 28 desa kategori mapan, 165 desa kategori berkembang dan 2.138 desa kategori inisiatif. Sebagai informasi untuk Anda pendengar, untuk mendapatkan penghargaan terbaik 1 JETA tahun 2026, Pemkab Boyolali ini mengajukan Desa Wisata Samiran, Kecamatan Selo, dengan tema Wisata Samiran Eco Education atau WISE. Nah, selain sebagai desa wisata ya, Desa Samiran juga merupakan desa mandiri energi kategori mapan sesuai keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah nomor 542/2999/4/2023 tentang penerima penghargaan Desa Mandiri Energi. Nah, pemanfaatan potensi limbah ternak sapi di Desa Samiran, khususnya Duku Kuncen, ini telah berkembang sebagai salah satu upaya penyediaan energi alternatif melalui pengelolaan biogas. Nah, kotoran sapi yang sebelumnya hanya dimanfaatkan sebagai pupuk, ini dapat diolah menjadi energi yang mampu menggantikan penggunaan gas LPG dan juga kayu bakar, bahkan berpotensi dimanfaatkan untuk penerangan. Nah, inisiatif ini menjadi bagian penting ya dalam aksi mitigasi perubahan iklim di tingkat desa sekaligus mendukung kemandirian energi masyarakat. Pemanfaatan biogas juga menjadi solusi dalam mengelola limbah ternak agar lebih ramah lingkungan sekaligus mengurangi ketergantungan pada sumber energi konvensional. Nah, program Wisata Samiran Eco Education atau WISE ini merupakan langkah yang konkret ya untuk mengoptimalkan potensi energi bersih ini berupa biogas di Desa Samiran, Kecamatan Selo. Nah, penggunaan biogas ini terbukti sebagai solusi yang aman, andal, dan ramah lingkungan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Nah, implementasi program ini tidak hanya akan memberikan penghematan biaya energi listrik dalam jangka panjang, tapi juga mendukung komitmen pemerintah dalam meningkatkan baruan energi terbarukan di Indonesia. Dan informasi selengkapnya tentunya Anda bisa akses ya di laman resmi kami, hanya di rri.co.id.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan, Ijuk pangiho nihodong, ulos pangiho niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu, bisa mengikat, apa namanya, holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian adat, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: akan jika mereka hilang dari permukaan bumi. Rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan putus. Pelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.
1: Mami, KTP aku udah jadi.
2: Wah, anak mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
3: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
4: Ya, nggak boleh ya tante ya.
3: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kami sampaikan informasi untuk Anda dari rri.co.id. 6 siswa MTS Muhammadiyah 4 Bulu masih menjalani perawatan intensif. Dari Sragen ya pendengar, sebanyak 6 siswa MTS Muhammadiyah 4 Bulu, Kecamatan Sambung Macan, Sragen, dilaporkan masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit hingga Rabu 13 Mei 2026. Dan para siswa tersebut merupakan korban insiden ambrolnya atap ruang kelas yang terjadi pada Selasa kemarin. Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah PCM sekaligus Ketua Komite Sekolah Agus Anwar Roshidi mengkonfirmasi bahwa dari 6 siswa tersebut, 5 orang dirawat di RSUD Dr. Suhadi Prijonegoro Sragen dan 1 orang di RSI Amal Sehat. Agus menjelaskan mayoritas siswa yang dirawat di RSUD Sragen mengalami luka memar, lecet, dan keluhan pusing akibat syok. Berdasarkan hasil observasi medis, termasuk rongsen dan CT scan, tidak ditemukan indikasi luka berat pada 5 siswa di RSUD tersebut. Dan kondisi berbeda dialami oleh 1 siswa yang dirawat di RSI Amal Sehat. Korban dilaporkan mengalami patah tulang pada bagian kaki dan telah menjalani tindakan operasi pada Selasa malam ya. Terkait pembiayaan medis, Agus menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Sragen telah berkomitmen menanggung seluruh biaya perawatan para siswa. Hal ini merupakan hasil koordinasi langsung dengan Bupati Sragen. Dan diberitakan sebelumnya pendengar, atap ruang kelas 7 MTS Muhammadiyah 4 Bulu Sambung Macan ambrol dan menimpa para siswa yang tengah berada di dalam kelas pada Selasa 12 Mei 2026. Dan kejadian tersebut mengakibatkan 7 siswa dan 1 guru dilarikan ke rumah sakit. Wakil Kepala Sekolah Cipto Waluyo menambahkan bahwa sesaat setelah kejadian evakuasi dilakukan dengan cepat dan sebagian besar korban mengalami luka di bagian kepala, pundak, dan juga kaki. Sementara siswa yang hanya mengalami luka ringan telah diperbolehkan pulang untuk menjalani rawat jalan. Dan informasi selengkapnya Anda bisa mengaksesnya di rri.co.id. Ada Bu Agustin di Mangkubume, selamat siang Mbak Citra. Saya nyimak sambil healing-healing. Kok asyik nih sambil denger ke Pro 1, nge? Selamat mendengarkan Pro 1 ya Bu Agustin. Selamat tugas Mbak Citra, sehat semangat. Sampai selesai Surakarta siang, bahagia selalu. Walau kalender merah tetap tugas. Gak apa-apa Bu Agustin ya. Ini gak kenal kalender merah, ini kalendernya hitam semua Bu Agustin ya. Oke, tetap oke, selalu saya temani sambil healing-healing nyimak ge. Terima kasih Bu Agustin sudah selalu setia menyimak Pro 1 ya. Ada Pak Cuk di Wonogiri juga yang sempat memiss call, tapi di jam ini kami tidak membuka line telepon ya. Nanti bisa gabung di jeda ya Pak Cuk ya. Oke, pendengar masih di Surakarta siang ini, masih dengan informasi dan juga lagu-lagu untuk Anda ya. Tetap bersama kami tentunya di 101 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Surakarta siang ini ya, dan kita nantikan pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta, tentunya untuk mengikuti dinamika olahraga nasional ya. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Inter Milan raih double winners domestik musim 2025-2026. PSG juara Liga 1 Prancis musim 2025-2026. I-League umumkan hasil klub licensing cycle 2025. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Inter Milan sukses raih double winner musim ini usai taklukan Lazio 2-0 di final Coppa Italia. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Inter Milan menutup musim domestik mereka dengan pesta kemenangan. Dini hari tadi di Stadion Olimpico, Nerazzurri berhasil merengkuh trofi Coppa Italia untuk ke-10 kalinya dalam sejarah klub. Mereka menaklukkan Lazio dengan skor meyakinkan 2-0. Pasalnya, gelar ini menjadi pelengkap pencapaian mereka yang sebelumnya sudah memastikan diri sebagai juara Serie A. Inter pun sukses meraih double winners untuk pertama kalinya sejak musim 2009-2010. Dalam jalannya pertandingan, sejak fluid awal dibunyikan, Inter langsung mengambil kendali permainan. Kerjasama apik mereka di babak pertama membuat Lazio kesulitan keluar dari tekanan. Pada menit ke-14, membuka keunggulan melalui gol bunuh diri Adam Marusic. Skema ini berawal dari sepak pojok Federico Di Marco yang mengenai Marcus Thuram. Lalu bola berbelok ke arah Marusic sebelum akhirnya masuk ke gawang Lazio. Inter menggandakan keunggulan di sisa babak pertama. Bruno Tavares kehilangan bola di area pertahanan usai direbut Denzel Dumfries. Bek asal Belanda itu langsung mengirim umpan matang yang sukses diselesaikan oleh Lautaro Martinez menjadi gol. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Lazio mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun, penjaga gawang Josef Martinez tampil sigap. Ia menggagalkan upaya bola Yedia yang sempat mengancam gawang Inter. Para pemain Nerazzurri pun mampu menjaga keunggulan mereka hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pelatih Inter, Christian Sifu, mengaku bangga atas pencapaian timnya. Ia menyebut musim ini sebagai musim yang hebat karena penuh ambisi dan komitmen.
2: Kami senang atas apa yang telah kita capai. Untuk mereka yang memenangkan 2 trofi dalam 1 musim ini, tidak pernah mudah dan bukan sesuatu yang pasti. Dibutuhkan ambisi, komitmen, dan hal itu membutuhkan motivasi. Dan saya rasa kita memilikinya. Dan menjalani musim yang bagus, musim yang hebat, musim yang sehubungan dengan pencapaian tujuan dan terima kasih untuk semuanya.
1: Sebaliknya, pelatih Lazio Maurizio Sarri kecewa berat. Dia menyebut anak asuhnya memberikan hadiah 2 gol kepada Inter tanpa memberikan perlawanan yang berarti.
2: Mereka memulai dengan level yang bagus, mereka menaikkan tekanan di babak kedua dan di luar pengawasan bola. Kami tidak memberikan banyak hal, dan kemudian kami membuat hadiah 2 kali. Jadi ini semaunya gagal.
1: Kegagalan ini semakin pahit bagi Lazio. Mereka terancam gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Bahkan untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, Lazio berusaha keras menghindari posisi papan bawah Serie A. Sementara bagi Inter, Christian Sifu sukses mencatatkan musim pertama yang impresif bersama Nerazzurri, membawa pulang 2 trofi domestik. Dan catatan ini mengukuhkan Inter sebagai klub pertama yang meraih gelar Serie A dan Coppa Italia dalam 1 musim, sejak Juventus melakukannya pada edisi 2017-2018. Gelar juara, sejarah, dan kawinkan 2 trofi. Inter Milan benar-benar keluar sebagai raja di tanah Italia musim ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: They've done it. Inter to the domestic double. They've added the Coppa Italia Frecciarossa to their Scudetto.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain atau PSG memastikan gelar Ligue 1 2025-2026 usai menundukkan Lens 2-0 pada laga pekan ke-33 di Stadion Bollard de Lille dini hari tadi. Gol bermula dari keberhasilan Ousmane Dembélé memotong aliran bola Lens di lini tengah. Dembélé mengirim umpan terobosan yang akhirnya diselesaikan Kvaratskhelia menjadi gol pada menit ke-29. Di menit akhir laga, Lens sempat mencetak gol melalui Florian Thauvin. Namun gol tersebut dianulir karena offside setelah tinjauan VAR. PSG memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu menit ketiga babak kedua lewat Ibrahim Baye. Penyerang asal Senegal itu menyebar umpan Desire Doh menjadi gol kedua. Kemenangan ini membuat klub berjuluk Le Parisien itu kukuh di puncak klasemen dengan 76 poin. Mereka unggul 9 angka dari Lens dengan satu laga tersisa. Hasil tersebut sekaligus memastikan gelar Ligue 1 ke-14 bagi Le Parisien.

0: Dari Prancis ke Inggris. Manchester City mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga berkat kemenangan kandang atas Crystal Palace dini hari tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Manchester City menang telak 3-0 atas tim tamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris musim 2025-2026. Meskipun melakukan rotasi pemain menjelang final Piala FA akhir pekan ini, Pep Guardiola tetap mampu memperpanjang catatan tak terkalahkan timnya di kandang menjadi 17 pertandingan. Kini klub berjuluk The Citizens itu hanya tertinggal 2 poin dari Arsenal dengan 2 pertandingan tersisa. Ketiga gol Manchester City sendiri tercipta oleh Antoine Semenyo pada menit ke-32, Omar Marmus pada menit ke-40, dan Savinho pada menit ke-84. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, memuji penampilan Phil Foden di lapangan.
2: This type of game, slow blocks, defense.
3: Gaya permainan seperti ini, blok lambat, pertahanan yang kokoh. Sejak Oliver bergabung, permainannya cukup mirip di final. Pertahanan yang sangat solid, transisi, dan pergerakan pemain. Kamu butuh kualitas, semangat, bakat, serta visi. Hal itu tidak ada di papan taktik, tak ada di rapat-rapat, tidak ada di video, bahkan tidak ada di latihan. Itu bisa dirasakan. Mereka memiliki insting di ruang-ruang sempit, menciptakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain hebat. Di sisi lain, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, mengatakan bahwa City jauh lebih unggul dibandingkan timnya.
4: Saya rasa hari ini kami harus mengakui bahwa City jauh lebih baik daripada kami dan terlalu tangguh bagi kami. Jika ingin meraih poin atau bahkan lebih di hati-hati ini, Anda membutuhkan penampilan terbaik dan kami tidak mampu menunjukkannya hari ini. Ada beberapa bagian yang cukup bagus, tapi ada juga yang kurang bagus, dan itulah sebabnya kami kalah. Di babak kedua, kami bermain lebih baik. Ada beberapa momen di mana kami mungkin bisa membalikkan keadaan, tapi hari ini kami tidak bermain di level terbaik kami.
1: Berkat kemenangan ini, Manchester City tetap mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini. Tugas berikutnya bagi Manchester City adalah final Piala FA menghadapi Chelsea. Namun, mereka tetap akan mengawasi perkembangan di Liga karena kemenangan di sini menempatkan mereka dalam posisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan The Gunners Arsenal berkat selisih gol yang lebih baik. Sementara Crystal Palace kini hanya meraih 1 kemenangan dari 7 laga terakhir mereka di Liga Inggris, menempatkan skuad asuhan Oliver Glasner itu di posisi ke-15 dengan 44 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Piala Dunia 2026. Brasil berpartisipasi dalam Piala Dunia untuk ke-23 kalinya. Tim berjuluk Seleção itu menjadi satu-satunya tim yang telah tampil di setiap edisi turnamen bergengsi ini. Di bedah tim kali ini kita akan membahas ketangguhan tim dari negeri Samba berikut ini.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002. Saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun dengan filosofi mereka, yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini? Apakah juara atau cuma jadi makanan pintunya? Menarik sih.

0: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Petenis tunggal putra Casper Ruud yang dua kali menjadi finalis French Open melaju ke semifinal Italia Open 2026 di Roma setelah petenis Norwegia itu berhasil mengatasi kesulitan di set kedua untuk mengalahkan unggulan ke-13 Karen Khachanov dengan skor 6-1, 1-6, dan 6-2. Ruud yang telah meraih 12 gelar sepanjang karirnya di lapangan tanah liat mencetak 30 pukulan pemenang sepanjang 3 set, sekaligus memanfaatkan 5 dari 10 peluang break point yang dimilikinya. Usai pertandingan, Casper Ruud mengatakan ini merupakan permainan ketat ditambah dengan delay akibat hujan yang membuat pertandingan semakin menegangkan.
1: Sebenarnya kami harus tetap waspada selama 50 menit hingga 1 jam sebelum airnya bisa keluar dari situasi itu. Dan itu cukup melelahkan serta menguras tenaga secara mental. Lalu ketika akhirnya kami berhasil keluar, saya tidak langsung menemukan ritme permainan. Tapi Karin jelas sudah menemukannya dan langsung menekan saya. Untungnya, saya bisa bangkit di set ketiga dan kembali bermain tenis dengan bagus untuk mengakhiri pertandingan.
0: Casper Ruud kini menjadi satu-satunya pemain yang mencapai setidaknya satu semifinal ATP Master 1000 di lapangan tanah liat setiap musim sejak awal dekade ini, seorang spesialis. Petenis berusia 27 tahun ini akan kembali masuk ke dalam 20 besar berkat kemenangannya ini dan akan menghadapi Luciano Darderi untuk memperebutkan tempat di pertandingan puncak.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. I-League menyiapkan dua skema penyerahan trofi juara BRI Super League musim ini. Hal itu dilakukan karena persaingan gelar diperkirakan berlangsung hingga pekan terakhir kompetisi. Direktur Operasional I-League Asep Saputra mengatakan, trofi juara akan disiapkan di dua kota, yakni Bandung dan Samarinda. Kedua kota tersebut merupakan markas Persib Bandung dan Borneo FC yang kini bersaing di papan atas klasemen. Hingga pekan ke-32, Persib memimpin klasemen sementara dengan 75 poin. Disusul Borneo FC di posisi kedua. Kedua tim juga dijadwalkan menjalani laga tandang pada pekan ke-33 akhir pekan ini. Jika sama-sama meraih kemenangan, penentuan juara akan berlangsung pada pekan terakhir musim ini. Persib sendiri lebih diunggulkan karena unggul head-to-head atas Borneo FC.

Masih dari Liga Indonesia. Operator kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia, I-League, resmi mengumumkan hasil klub licensing cycle 2025-2026 dalam konferensi pers di Jakarta sore kemarin. Direktur kompetisi I-League, Asep Saputra, dalam konferensi pers menjelaskan, proses penilaian lisensi dilakukan terhadap aspek olahraga, infrastruktur, administrasi, legalitas, serta kondisi keuangan seluruh klub peserta kompetisi nasional. Sebanyak 8 klub memperoleh status granted untuk lisensi ACL2, termasuk Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. 8 klub lainnya mendapatkan status granted with sanction karena masih harus melengkapi beberapa persyaratan administratif musim depan.

0: klub gagal mendapatkan lisensi di situs ini untuk Super League, padahal klub tersebut di Super League, karena ada beberapa poin kriteria yang kategorinya A tidak terpenuhi.
1: Pada kategori Super League, total 25 klub dinyatakan memenuhi standar lisensi profesional nasional untuk musim mendatang. FC Bekasi City menjadi satu-satunya klub yang memperoleh lisensi

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putri Isyana Sahira Maida Rinjani Kwinara Nastin melangkah ke babak 8 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut keduanya meraih usai menaklukkan pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Tingge secara straight set dengan skor akhir 25-23 dan 21-13. Pertandingan berlangsung di Stadion Nimi Butar, Bangkok pagi tadi selama 52 menit. Game pertama berjalan cukup sengit di mana kedua ganda saling menekan dan bertukar poin. Isyana Rinjani sempat lepas dari kejaran lawan saat kedudukan 17-14. Namun Luo Wang mampu mengejar membawa pertandingan ke setting. Namun pasangan Indonesia pantang menyerah dan mampu merebut game pertama dengan kemenangan. Pada game kedua, Isyana Rinjani tampil lebih agresif dibandingkan di game pertama. Keduanya mampu merebut interval dengan cepat dan secara konsisten mencetak poin tanpa perlawanan berarti dari Luo Wang. Mengakhiri pertandingan dengan skor 21-13.

kembali ke dunia balap. Ananda Mikola resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Penunjukan ini menjadi langkah awal pengembangan ekosistem motorsport Indonesia. MGPA merupakan anak perusahaan ITDC yang mengelola Pertamina Mandalika International Circuit dalam keterangan tertulisnya. Ananda mengaku mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan jabatan tersebut bukan sekedar posisi, melainkan panggilan untuk berkarya nyata bagi dunia motorsport nasional. Ananda Mikola dikenal sebagai salah satu legenda balap Indonesia. Putra dari pembalap legendaris Tinton Suprapto itu telah mengenal dunia balap sejak usia dini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masa iya mobil nggak pakai BBM? Kayaknya baru denger deh. Terus emang bisa jalan pakai apa? Yang bener aja.
1: Bener kok, karena ini mobil listrik. Jadi digerakkan oleh motor menggunakan listrik di baterainya. Mobil listrik awalnya dibuat dalam skala kecil oleh ilmuwan dari Hungaria, Belanda, dan Amerika Serikat pada abad ke-18. Kemudian di tahun 1832, Robert Anderson dari Inggris mengembangkan mobil roda 3 menggunakan baterai listrik. Sempat mengalami masa kejayaan dan kejatuhan dalam bersaing dengan mobil berbahan bakar fosil. Kini mobil listrik kembali menjadi populer seiring perkembangan teknologi. Baterai dalam sistem penyimpanan energinya dengan tampilan desain yang menawan dan minim emisi, mobil listrik kembali dilirik masyarakat dunia sebagai pembawa harapan baru dalam menekan pemanasan global.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi bersama kami di Surakarta siang ini ya. Dan saatnya kita masuk ke Jeda, jendela cerita Anda. Untuk Anda yang ingin bercerita-cerita, monggo boleh ke 638055 dan juga WhatsApp kami di 081 3901 5525. Dan sebelumnya kami juga mengucapkan selamat memperingati kenaikan Yesus Kristus bagi pendengar yang merayakan hari ini ya. Semoga momen ini membawa damai, sukacita dan juga menjadi waktu yang penuh makna bersama keluarga dan orang-orang terkasih juga. Baik, saya sapa dulu yang di WhatsApp. Aduh, ini mouse-nya ke maksudnya ke ini, kejauhan ya. Halo, selamat siang Jeda.
2: Siang Mbak Citra.
1: Selamat siang Ibu Nur di Nusuan.
2: Gimana Mbak, liburan tetap kerja, semangat?
1: Semangat dong, ini tanggalannya hitam semua Bu Nur, gak ada merah-merahnya. Nanti tak spidolin sendiri.
2: Hijau terus we Mbak, biar jalan.
1: Oke, siap. Ceritanya apa Bu Nur hari ini? Liburan panjang nih.
2: Liburan panjang tetap di rumah Mbak, gak kemana-mana.
1: Kirain piknik-piknik gitu loh Bu Nur.
2: Yang piknik anaknya, anaknya banyak agenda.
1: Oh gitu, kemana aja nih agendanya nih?
2: Ada yang kemah.
1: Oh gitu, mm-mm.
2: Pokoknya intinya ibu, kan golek duit
1: ya. Ya karena anaknya anu ini banyak kegiatan, jadi harus full support ya.
2: Ya holis kayak Mbak Citra pokoknya libur
1: ya. Aduh, walaupun gitu tetap semangat terus ya, bener ya, sehat terus ya.
2: Alhamdulillah. Ceritanya tradisi apa itu Mbak? Sedekah bumi.
1: Oke, monggo.
2: Mungkin tiap daerah di Jawa pasti ada, cuma ada beda-beda gitu kali ya, yang bersamalah. Dulu saya tuh pas kecil itu pokoknya seringnya protes deh Mbak.
1: Protes kenapa?
2: Kan dulu tuh gini, pemahaman kami tentang agama mungkin kan taunya hanya ya penting sholat, puasa, kayak gitu aja kali ya. Nggak memahami secara dalam gitu. Nah kalau pas Idul Adha, itu kan tidak ada yang kurban. Ya di satu sisi mungkin pemahaman yang masih kurang, ada juga masih merasa tidak penting atau tidak punya seperti itu ya. Nah, tapi kalau sedekah bumi itu kan kayak wajib jadinya Mbak.
1: Gitu.
2: Jadi orang kalau sedekah bumi kan yang punya sawah banyak atau kebun kayak gitu kan iuran. Nanti karena itu setahun sekali, terus dibelikan kambing. Kadang dapat 2 ekor, kadang dapat 3 ekor kayak gitu. Terus dimasak di satu tempat kayak gitu, yang dijadikan itunya lah gitu kan, nanti kenduri juga di situ gitu kan. Nah kami sekampung kalau sore kalau udah mateng itu sedikan di sayur, namanya sayur becek gitu Mbak.
1: Sayur apa?
2: Becek kalau di tempat saya.
1: Becek?
2: Iya.
1: Oh, baru tahu ini saya.
2: Mungkin itu kali ya, apa? Pokoknya kambing, apa daging kambing dimasak kuah pakai santan kayak gitu.
1: Baik.
2: Nanti kami kalau sore gitu jam 4, pokoknya pada asar gitu udah mateng, bawa ada sendiri-sendiri rantang gitu kan, tiap rumah dapat sarantang seperti itu. Kan biasanya yang disuruh kan anak-anak tuh ya.
1: Iya.
2: Oke. Saya tuh gini Mbak, kadang namanya anak kecil gitu ya, pas misalnya maulid kayak gitu kan Ustadz bilang, nah terus kenapa kok malah melek kambingnya itu pas sedekah bumi, kok enggak cukup, enggak pas Idul Adha gitu. Yang diomongin sama
1: tapi Idul Adha juga nyembeli juga kan?
2: Enggak Mbak, waktu itu.
1: kebalik ya.
2: Makanya saya tuh heran gitu kan. Terus saya kan nggak pernah mau makan toh Mbak.
1: Nggak suka kambing Bu Nur.
2: Ya di satu sisi nggak suka, di satu lain saya gini, itu buat pemujaan setan juga.
1: Waduh. Oke oke.
2: Nah, gara-garanya kan apa ya? Pasti kan masaknya di tempat itu Mbak yang ada pohon beringinnya.
1: Oh, gitu. Oke, baik.
2: Jadi gitu, jadi ya memang mungkin tradisi ya Mbak ya. Kalau nanti nasi tumpeng dan sebagainya kan di sawah. Kan nanti kadang ada perayaan kayak apa? Pagelaran wayang kayak gitu.
1: Oke.
2: Di rangkaian acaranya gitu. Seperti itu. Cuman karena kalau pas hari Idul Adha-nya tidak ada, jadi saya kan sering nyeletuk kayak gitu-gitu loh, Mbak.
1: Iya.
2: Nanti nanti diomelin kayak gitu kan. Nah, cuman pada akhirnya setelah remaja, terus kami kan dari kampung banyak yang merantau kayak gitu kan ke Jakarta. Nah, barulah gitu kan, terus kemudian mungkin pada ya kita tambah wawasan lah, tambah ilmu kayak gitu kan. Akhirnya itu yang nanti pas jelaskan siapa yang mampu dari Jakarta itu ada yang itu. Ini okay. Kayaknya teleponnya kok aneh ya Mbak ya?
1: Gimana?
2: Kadang bergema, kadang kayak ada suara lagi di HP-ku mantul kayak gitu.
1: Oh, mantul ya. Mungkin ada gangguan teknis mungkin ya. Kurang paham juga ya. Oke.
2: Okay. Kita sih Mbak Citra.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Bu Nur.
2: Terima kasih untuk waktunya ya bercerita. Iya. Cerita omong kosong kali ya, kan.
1: Enggak lah. Ini kan informasi juga.
2: Oke, semangat selalu Mbak
1: Citra. Iya, baik. Iya, sama-sama Bu Nur di Nusukan ya. Baik, untuk Anda yang masih ingin cerita boleh ya di 638055 dan juga WhatsApp 081 3901 5525. Halo, selamat siang Jeda.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan Kapten Obama, betul?
3: Betul, Mbak Citra.
1: Ada cerita apa hari ini, Kapten?
3: Ini kan seminggu lagi ya, Raya Idul Adha ya.
1: Iya, betul.
3: Pengalaman pribadi, supaya tidak dilakukan oleh para pendengar yang lain. Saya tuh kalau melihara hewan, senang. Tapi kalau nanti dikorbankan, saya tuh nggak tega makannya, dagingnya.
1: Oke. Okay. Nah,
3: pengalaman menyembeli ayam, saya pikir pisau itu sudah kincelong itu pasti kuat tajam ya. Ternyata tidak. Ya waktu menyembeli ayam, tapi ini bukan hari besar ya, ini hari biasa aja. Ya potong ayam boilure. Begitu dipegang saya potong tuh nggak bisa petang-petang. Bapak saya bangun. Wih, belah kok ngono piye? Dulu nyiksa no gue. Lah tinggi orang landep ini, biasanya kurang tajam. Dikosok dulu, kosok-kosok baru ser. Lah sernya itu kan yang penting kan gorongnya itu kan. Kalau saya enggak langsung kewe dipotongnya gun tugas gitu, ganti sing bubuti sing udah gila.
1: Gitu.
3: Jadi mau memotong itu harus pisau tajam dulu ya. Yang kedua juga tega, tekan atine. Kalau saya motong kuat tapi baru tahu kalau tajam, pisau itu harus dicek dulu.
1: Iya betul.
3: Nah, ini langsung ke Idul Adha besok kan motong ke banyak. Saya mohon para penjagalnya itu motongnya tenanan, pisaunya benar-benar tajam. Jadi tidak menyiksa binatang ya. Pengalaman saya ayam itu terus saya berkembang ya isah kira ya, oh tajam dulu. Nah, waktu di Sukarjo saya motong iuran kambing sapi itu waktu itu 7 orang. Pak Obama nyomotong berani gak? Ini berani. Dah pisaunya udah tajam tau udah. Share. Ya bisa itu tentang motong sapi. Sekarang suruh motong saya gak berani. Kenapa? Wes aku ngerti lah. Saya kan bawa tongkat kemana-mana. Kemudian aku malah semelangnya gak lemes aku no. Nah, yang muda-muda atau bapak-bapak yang lain. Nah itu jadi bagi pendengar RRI yang beragama Islam, jaganya, motongnya harus benar-benar dikondisikan persiapan yang sebaik-baiknya.
1: Iya.
3: Jangan sampai nyekso kewane.
1: Betul.
3: Dan kepada para penonton, kalau nggak kuat lihat darah, minggir baik.
1: Nah, ya takutnya pingsan ya.
3: Ya pingsan. Saya waktu itu motong kambing itu, kambingnya berdiri. Nyium anak saya. Kira-kira, waduh saya ngerti wong bagus ya.
1: Iya, iya.
3: Terus yang ketiga, pengalaman yang ketiga, waktu di SMP 4, dasar kita ya nakal-nakal ya, nakal-nakal. Waduh selimo itu dilepas semua. Dasar waduh kan tidak tahu aturan ya. Saling tumpah-tumpahan itu, wah bedong gue juga kesan. Saya dibarahin sama Pak Teno almarhum. Pak Teno itu dulu guru agama si SMP 4, pendengar RRI juga, tapi sudah Teno. Hari nakal kan murid, enggak Pak Musing, saya diguran apa. Sekolah sudah sembrono di sini-sini. Jadi untuk tempat-tempat itu ke Pedes Lima itu tempat-tempat gitu, kita pada tertawa tuh. Saya lucu. Saya mau di cewek Pak Teno waktu itu. Itu nakalnya di SMP 4.
1: Iya.
3: Mungkin pada pendengar RRI SMP 4 tuh nggak boleh marah, ini kenyataan real gitu. Itu saja, terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Kapten Obama ya. Wah ini memang perlu perhatian ya untuk para penyembelih ini, harus tajam benar nih ya pisaunya agar tidak menyiksa hewannya gitu ya. Baik, satu penelpon lagi. Halo, selamat siang Jeda.
4: Selamat siang.
1: Selamat siang, Pak Cu.
4: Halo.
1: Halo. Selamat siang.
4: Ya.
1: Oke, apa kabar Pak Cu?
4: Alhamdulillah saya.
1: Alhamdulillah.
4: Oke. Oh, terlambat ya suaranya.
1: Mungkin ada ini delay Pak Cu. Mungkin agak jauhan dari radio dulu.
4: Nah, biasanya ya. Nyalain.
1: Ya. Oke, ada cerita apa Pak Cu hari ini?
4: Aku mau tamasya.
1: Tamasya, kemana nih?
4: Tamasya lewat mimpi.
1: Oh, tamasya ke Pulau Kapuk ini Pak Cu namanya ya.
4: Nah iya. Ini saya terima kasih kepada pimpinan RRI.
1: Oke.
4: Di Kapten Wonogiri sudah saya terima dengan jelas suaranya.
1: Oke.
4: Celing.
1: Celing, oke. Yang di frekuensi 96,8 ya Pak Cu ya?
4: Iya.
1: Oke, siap. Terima kasih monitornya Pak Cu ya.
4: Iya. Ya, itu saat. Gimana?
1: Gimana Pak Cu? Ada cerita lagi?
4: Ya, itu saja.
1: Itu saja, oke.
4: Semoga nyari. Iya, terima kasih Pak.
1: Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam. Dari Pak Cu di Wonogiri. Dan untuk pendengar ya, Anda juga bisa mendengarkan kami selain di frekuensi 101 FM, Anda juga bisa mendengarkan kami di 96,8 FM ya. Bisa juga mendengarkan Pro 1 di manapun Anda berada. Tentunya di aplikasi RRI Digital juga tentunya masih bisa Anda dengarkan gitu ya. Dan masih di Jeda hari ini pendengar, dengan berbagai cerita dari Anda tentunya. Untuk Anda yang ingin bergabung boleh ke 638055 dan juga WhatsApp kami di 081-3900-15525 ya. Ini mumpung long weekend ya, libur panjang nih, pada kemana nih agendanya ya. Cerita-cerita boleh sambil mendengarkan Pro 1 tentunya. Dan masih banyak waktu pendengar, kami hadirkan Jeda untuk Anda ya. Dan kita dengarkan satu lagu dulu untuk Anda di siang hari ini. Tentunya nanti kita akan sambung lagi Jeda, kita buka line telepon lagi setelah yang satu ini pendengar.

0: Eh, kamu ini loh, Van. Semua-mua ditaruh plastik resek begini. Tuh, lihat. Jadi banyak begini kan kantong plastiknya.
1: Terus mau pakai apa bawanya? Kan praktis pakai kantong plastik gini.
0: Iya, tapi kan tadi aku udah siapin tas kain yang warna merah itu kan. Jadi kita nggak nyampah plastik begini, Van.
1: Gitu amat sih. Plastik 3 biji itu nggak akan merusak lingkungan kali.
0: Nggak merusak lingkungan gimana? Gini ini nih yang bikin kita nggak nyadar-nyadar. Satu biji sampah plastik itu, Van, butuh waktu sampai 300 tahunan loh biar bisa terurai. Bayangin kalau semua orang mikirnya kayak kamu, bisa habis bumi kita, Van.
1: Iya. Sini, mana tasnya?
0: Yuk kita biasakan 3R, reuse, reduce, recycle ya. Biar lingkungan kita lebih bersih, lebih sehat, dan terjaga kelestariannya. Kurangi sampah plastik saat belanja dengan membawa tas sendiri dari rumah.
2: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Etik Suryani, SKMN. Bupati Sukoharjo mengucapkan selamat dan apresiasi yang tinggi kepada RRI yang telah resmi menjadi official broadcaster FIFA World Cup 2026. Ini adalah langkah strategis untuk menghadirkan hiburan berstandar internasional yang inklusif, mudah diakses, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Saya berharap RRI dapat memberikan informasi terkini seputar Piala Dunia bagi pendengarnya, terutama bagi LPP RRI yang memiliki jangkauan luas, agar dapat menyiarkan secara langsung seluruh pertandingan dari awal hingga babak final. Bravo RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada.

0: Wah, motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
1: Cah Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
0: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
0: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
2: Untung bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Jeda kembali hadir untuk Anda pendengar. Anda masih bisa bergabung ya untuk Anda yang punya cerita-cerita menarik tentang apapun begitu, boleh di 638055 dan juga WhatsApp kami di 081 3901 5525. Halo, selamat siang Jeda.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: Mbak Citra.
1: Iya.
2: Halo, Citra cantik.
1: Apa iya, kabar? Mbak Umang, apa kabar? Baik.
2: Iya, aku Mbak Citra itu iya. Kan kalau radio Pro 1 itu kalau di telepon ini jelas ya. Tapi kadang itu kalah sama radio Klaten, kenapa ya, Mbak?
1: Oh, gitu.
2: Kalau radio Klaten itu yang RSPD itu malah jelas sekali itu, Mbak.
1: Di frekuensi 101, Mbak Oma.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Itu Mbak, ini masukkan aja, Mbak. Soalnya saya heran kok radio Klaten malah jelas banget di tempatku ya.
1: Oke, okay, nanti kami sampaikan.
2: Enggak apa-apa kalau telepon gini jelas.
1: Oke, okay, baik. Jelas, terima kasih. Iya, terima kasih masukannya. Boleh, monggo.
2: Aku tuh kan gak tahu kenapa ya, aku tuh sering nemu uang di rumah.
1: Gimana nih ceritanya aku nih?
2: Sering nyuci dan setrika, awalnya setrika dulu. Kan di rumah itu dulu sering banyak yang kerja gitu kan. Terus bajunya aku setrikain gitu kan. Itu aku pernah nemu uang tuh 450.000.
1: Oh, wow.
2: Aku awalnya juga kaget kan, Mbak, kok ada uang, gitu kan. 450.000 gitu. Terus sampai aku balikin ke adikku kan. Terus, oh ya mungkin ini gak tahu, nanti tak nanyain dulu sama suaminya gitu kan. Uangnya itu. Terus aku dikasih uang 50.000 awal itu. Terus akhir kalau habis apa nyuci atau apa gitu, aku sering nemu uang juga, Mbak. Tapi hanya 10.000, 15.000 gitu.
1: Kayak nemu harta karun ya, Mbak.
2: Terus aku itu dulu pernah itu loh, Mbak, nerima laundry tapi cuma aku pasang papan tok gitu loh. Karena ada yang nitip gitu kan, Mbak, nitip ini aku pasang papan gini, nanti kalau ada yang nerima nanti aku antar, nanti aku jemput. Gitu kan. Terus benar itu ada yang ini gajian masih amplopan gitu, terus ada yang nitip. Ada uang masih amplopan, Mbak. Di itu terus aku balikin ke amplop-amplopnya. Ke amplop-amplopnya itu masih utuh, aku enggak buka. Terus aku balikin ke orangnya, Bu, ini mungkin uang gajiannya ketinggalan di baju kemarin. Karena sama masnya laundry juga dikembalikan, Mbak, ada uang masih amplopan, Mbak, gitu. Oh iya, nanti tak kembalikan tetanggaku, atau mungkin gajian belum ini diambil, masih di baju aku gitu. Tapi gak tahu kenapa aku dulu pernah nemu uang di itu, di rumah itu, di kasur itu ada yang 100.000, sering, Mbak, dulu.
1: Wah, ini berarti rumahnya Mbak Oma ini penuh dengan harta karun nih kayaknya.
2: 100.000 terus masih ada apa 100.000. Ya akhir-akhir ini karena aku capek ketemu orangnya mau balikin, ya udah tak kasih ke situ aja, nanti kalau ada orang nyari ya wis tak balikin, kalau enggak ada yang nyari ya udah gitu. Konfirmasinya capek kan, ketemu lagi. Lemu 10.000. Iya. Ya, terima kasih ya, Mbak Citra.
1: Oke, sama-sama, Mbak Oma.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceritanya Mbak Oma ya, menarik sekali. Berburu harta karun nih kayaknya Mbak Oma. Iya, kalau uang ketinggalan di saku baju biasanya kan ya 10.000, 5.000 gitu enggak dicariin, Mbak Oma. Tapi kalau udah 50.000 terus 100.000, wah itu pasti dicariin ya. Saya juga sering ya nemu uang gitu di kantongan celana, kantongan baju, itu rasanya seneng banget kayak nemu apa gitu.

Yang mau chat juga boleh, barangkali males telepon, mau ngetik aja boleh, nanti saya bacakan ya. Ada Kak Natalia di Jeruk Sawit. Selamat siang Mbak Citra, nyimak aja nih. Oke, terima kasih Kak Natalia sudah mampir ya di Jeda hari ini. Ada Pak Suko di Boyolali. Jeda RRI, kulo monitor mawon, selalu mendengarkan RRI. Oke, terima kasih Pak Suko ya. Terima kasih sudah selalu monitor Pro 1 RRI ya. Semoga terhibur dengan cerita-cerita dan juga lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda semua ya. Dan masih ada waktu sampai nanti pukul 1 siang ya di Jeda hari ini. Sambil menunggu Anda yang mau cerita-cerita boleh, kita dengarkan satu lagu dulu ya, dari Terry, Butiran Debu untuk Anda.

0: panjang memicu terjadinya krisis air bersih di sejumlah daerah.
1: Menurut studi World Research Institute pada tahun 2015, Indonesia memiliki risiko tinggi mengalami krisis air pada tahun 2040. Salah satu penyebab krisis adalah berkurangnya ketersediaan air sementara kebutuhan terus meningkat. Kerusakan hutan hingga banyaknya pembangunan gedung yang menutupi area resapan air yang menyebabkan ketersediaan air menjadi tidak stabil. Lantas, kontribusi apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah krisis air? Kita bisa memulainya dengan menghemat penggunaan air sehari-hari dan tidak membuang sampah ke saluran air ataupun sungai. Kita juga bisa membuat sistem panen air hujan, biopori, atau sumur resapan, serta dengan menanam pohon. Namun, upaya tersebut tentunya akan berhasil melalui keterlibatan dan kerjasama yang baik antara masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah.

0: 2026 bakal menjadi yang terbesar sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, 48 negara dari seluruh penjuru dunia akan bertarung di satu panggung megah. Lebih banyak laga, lebih banyak drama, dan yang paling seru munculnya negara-negara debutan. Negara yang selama ini hanya jadi penonton, kini bisa merasakan atmosfer Piala Dunia. Mereka datang bukan sekedar numpang lewat, tapi membawa mimpi, semangat, dan kejutan. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal juara lama, tapi tentang sejarah baru yang sedang ditulis. 48 negara, satu trofi, dan jutaan pasang mata dan telinga siap meramaikan Piala Dunia 2026. Lebih besar, lebih berani, dan lebih berwarna.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam Jeda, jendela cerita Anda ya. Masih ada beberapa menit lagi untuk Anda bergabung dengan kami, bercerita-cerita tentang pengalaman hidup Anda begitu ya, yang menarik boleh diceritakan bersama kami di 638055 dan juga WhatsApp kami di 081-3900-15525. Ada Mas Sony di Punggawan. Selamat siang Mbak Citra, sehat selalu, amin. Terima kasih Mas Sony ya, sudah mampir di Jeda hari ini. Dan Anda masih bisa bergabung ya dengan kami untuk bercerita-cerita. Nah, tadi ada yang bercerita soal kurban gitu ya, menyembelih hewan kurban. Nah, dalam Islam sendiri itu bukan soal memotong hewan aja, tapi juga bagian dari ibadah yang mengajarkan rasa sayang kita, rasa kepedulian kita, menghormati makhluk hidup juga. Dan karena itu proses penyembelihan harus dilakukan dengan baik, cepat, dan tidak menyiksa hewan ya. Salah satunya yang paling penting adalah menggunakan pisau yang tajam, seperti yang diceritakan Kapten Obama tadi ya, harus tajam pisaunya. Nah, pisau yang tajam ini bikin proses penyembelihan ini lebih cepat ya, sehingga hewan itu tidak merasakan sakit terlalu lama. Nah, kalau dalam ajaran Islam sendiri itu diajarkan untuk berbuat baik dalam segala hal, termasuk saat menyembelih hewan kurban. Makanya pisau itu sebaiknya sudah diasah sebelumnya, dan jangan diasah di depan hewannya ya, supaya hewan itu tidak takut atau stres gitu. Nah, selain soal pisau, pendengar, perlakuan terhadap hewan kurban itu juga harus diperhatikan ya. Hewan kurban itu jangan dipukul, diseret, kemudian dibikin panik gitu ya. Dan tempat penyembelihan juga sebaiknya nyaman dan juga bersih. Kalau bisa hewan itu jangan sampai melihat temannya disembelih, karena itu bisa membuat hewannya stres sih. Iya, ternyata begitu ya. Hewan kurban itu juga harus memenuhi syarat, juga sehat, cukup umur, dan juga tidak cacat begitu. Nah, ini banyak, tentunya banyak sekali hal-hal yang perlu diperhatikan saat akan menyembelih kurban ya. Nah, ini ada cerita menarik nih pendengar dari rri.co.id. Ada cerita inspiratif dari Sukoharjo nih, dokter hewan Keki Riza Murti. Ini sebagai Sri Kandi, penjaga gerbang syariat di Pasar Hewan Bekonang. Nah, Pasar Hewan Bekonang pada hari pasaran Kliwon itu adalah dunia yang riuh ya. Aroma khas ternak, kemudian debu yang berterbangan, hingga suara tawar-menawar yang keras itu menjadi pemandangan yang biasa di sana. Namun di tengah dominasi para pria dan juga hewan-hewan besar itu, kehadiran seorang wanita yang selalu memicu senyum bagi para pedagang di sana. Dia adalah dokter hewan Keki Riza Murti. Nah, bagi para makelar sapi atau biasa disebut dengan blantik ya, dan juga peternak di Sukoharjo, sosok dokter hewan dari Dinas Pertanian dan Perikanan ini bukan sekedar petugas pemerintah. Ia adalah tumpuan harapan pendengar. Ia mengenakan rompi dinas dan juga sepatu boot, Riza itu disapa akrabnya begitu ya, berjalan lincah di sela-sela deretan sapi yang menghentak-hentak di tanah. Ia dikenal sebagai sosok yang tidak punya sekat. Ia bisa tertawa lepas dan dengan pedagang-pedagang di sana sambil memeriksa kesehatan ternaknya tanpa membedakan status sosial ya. Bu dokter, tolong cek sapi ini sudah hamil belum, atau apakah sapi ini udah cukup umur untuk kurban nanti? Kayak gitu. Kalimat-kalimat itu sering kali menghentikan langkahnya ya. Dengan telaten, kemudian Riza memeriksa satu persatu. Keahliannya ini bukan sekedar memeriksa denyutnya di hewannya, tapi juga memberikan rasa tenang bagi para pembeli dan juga kepastian untuk para penjual tentunya ya. Nah, bagi Riza sendiri, profesi ini adalah panggilan jiwa yang sudah ia jalani selama 16 tahun lamanya ya. Namun jangan dibayangkan pekerjaannya selalu manis. Menjadi dokter hewan di lapangan itu berarti siap bertaruh nyawa di bawah kaki-kaki ternak yang beratnya itu mencapai ratusan kilogram ya pendengar. Nah, tentunya dia juga punya segudang cerita ya, mulai dari dikejar sapi yang lepas hingga insiden fisik yang membekas gitu. Ia juga mengatakan pernah disepak sapi gitu ya, katanya sakit sekali gitu, sambil dikenangnya sambil tertawa kecil gitu, keterangannya pada Rabu kemarin ya ditemui RRI. Dan baginya itu memar di tubuh juga adalah bagian tanda cinta dari profesi yang ia cintai ya. Dan hari itu pendengar, Riza itu tidak sendirian. Di sampingnya ada Michelle juga, seorang mahasiswi kedokteran hewan dari Universitas Gadjah Mada atau UGM yang sedang menimba ilmu secara langsung di laboratorium alam bernama Pasar Bekonang ya. Nah, bagi Michelle juga mendampingi Dr. Riza itu adalah pelajaran yang berharga dan tidak ditemukan dalam ruang kuliah manapun. Banyak momen penting di sini punya kesan tersendiri katanya gitu. Nah, dua perempuan ini dari generasi berbeda tentunya berdiri di tempat yang sama dengan misi yang serupa, yaitu pengabdian. Di tangan mereka ilmu kedokteran tidak hanya diam di atas kertas, tapi juga menyentuh langsung denyut ekonomi dan juga kebutuhan spiritual masyarakat yang ingin beribadah kurban dengan hewan yang sehat ya. Dokter hewan DRH Keki Riza Murti ini telah membuktikan bahwa di balik kerasnya pasar hewan pendengar, ada juga sentuhan lembut seorang wanita yang memastikan bahwa setiap hewan kurban yang dibawa pulang masyarakat adalah hewan yang benar-benar layak dan membawa berkah untuk kita. Nah, ini salah satu kisah inspiratif dari seorang dokter hewan dan juga mahasiswi ya, menjelang momen Idul Adha tahun ini pendengar. Ini persiapan Anda untuk Idul Adha udah sampai mana nih kira-kira? Bisa dibagikan di line telepon kami 638055 dan juga WhatsApp 081391555. Masih ada waktu sampai nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Masih dalam jeda jendela cerita Anda, untuk Anda yang ingin bercerita-cerita monggo. Tadi sudah ada beberapa pendengar yang ikut gabung ya. Ada Bu Nur di Nusukan, ada Pak Cuk di Wonogiri, ada Mbak Oma juga di Gentan, ada Kapten Obama juga yang udah gabung, ada Mbak Natalia, ada Pak Suko dan juga ada Mas Sony juga ya. Terima kasih untuk Anda semua yang gabung di siang hari ini, di jeda hari ini, dan juga untuk Anda yang sudah menyimak sepanjang Surakarta siang ini ya. Dan tentunya setiap hari jeda akan hadir untuk Anda, setiap hari mulai pukul 11.30 sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Oke, masih di Surakarta siang ini pendengar, dan nanti kita tentunya masih akan update informasi ya di jam 1 siang nanti dengan Warta Siang RRI Surakarta ya. Jadi tetap stay tune terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi ya. Halo, selamat siang Jeda, jendela cerita Anda.
2: Halo Kak Cantik.
1: Halo. Gimana Kak Citra, kabar baik? Alhamdulillah. Kabarnya gimana Kak Citra?
2: Aku baik, libur.
1: Oh, libur.
2: Bisa tiduran.
1: Mumpung long weekend nih. Iya. Istirahat ya Kak Citra ya.
2: Iya, gimana kabar Kak?
1: Baik, sehat, alhamdulillah.
2: Tambah sehat, tambah semangat, sehat. Tambah cantik.
1: Amin.
2: Muah-muah.
1: Muah-muah pokoknya ya.
2: Udah makan siang belum Kak?
1: Iya, belum tuh.
2: Ya belum ya. Sama dong, aku juga.
1: Sama, yuk makan yuk. Yuk makan yuk.
2: Yuk kita makan yuk. Sama-sama.
1: Iya, iya, OTW deh.
2: Selamat juga ya Kak.
1: Okay.
2: Sehat selalu, cuanya banyak ya Kak.
1: Amin,
2: aku
1: amin.
2: Mau cerita gini Kak.
1: Boleh.
2: Dulu tanggalnya udah tua banget, libur. Nah, mau pergi uangnya tinggal dikit. Terus saya bersih-bersih tuh Kak di lemari itu. Bersih-bersih baju. Tak bro kayak gitu aja. Ada jatuh amplop.
1: Waduh.
2: Itu amplop aku THR-an belum tak buka. Sumpah.
3: Duduk, kok bisa aduh, belum dibuka?
2: Belum dibuka.
3: Kalau Citra mah biasanya habis dapat langsung ludes THR-nya.
2: Ada yang lain, Kak?
3: Oh, ada yang lain.
2: Ada yang ngasih kakak-kakak gitu.
3: Oke.
2: Udah, aku suka banget. Masih penuh, Kak.
3: Aduh, ini nemu harta karun beneran
2: baru
3: ini.
2: Itu Kak, itu ceritanya. Jadi aku aduh happy banget.
3: Apalagi tanggal tua ya.
2: Iya, aduh aku langsung jalan.
3: Wah, ya, mantap
2: maksudnya, nih. Ini jalan-jalan beli-beli yang aku suka.
3: Healing-healing ya.
2: Sama harta karun.
3: Iya, harta
2: gitu, karun. Itu kan masih baru banget nak dah heran kan uangnya baru-baru ya Kak.
3: Betul.
2: Aduh bersyukur banget aku Kak itu ceritanya gitu. Thank you ya Kak.
3: Oke, siap. Terima kasih
2: juga. Selamat siang, jangan lupa makan siang ya Kak.
3: Oke, siap.
2: Nanti pulang hati-hati. Kak Bima masuk belum Kak?
3: Kak Bima hari ini nggak masuk nih.
2: Ayo Kak masuk, tak tunggu buang libur Kak.
3: Iya lagi liburan nih kayaknya ya.
2: Iya, thank you ya Kak.
3: Oke, sama-sama juga. Ya,
2: mama Kakak.
3: Dadah juga, mama.
1: Dari Kak Citra di Sukoharjo ya, nemu harta karun lagi kayak Mbak Oma tadi ya. Nemu uang di cucian. Nah ini nemu uang segepok. Segepok ya Kak Citra ya THR-nya. Nemu. Habis nemu langsung deh jalan-jalan healing pokoknya ya. Apalagi tanggal tua, wah happy banget pasti ya. Oke pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah gabung ya di jeda hari ini. Nampaknya sudah di ujung waktu nih. Nanti kita sambung lagi dengan jam santai ya, tentunya nanti pukul 13.30 ya. Anda nantikan aja. Dan terus bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Becak telah menjadi bagian dari wajah kota Solo sejak awal abad ke-20 sebagai transportasi rakyat yang akrab di sepanjang jalan-jalan kota. Kini sesuai arah ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan dalam astacita Presiden, becak di Solo mengalami transformasi penting. Dikutip dari surakarta.go.id, Pemkot Surakarta tidak hanya melestarikan becak sebagai warisan budaya, tetapi juga mengembangkannya menjadi becak wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi para pengayuh. Sistem digitalisasi pembayaran melalui QRIS memudahkan wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan para pengemudi. Kini inovasi baru hadir lewat becak listrik yang lebih ramah lingkungan, lebih ringan di kayuh, dan lebih efisien tanpa kehilangan ciri khas tradisionalnya. Dari tradisi menuju modernitas, becak Solo kini menjadi simbol bahwa pelestarian budaya bisa berjalan seiring dengan inovasi dan kemajuan ekonomi kreatif.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta edisi Kamis 14 Mei 2026.
1: Keadaan universal terutama ya terkait dengan kami kan memang sudah ada, kalau untuk anggaran kan anggaran seperti misalnya pengiriman spesimen.
2: Tapi ada 1-2 yang mengalami luka karena pengangkutan dan juga ada yang tadi cedera waktu turun dari mobilnya.
0: Warta siang selengkapnya bersama saya Citra Afidka. Pemerintah Kabupaten Karanganyar mengucurkan dana bantuan sosial sebesar Rp570 juta rupiah lebih bagi 322 kepala keluarga korban bencana alam. Kalakar BPBD Karanganyar Hendro Prayitno mengatakan penyaluran bantuan ini diharapkan menjadi pemantik semangat bagi warga terdampak tanah longsor, kebakaran, hingga puting beliung untuk bangkit usai terdampak bencana.
3: Kita menyerahkan bantuan sosial kepada warga yang terdampak bencana alam.
4: Kepedulian terhadap warga terdampak musibah terus ditunjukkan pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui penyaluran bantuan stimulan yang menyasar belasan kecamatan di Bumintan Pari. Sepanjang periode Maret hingga April tahun ini tercatat sebanyak 322 keluarga terdampak kondisi cuaca ekstrim mulai dari puting beliung hingga tanah longsor. Kalhar BPBD Karanganyar Hendro Prayitno menyebutkan bantuan dana sebesar Rp570 juta rupiah tersebut diserahkan secara variatif sesuai tingkat kerusakan bangunan. Dari total 15 kecamatan yang menerima bantuan, wilayah Karangpandan menjadi paling dominan dengan jumlah penerima mencapai 123 keluarga. Hendro menjelaskan bantuan tunai ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah untuk meringankan beban psikis dan ekonomi warga yang telah tertimpa bencana. Diharapkan bantuan tersebut dapat digunakan sebaik mungkin untuk memperbaiki tempat tinggal maupun kebutuhan mendesak lainnya agar aktivitas keseharian warga dapat kembali normal.
3: Itu untuk periode bulan Maret dan April, itu ada 322 KK dengan jumlah keseluruhan uangnya itu Rp570.200.000. Ini kepada warga yang terdampak bencana alam, baik itu tanah longsor, kemudian kebakaran, kemudian hujan, kemudian juga angin puting beliung yang ada di Kabupaten Karanganyar pada periode tersebut.
4: Di sisi lain, seiring dengan mulai masuknya musim kemarau, BPBD Karanganyar juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana baru. Hendro mengimbau warga untuk tidak melakukan aktivitas membakar sampah secara sembarangan di lahan kering yang dapat memicu kebakaran hutan dan pemukiman. Selain ancaman api, penurunan debit air bersih juga menjadi perhatian serius petugas di lapangan. Warga diminta mulai berhemat dalam penggunaan air bersih, mengingat masa peralihan cuaca seringkali memicu kendala pasokan air, terutama bagi wilayah perkotaan yang tidak bersinggungan langsung dengan sumber mata air pegunungan.
3: Kami juga menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Karanganyar, karena ini sudah mendekati musim kemarau, tentunya kami menghimbau untuk selalu waspada, jangan membakar sampah sembarangan.
4: Adapun hingga kini, BPBD terus melakukan pemetaan terhadap daerah rawan kekeringan dan kebakaran di seluruh wilayah Kabupaten Karanganyar. Langkah antisipatif dilakukan lebih dini agar dampak musim kemarau tahun ini tidak merugikan masyarakat lebih luas. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Kota Surakarta menggelar rangkaian perayaan Waisak Raya 2570 tahun Buddha yang berlangsung mulai pertengahan Mei hingga Juni mendatang. Kegiatan ini memadukan ritual keagamaan, aksi sosial, hingga penguatan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM lokal.
5: Agama itu bukan hanya sebagai sekolah raja, tetapi kita juga bisa bersumbangsih untuk masyarakat, untuk bangsa, dan untuk negara.
6: Nuansa peringatan Waisak di Surakarta tahun ini tampil berbeda dengan pemasangan berbagai ornamen Buddhis di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman mulai 19 Mei mendatang. Panitia menempatkan 12 stupa, pilar Asoka, hingga lampion hewan yang menggambarkan riwayat perjalanan Sang Buddha di koridor jalan utama kota. Juru bicara Panitia Waisaka Raya, Sutrisno, menyampaikan bahwa rangkaian acara yang mengusung tema menapaki jalan mulia bersumbangsih bagi bangsa dirancang untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. termasuk melalui gelaran pentas seni dan donor darah.
5: Perayaan Waisak tahun ini dari Indonesia, dari Sanggar Theravada Indonesia, menyampaikan maknanya adalah menapaki jalan mulia bersumbangsih bagi bangsa. Artinya bahwa agama itu bukan hanya sebagai sekular saja, tetapi kita juga bisa bersumbangsih untuk masyarakat, untuk bangsa, dan untuk negara. Kemudian ada kegiatan pentas seni, itu hal yang lumrah karena untuk memajukan bersama dengan UMKM, artinya masyarakat Solo biar juga berjalan UMKM-nya.
6: Puncak perayaan dijadwalkan berlangsung pada Minggu 31 Mei di Vihara Dhamma Sundara. Detik-detik Waisak tahun ini akan diikuti oleh 1.000 umat tepat pada pukul 15:44.44 waktu Indonesia Barat. Sutrisno menambahkan bahwa keberadaan ornamen seperti pilar Asoka di depan Balai Kota menjadi simbol sejarah kepemimpinan yang bijaksana yang ingin dikenalkan kembali kepada publik. Rangkaian acara ini diharapkan mampu memperkuat posisi Solo sebagai kota budaya yang inklusif.
5: Yang selanjutnya adalah ada kita donor darah sosial. Kemudian puncak terakhir itu nanti adalah di tanggal 6 ada perayaan Waisak bersama. Mungkin itu 1.000 umat nanti juga dipendapi. Dan nanti akan disampaikan pesan Waisak, akan disampaikan oleh Yang Mulia Bhikkhu Sri Panyawaru Mahathera.
6: Rangkaian perayaan Waisaka Raya diharapkan menjadi momentum bagi warga Surakarta untuk terus menjaga kerukunan dan saling bersumbangsih bagi kemajuan bangsa. RRI Surakarta, Riana Sidiki, melaporkan.
0: Warta siang ini bisa Anda akses melalui audio streaming pada situs rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Dinas Kesehatan Kota Surakarta meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman hantavirus yang mulai dilaporkan di sejumlah wilayah di Indonesia. Meski Solo masih nihil kasus, vaskes tingkat pertama hingga rujukan telah disiagakan untuk mengantisipasi potensi penularan dari hewan pengerat.
7: Hantavirus ini ditularkan melalui debu yang sudah bercampur dengan kotoran maupun kencing tikus yang sudah mengering bercampur dengan debu kemudian terhirup oleh manusia.
8: Pemerintah Kota Surakarta memastikan seluruh fasilitas kesehatan telah siap menghadapi potensi masuknya hantavirus ke Kota Bengawan. Selain menyiapkan sarana-prasarana medis dan obat-obatan, Dinas Kesehatan fokus pada edukasi masif mengenai pola penularan virus yang bersumber dari tikus tersebut. Kepada RRI, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Retno Erawati menyebut, hantavirus menular melalui debu yang terkontaminasi kotoran atau urin tikus yang terhirup manusia. Retno meminta warga agar tidak panik, namun tetap waspada terhadap gejala demam tinggi dan nyeri otot yang mendadak.
7: Jadi jangan sampai masyarakat menjadi panik karena sebenarnya ini bisa kita cegah bersama-sama. Nah, tentunya selain itu kita melakukan edukasi, kita juga menyiapkan vaskes-vaskes kita ya. Menyiapkan vaskes kita mulai dari tingkat FKTP maupun FKRTL yang tingkat rujukan. Ini tentunya kita siapkan apabila ada kasus. Ya, apabila ada kasus harus seperti apa.
8: Retno menekankan, jurus paling ampuh dalam menangkal hantavirus yakni penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Salah satu teknik yang dianjurkan adalah metode pembersihan basah atau wet cleaning saat membersihkan debu di rumah. Warga dilarang langsung menyapu kotoran tikus dalam kondisi kering karena partikel virus dapat terbang dan terhirup. Penggunaan masker dan cairan antiseptik sangat disarankan untuk mengevakuasi area yang diduga menjadi sarang tikus.
7: Dan kalau di situ mungkin ada seperti tinja, kotoran tikus, dan mungkin juga tercium ada bau kencing tikus, ini sebaiknya jangan langsung disapu ya. Jadi dengan wet cleaning tadi, kasihlah dulu mungkin dengan cairan antiseptik, karbol atau apa, setelah itu nanti baru dilap pakai lap ataupun kain pel yang basah.
8: Dinas Kesehatan menghimbau, warga yang mengalami demam menggigil disertai sesak napas atau mual untuk segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat. Deteksi dini diharapkan dapat mencegah komplikasi fatal pada organ paru maupun ginjal akibat infeksi hantavirus. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Kesehatan Wonogiri meningkatkan kewaspadaan universal terhadap potensi penyebaran virus hanta, meski belum ditemukan kasus di Jawa Tengah. Tenaga kesehatan dan masyarakat diimbau kembali disiplin menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker saat sakit dan rutin mencuci tangan.
9: Tidak secara spesifik
1: Hanta karena memang juga
9: Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran virus Hanta meski hingga kini belum ditemukan kasus di Jawa Tengah. Langkah antisipasi dilakukan dengan memperkuat kesiapsiagaan fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga medis. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Wonogiri, Satyawati Prawiroharjo mengatakan kewaspadaan yang dilakukan masih bersifat universal sesuai arahan Kementerian Kesehatan. Menurutnya, hingga saat ini belum ada laporan kasus virus Hanta yang masuk ke wilayah Jawa Tengah. Selain itu, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah juga belum mengeluarkan arahan khusus terkait penanganan virus tersebut.
1: Tapi jadi masih kewaspadaan universal terutama ya terkait dengan kami kan memang sudah ada, misalnya kalau untuk anggaran kan anggaran seperti misalnya pengiriman spesimen kalau ada terduga untuk penegakan diagnosa konfirmasi.
9: Meski demikian, Dinas Kesehatan Wonogiri telah menyiapkan langkah antisipasi jika ditemukan kasus terduga. Salah satunya melalui kesiapan anggaran pengiriman spesimen guna penegakan diagnosis konfirmasi. Selain itu, pihaknya juga telah mengirim surat edaran kepada puskesmas, rumah sakit, dan klinik agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyakit menular.
1: Secara umum ya kami mengeluarkan surat edaran kepada puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan puskesmas, rumah sakit, dan klinik untuk kewaspadaan. Kemudian juga kami menyampaikan terkait dengan pedoman penata laksanaan karena Kementerian Kesehatan juga sudah mengeluarkan pedoman penata laksanaannya.
9: Satyawati menjelaskan virus Hanta memiliki dua tipe gejala. Tipe pertama menyerupai demam berdarah atau leptospirosis. Sedangkan tipe kedua menyerang sistem pernapasan seperti COVID-19, SARS, maupun MERS. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
0: Bupati Sragen Sigit Pamungkas meminta Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Sragen melaksanakan inventarisir infrastruktur pendidikan di Kabupaten Sragen. Hal ini ditegaskan menyusul data Kemenag Sragen mencatat sekitar 30% Madrasah Ibtidaiyah atau MI dan Madrasah Sanawiyah MTS di Sragen mengalami kerusakan berat pada bangunan sekolah.
10: Dari sebagian korban ada yang sudah pulang, sebagian masih ada di rumah sakit.
11: Dan Bupati Sragen Sigit Pamungkas memberikan penegasan kepada seluruh pengelola pendidikan di Bumi Sukawati untuk melakukan identifikasi dini terhadap kondisi bangunan sekolah guna menghindari kejadian sekolah roboh yang dapat menimpa siswa maupun guru. Hal itu disampaikan menanggapi insiden ambruknya atap kelas di MTS Muhammadiyah 40 Desa Karanganyar Kecamatan Sambung Macan baru-baru ini. Bupati Sragen memastikan bahwa kondisi para korban saat ini terus membaik, di mana sebagian sudah diizinkan pulang dan sisanya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Terkait biaya pengobatan, pemerintah daerah menjamin seluruh biaya akan digratiskan baik bagi pengguna BPJS maupun yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Selain penanganan korban, Bupati Sigit Pamungkas menekankan pentingnya renovasi bangunan yang akan dikoordinasikan dengan penyelenggara pendidikan terkait, dalam hal ini pimpinan daerah Muhammadiyah. Pemerintah Kabupaten Sragen secara menyeluruh diperintahkan untuk melihat kembali kelayakan bangunan fasilitas publik, terutama pendidikan, demi memastikan keamanan bagi anak-anak. Langkah itu pun telah ditindaklanjuti dengan mengajukan beberapa usulan ke Kementerian Pusat.
10: Untuk kondisi bangunan sendiri tentu ini harus direnovasi. Kita koordinasikan dengan penyelenggara pendidikan yang terkait, dalam hal ini adalah dari PDM. Yang ketiga, di pemerintah sendiri Kabupaten Sragen secara keseluruhan kita minta untuk melihat kembali bangunan-bangunan fasilitas publik terutama pendidikan untuk dipastikan aman untuk anak.
11: Senada dengan hal tersebut, Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenag Sragen Ihsan Muhadi mengajak para pengelola madrasah untuk bersama-sama melakukan evaluasi mandiri terhadap sarana-prasarana ruang kegiatan belajar-mengajar. Langkah preventif ini diharapkan dapat menjadi komitmen bersama agar tragedi serupa tidak kembali terulang di lingkungan pendidikan Kabupaten Sragen.
12: Dan ini sudah kami menindaklanjuti adanya beberapa usulan ke Kementerian Pusat. Dan kita berharap pada para pengelola madrasah, ayo sama-sama kita evaluasi tentang sarana-prasarana utamanya ruang kegiatan belajar-mengajar, biar kalau sekiranya tidak layak, ya mari kita segera perbaiki. Kalau tidak, bagaimana upayanya untuk bisa tidak digunakan terus.
11: Kementerian Agama Kemenag Sragen mencatat 30% madrasah ibtidaiyah dan madrasah sanawiyah MTs di Sragen mengalami kerusakan berat pada bangunan sekolah. Kondisi ini dinilai memprihatinkan dan membutuhkan penanganan segera. Anggota DPRD Sragen juga meminta pemerintah tidak menunggu bangunan sekolah viral atau ambruk terlebih dahulu sebelum dilakukan perbaikan. DPR mendorong perbaikan sarana pendidikan diprioritaskan demi keselamatan siswa dan guru saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. RRI Surakarta Mulati Saan melaporkan.
0: Kapolres Klaten bersama petugas kesehatan hewan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di Pasar Jatinom Klaten. Kapolres juga mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati saat melakukan transaksi terhadap kemungkinan peredaran uang palsu. Berikut Adam Sutanto menurunkan laporannya.
13: Jajaran kepolisian Polres Klaten yang dipimpin langsung Kapolres Klaten AKBP Mofaru Krozi bersama petugas kesehatan hewan Kecamatan Jatinom melakukan pemantauan hewan kurban di Pasar Hewan Jatinom. Pemantauan dilakukan dalam upaya pencegahan penyakit mulut dan kuku atau PMK serta keamanan terutama menjelang Idul Adha. Kapolres Klaten bersama petugas kesehatan hewan melihat secara langsung aktivitas para pedagang di tempat itu. Selain itu juga melihat proses pemeriksaan kesehatan hewan kurban. Kapolres Klaten AKBP Mufaruk Rozi kepada wartawan mengatakan pihaknya ingin melihat kegiatan pencegahan PMK jelang Idul Adha. Mengingat di pasar hewan Jatinom cukup banyak dijual belikan hewan kurban.
14: Ini kami dari Polres Klaten beserta teman-teman dari Kodim dan juga teman-teman dari Dinas Peternakan serta teman-teman dari petugas UPT Puskeswan Jatinom melaksanakan kegiatan pengecekan terkait dengan adanya potensi PMK karena memang ini menjelang pelaksanaan Idul Adha yang mana di pasar hewan Jatinom ini banyak sekali diperjualbelikan sapi hewan kurban.
13: Kapolres Klaten pada kesempatan itu juga mengingatkan kepada masyarakat yang akan melaksanakan transaksi jual beli sapi untuk selalu berhati-hati dan waspada untuk melakukan transaksi secara cash agar dilakukan pengecekan. Ini untuk menghindari kemungkinan terjadinya peredaran uang palsu.
14: Uangnya kan kita bawa kemana-mana kan, jadi hati-hati. Hati-hati, dan juga hati-hati juga potensi uang palsu. Dicek, dicek takutnya, ya mungkin tidak semuanya, tapi ada beberapa dari total yang mereka bayar itu berpotensi juga. Dicek ya Pak ya. Yang paling penting hati-hati, taruh di tas, dibawa ya. Jangan ditaruh di mobil, ditinggal di mobil, takutnya nanti hilang.
13: Kegiatan tersebut, kata Kapolres, juga sebagai upaya memberikan rasa aman kepada masyarakat, baik pedagang maupun pembeli hewan kurban. Ana Widyasari, dokter hewan Pusat Kesehatan Hewan Puskeswan Jatinom, mengatakan pihaknya setiap pasaran secara rutin melakukan pemantauan dan juga pemeriksaan kesehatan hewan guna mencegah PMK. Sejauh ini, dari hasil pemeriksaan, tidak ditemukan penyakit PMK meskipun ditemukan sapi yang luka itu karena saat perjalanan menuju pasar.
15: Kemudian untuk hari ini tadi sapi-sapi yang sudah kami periksa alhamdulillah dalam kondisi sehat, tapi ada 1-2 yang mengalami luka karena pengangkutan dan juga ada yang tadi cedera waktu turun dari mobilnya. Tapi untuk penyakit PMK, indikasi untuk penyakit PMK saat ini tidak ada di pasar.
13: Dikatakan pula setiap harinya hewan kurban yang masuk di pasar hewan Jatinom ada kisaran 300 ekor sapi. Sapi tersebut berasal dari beberapa wilayah seperti Klaten sendiri dan juga wilayah Boyolali. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Jaringan Ekonomi Syariah untuk Kemaslahatan Umat atau JESKU resmi diperkenalkan sebagai wadah kolaborasi ekonomi syariah lintas organisasi Islam. Platform ini diharapkan mampu memperkuat UMKM Muslim melalui semangat ta'awun dan pengembangan ekonomi berbasis jaringan bersama.
16: Kami meluncing jaringan ekonomi syariah untuk kemaslahatan umat. JESKU itu
17: jaringan ekonomi syariah untuk kemaslahatan umat atau JESKU. Resmi diperkenalkan melalui soft launching di Ballroom BPRS Dana Amanah Surakarta. Platform tersebut diinisiasi untuk memperkuat kolaborasi ekonomi syariah dan memberdayakan UMKM Muslim lintas organisasi di Indonesia. Anggota Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Kota Surakarta, Ahmad Sodikin Fauzi mengatakan, JESKU dibentuk sebagai wadah penyatuan berbagai elemen umat Islam dalam membangun kekuatan ekonomi bersama. Menurutnya, seluruh jaringan Islam mulai dari ormas, yayasan, pondok pesantren, hingga UMKM diajak bergabung dalam platform tersebut. Ia menilai, umat Islam di Indonesia memiliki potensi ekonomi besar. Namun, selama ini belum terbangun dalam satu kekuatan bersama. Karena itu, JESKU diharapkan mampu menjadi ruang kolaborasi antar pelaku usaha muslim agar tidak berjalan sendiri-sendiri.
16: Kami meluncing jaringan ekonomi syariah untuk kemaslahatan umat. JESKU

0: Bank organisasi tidak seharusnya menjadi penghalang untuk membangun kekuatan ekonomi umat. Ia menyebut, JESSCO saat ini masih dalam tahap awal pengembangan dengan anggota sekitar 100 pelaku usaha dan komunitas. Kedepan, platform tersebut ditargetkan berkembang hingga tingkat Jawa Tengah dan nasional melalui dukungan MUI. Selain itu, JESSCO juga membuka ruang kolaborasi bagi masyarakat yang memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi, digital marketing, maupun bisnis. Ia berharap keterlibatan berbagai pihak dapat mempercepat pengembangan ekonomi umat berbasis kolaborasi.
1: Kami terus terang, JESSCO ini masih sangat sederhana, Pak. Sangat-sangat sederhana dengan keterbatasan kami. Nah, kami berharap yang jago-jago digital marketing, jago-jago di IT, ayo kita bersatu di sini untuk membesarkan ekonomi umat Islam.
0: Menurutnya, konsep utama yang dibangun dalam JESSCO adalah ta'awun atau saling tolong-menolong antar pelaku usaha. Melalui konsep tersebut, UMKM yang kurang berkembang diharapkan mendapat dukungan pasar dari sesama anggota jaringan. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
2: Limbah debu PT Delta Merlin Sandang Tekstil atau DMST1 dikeluhkan warga desa Bumi Aji, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen. Dalam rapat klarifikasi di DPRD Sragen Rabu sore kemarin, anggota legislatif dari Komisi 4 DPRD mendesak penanganan permanen agar limbah debu tidak merugikan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
3: Polusi udara itu kan harus segera diselesaikan.
4: Komisi 4 DPRD Kabupaten Sragen mendesak manajemen PT Delta Merlin Sandang Tekstil DMST1 untuk segera melakukan penanganan serius terkait limbah debu yang dikeluhkan masyarakat Desa Bumi Aji, Kecamatan Gondang. Polusi udara tersebut dinilai berpotensi mengganggu kesehatan warga sekitar, terutama kelompok rentan seperti balita. Ketua Komisi 4 DPRD Sragen Sugiyamto saat rapat klarifikasi terkait viral limbah debu yang dikeluhkan masyarakat Bumi Aji di DPRD Sragen menegaskan bahwa penanganan limbah tidak boleh hanya sekedar menutup cerobong asap, tetapi harus dibarengi dengan pengadaan alat pengelolaan limbah yang mumpuni agar debu tidak berhamburan ke pemukiman.
5: Tapi saya minta juga ada sebuah alat yang mengelola limbah itu menjadi netral. Nah, misalkan itu limbah itu nanti beracun menjadi nitrat, yang limbah itu kalau sudah diolah dinitralkan dan tidak membuat bahaya masyarakat, misalnya dibuang di mana, itu tidak membuat sebuah bahaya. Karena kalau hanya ditutup-tutup cerobong, jadinya 2 minggu tutup, tapi tindak lanjutnya kalau tidak ada alat pengolahan limbah secara memadai, itu nanti juga berdampak di kemudian hari untuk lingkungan, Pak. Buangnya di mana? Nah, itu nanti kalau tidak dinetralkan kan lingkungannya jadi nggak sehat. Lingkungan nanti akan lama-lama berdampak.
4: Selain masalah lingkungan, Sugiyamto juga menyoroti kebijakan rekrutmen pegawai. Ia meminta PT DMST 1 memprioritaskan warga lokal Sragen guna menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Bumi Sukowati. Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Sragen Pujono Eli Bayu Effendi meminta perusahaan melakukan pembenahan secara menyeluruh, baik di dalam maupun di luar area pabrik. Ia menyoroti adanya informasi mengenai jebolnya tembok demi mengeluarkan debu yang justru berdampak luas ke lingkungan. Menanggapi desakan tersebut, pihak advokasi Dunia Tech Group DMST 1 menyatakan pihaknya telah berkomitmen menyelesaikan masalah ini dalam waktu 2 minggu sejak keluhan warga diterima pada Senin 11 Mei. Suparno, advokasi perusahaan didampingi HRD PT DMST 1, Apel Deni Prasojo menegaskan bahwa perusahaan siap untuk menyelesaikan masalah limbah debu ini.
6: Lah nanti 2 minggu itu langkah-langkahnya apa? Ya sudah, langkah-langkahnya 01 bahwa cerobong itu kita tutup, jadi nanti steril, kita akan tangani di dalam. Nah kemudian nanti ketika ada upaya lagi, paling nanti akan kita tembok, kita masukkan ke bawah, kita spray, jadi tidak ada debu yang keluar sama sekali.
7: Kalau untuk sementara kan pakai rotari ya?
6: Rotari dalam.
7: Ada berapa mesin rotari?
6: Rotarinya itu
8: mesin rotari kita ada 2. Jadi satu unitnya satu.
4: Abdel Deni Prasojo juga mengakui adanya peningkatan suhu dan debu akibat perubahan material produksi dari rayon polyester ke katun. Ia juga membenarkan adanya kerusakan pada sistem dust filter atau penyaring debu yang menyebabkan kebocoran hingga viral di media sosial. RRI Surakarta, Mulatisan melaporkan.
2: Pendengar, pengunjung Masjid Raya Syekh Zayed Solo mencapai 20 ribu orang per hari selama musim haji sekaligus pada libur panjang kenaikan

0: Yesus Kristus. Hal itu disampaikan Direktur Operasional Masjid Raya Syekh Zayed Solo, Munajat Kerika, ketika dihubungi RRI hari ini.
1: Dari luar kota, khususnya yang keluarga yang mengantar haji itu banyak yang mampir Masjid Raya Syekh Zayed Solo, Marcelo. Plus ini, mulai hari ini kita dapat pengunjung juga, karena ini libur panjang.
2: Pengunjung Masjid Raya Syekh Zayed Solo terus membludak selama musim haji dan libur panjang kenaikan Isa Al-Masih. Jumlah kunjungan bahkan diproyeksikan mencapai 20 ribu orang per hari, terutama pada akhir pekan. Direktur Operasional Masjid Raya Syekh Zayed Munajat mengatakan, lonjakan pengunjung mulai terjadi sejak akhir April bersamaan dengan keberangkatan jamaah haji kloter pertama. Banyak keluarga pengantar haji dari berbagai daerah menyempatkan diri singgah ke masjid yang menjadi ikon wisata religi di kota Solo tersebut.
1: Ya, alhamdulillah kunjungan selama sejak akhir April kemarin itu kan musim haji, bulan haji nggih. Jadi pengunjung banyak sekali dari luar kota, khususnya yang keluarga yang mengantar haji itu banyak yang mampir Masjid Raya Syekh Zayed Solo, Marcelo. Jadi di samping pengunjung reguler, kita seperti biasa kunjungan haji, kunjungan pengantar haji. Plus ini, mulai hari ini kita dapat pengunjung juga, karena ini libur panjang. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, niku kemungkinan juga ini puncak ini. Sebelumnya itu di atas 10.000 terus, itu sejak akhir perharinya itu, akhir April itu 20, ya kan berangkat.
2: Ia menambahkan, momentum libur panjang kenaikan Isa Al-Masih kembali memicu lonjakan wisatawan. Pengelola pun menyiapkan langkah antisipasi, terutama di sektor keamanan dan pengaturan pengunjung guna menjaga kenyamanan jamaah maupun wisatawan. Salah seorang pengunjung asal Wonosobo, Walkimis, mengaku baru pertama kali datang ke Masjid Raya Syekh Zayed. Ia datang bersama rombongan keluarga dalam rangka wisata religi usai berziarah ke sejumlah makam tokoh termasuk makam Presiden Soeharto di Astana Giri Bangun dan kawasan Bayat.
3: Paling baru satu kali ini.
4: Iya.
3: Gimana?
4: Suasananya kayak gini tuh luar biasa. Ya, kemewah lah bagi dalam rangka iaroh pemakom.
3: Iya.
4: Ini kan pas mau apa sholat zuhur jadi mampir ke sini. Insya Allah kalau ada kesempatan nanti bisa ke sini lagi karena suasana di sini adem.
2: Senada disampaikan pengunjung asal Malang, Imam Mu'arofah, pertama kalinya datang ke Masjid Raya Syekh Zayed. Ia mengaku terkesan dengan arsitektur masjid serta pelayanan petugas yang dinilai ramah dan tertata.
5: Bagus sekali dari segi arsitekturnya bagus, kemudian pelayanannya juga bagus. Mulai dari garda terdepan itu kan ada pengamanannya ya Bu ya. Kemudian di dalam toiletnya juga sangat bersih. Bahkan lebih bagus dari di hotel. Kita emang lagi liburan ini ya, karena high season kan, libur panjang. Jadi liburan sama keluarga aja berempat.
2: Ima datang bersama keluarga untuk berlibur ke Solo dan Yogyakarta serta menjadikan Masjid Raya Syekh Zayed sebagai tujuan pertama setelah keluar dari jalan tol. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Pendengar, Asrama Haji Donohudan Boyolali kembali menerima kedatangan 3 kloter jemaah haji yang didominasi asal Banjarnegara. Dengan tambahan jemaah yang datang, PPIH Embarkasi Solo mendata sudah menerima kedatangan 69 kloter dengan total jemaah 24.810 dan sudah memberangkatkan 66 kloter dengan total jemaah 23.653 orang.
6: Kita siapkan hati, siapkan mental untuk menunaikan ibadah yang sangat penting ini.
7: Asrama Haji Donohudan kembali menerima kedatangan 3 kelompok terbang atau kloter calon jemaah haji yang didominasi jemaah asal Banjarnegara, yakni kloter 69, kloter 70, dan kloter 71. Kloter 69 yang tiba lebih dulu di Asrama Haji Donohudan berisi 360 orang dengan terbagi 354 jemaah dan 6 petugas haji, serta 50% berusia lanjut atau lansia dan 12 diantaranya menggunakan kursi kursi roda. Ditemui di sela-sela kegiatannya, Ketua Kloter 69 Suprianto menegaskan bahwa semua kesiapan sudah dilakukan, dari mental hingga himbauan berolahraga dengan menyesuaikan usia. Meskipun kesiapan sudah baik, namun dirinya tetap menghimbau dan meminta para jemaah mematuhi aturan serta petugas untuk bisa menjalankan ibadah haji dengan baik.
6: Harapan saya kepada seluruh jemaah, nanti ayo kita bareng-bareng bismillah, kita siapkan hati, siapkan mental untuk menunaikan ibadah yang sangat penting ini. Kemudian yang kedua, ikuti arahan dari pemerintah, dari kerajaan, dari petugas, ya, karena cuaca ini juga sudah lumayan merangkak waktu ekstrim ini, sehingga harus betul-betul kita ikuti arahan nanti, ya. Artinya jangan sampai kemudian kita ngegas di awal tapi drop lah ini, maka kita akan atur iramanya nanti itu.
7: Sementara itu, Kasih Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, menjelaskan selama 24 hari beroperasi masa keberangkatan haji, Asrama Haji Donohudan sudah menerima kedatangan 69 kloter dengan total jemaah 24.810 dan sudah memberangkatkan 66 kloter dengan total jemaah 23.653.
8: Sudah menerima jemaah haji sebanyak 69 kloter dengan jumlah 24.810 jemaah haji. Dan untuk jemaah haji yang sudah diberangkatkan menuju Tanah Suci sebanyak 66 kloter dengan jumlah 23.653 jemaah haji. Dan untuk jadwal keberangkatan jemaah haji dari Embarkasi Solo menuju Mekah, insya Allah 2 kloter dari kloter 67 dan kloter 68. Dan untuk jemaah haji yang sudah diberangkatkan dari Madinah menuju Mekah, karena saat ini sudah proses pendorongan dari jemaah haji yang kemarin berangkat menuju ke Madinah dan sekarang didorong menuju ke Mekah. Alhamdulillah untuk jemaah haji sendiri dari SOC sudah sampai kloter 39 dengan jumlah 13.979 jemaah haji.
7: Menghadapi cuaca panas Arab Saudi, PPIH Embarkasi Solo menghimbau para jemaah untuk selalu menggunakan pelindung diri dan tidak melepas alas kaki untuk menghindari pelepuhan karena cuaca panas yang mencapai 40 derajat Celcius. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Demikian rangkaian Warta Siang RRI Surakarta hari ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Dinas Kesehatan Wonogiri tingkatkan kewaspadaan universal terhadap potensi penyebaran virus hanta meski belum ditemukan kasus di Jawa Tengah. Kapolres Klaten bersama petugas kesehatan hewan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di Pasar Jatinom Klaten. Saya Citra Fitka bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: deh, kok di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang. Jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita masuk ke jam santai. Untuk Anda yang ingin bergabung boleh ke 638055 dan WhatsApp kami 081 3901 5525. Hari libur panjang nih mendengar, ada yang mungkin santai-santai, ada juga yang mungkin sibuk di dapur nih, masak-masak mungkin ya. Kalau Anda tim masak itu suka ngeracik sendiri gitu ya, ngulek atau blender ya sekarang, atau pilih bumbu instan nih. Nah, tema kita hari ini itu ya pendengar. Dan saya sapa dulu yang masuk di line telepon.
1: Halo, selamat siang jam santai.
2: Jam santai.
1: Selamat siang jam santai, Pak Benny.
2: Iya, betul.
1: Iya, 100.
2: Kok delay ya, Bang?
1: Gimana?
2: Kok telat-telat?
1: Oh, gitu. Mungkin agak jauhan dari radionya, Pak Benny.
2: Gitu. Sebentar ya.
1: Oke, baik. Sudah jelas ya, Pak Benny ya?
2: Sudah.
1: Oke, baik. Kabarnya gimana, Pak Benny?
2: Sehat, baik.
1: Alhamdulillah. Cuaca gimana, Pak Benny, di sana?
2: Panas.
1: Waduh, panas ya. Oke. Tema hari ini Pak Benny. Pak Benny kalau masak, mungkin istrinya atau siapa gitu ya, masak itu tim bumbu instan aja atau ngeracik sendiri Pak Benny kesukaannya?
2: Ngeracik sendiri sih. Saya kalau apa setiap pagi melihatnya itu kok ngulek-ngulek bumbu.
1: Ini
2: berarti anu ya, kalau di 96 dile ya.
1: Oh gitu, 96 dile, oke.
2: Tapi dah 101 enggak ya.
1: Oh gitu, oke, okay, baik. Jadi masukan buat kemarin, kami ya.
2: Ini tak pindah 101.
1: Oke, okay, baik.
2: Tapi kan 96.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih masukannya.
2: Ini ya, Kak.
1: Oke, apa Pak Benny?
2: Lagunya Terlanjur Sayang ya.
1: Terlanjur Sayang, oke.
2: Salam-salam dulu.
1: Monggo.
2: Buat Bunda Mudeta, selamat siang, sehat selalu. Kemudian Bunda Elisa, kepanasan opera ini bisa datang terus.
1: Iya.
2: Nyanyap ya Bunda. Kemudian ada Bunda Radil di Grogol, selamat siang. Juga ada Bunda Endang Sukarjo, selamat siang. Ini jemur kasur enggak sih biasanya? Biasanya terang ini.
1: Iya, mumpung panas.
2: Jemur kasur, terus dikebleki. Ya, semoga sehat selalu Bunda Endang.
1: Amin.
2: Ada Bu Rere, Jumere itu lah. Ada Babe Kris, Babe Sarti, Babe Mulati, Babe Tri, Babe Andi, dah lama tidak muncul. Bang Bima, Kartasuro, semuanya selamat siang. Selamat siang. Oh, Leren ini, Tri.
1: Oke. Okay.
2: Kita tanggal merah.
1: Iya.
2: Buat Kak Citra cantik, selamat bertugas, sehat terus, semangat, ceria, bahagia sama keluarga.
1: Amin.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Lagunya bisa toh?
1: Bisa. Ini yang Terlanjur Sayang dari Memes atau
2: Mita? Iya, betul itu.
1: Oke, dari Memes. Oke.
2: Ya, terima kasih.
1: Enggih, sama-sama.
0: Dari Pak Benny ya. Oke. Kita beralih ke WhatsApp ya. Halo, selamat siang, jam santai.
3: Halo, selamat siang, Mbak Citra.
0: Selamat siang, Pak Muladi. Apa kabar?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Cuaca di Bantul gimana, Pak Muladi?
3: Wah, ini panas sekali.
0: Wah, panas ngentang-ngentang ya, Pak Muladi.
3: Iya, ini.
0: Oke,
3: iya,
0: temanya
3: panas.
0: Iya, temanya hari ini Pak Muladi. Pak Muladi kalau masak nih sukanya ngeracik sendiri, pakai bumbu sendiri, atau lebih pilih praktis aja pakai bumbu instan?
3: Oh, kalau aku suka yang hantu ngeracik sendiri.
0: Oh, ngeracik sendiri.
3: Karena berarti bisa apa, selera bisa
0: menyesuaikan.
3: Mau pedas atau mau gimana, ini kan bisa disesuaikan.
0: Oke.
3: Kalau apa untuk bumbu yang sudah dian itu kok kurang mantap.
0: Kurang mantap, iya. Memang iya, lebih mantap tuh ngulek sendiri ya Pak Muladi ya.
3: Ah, iya, iya di. Rasanya baik, itu enak. Kalau di apa blender itu kan beda tuh.
0: Beda ya.
3: Ya, iya.
0: Iya.
3: Enak ditumbuk, diulek.
0: Diulek sendiri ya.
3: Okay. Iya.
0: Lagunya apa Pak Muladi?
3: Lagunya aku minta itu Frankie ya Tata, yang
0: Frankie
3: Lelaki ada. Dan Rembulan itu.
0: Lelaki dan Rembulan, oke. Mau dikirim ya ke siapa?
3: Ya salam-salam, tadi ada Pak Beni
0: ya.
3: Ya selamat siang Pak Beni, Pak Kris, Pak Paidi, Pak Faisal, Pak Jo, Pak Syardi, Pak Lili, Pak Karim, Pak Gadot, Pak Prapto, ada Pak Tri ya di Boyolali, Pak Prapto juga, Yasem Gede, Pak Rohman, Mbak Angel, Mbak Citra, Mbak Jessica, Mbak Dewi, ada Mas Andrian,
0: yeah.
3: Mas Andi Batam, Mas Bima ya, ada lagi Bu Agustin, Bu Anggun, Bu Elisa, Bu Modesta ya, Bu okay. Kartika Fitri, Bu Renardani, Bu Yuni, Bu Nini, Bu Temu, Bu Rakil, Bu Mendik, Bu Endang, Bu Cindy, Bu Mbah Tarmi juga, Bu Isma, Bu Yatmi, Bu Ginem, Bu Riri juga ya, dan semuanya.
0: Oke, dan semuanya saja ya.
3: Ya untuk Mbak Citra, selamat bertugas jam santai siang hari ini. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih Pak Muladi. Sehat selalu juga ya.
3: Oke, terima kasih kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari Pak Muladi di Bantul ya. Oke, satu penelpon lagi 638055. Halo.
1: Selamat siang jam santai.
4: Selamat siang, sugeng siang, jam santai.
1: Sugeng siang. Mbak
4: Citra Fitka.
1: Enggak Pak Tri. Kabarnya gimana Pak Tri?
4: Alhamdulillah sehat, baik.
1: Alhamdulillah. Cuaca.
4: Mata mungkin Mbak Fitka, Mbak Citra, ya, mungkin tanpa pinalan kesehatan sekeluarga.
1: Amin. Amin.
4: Cuaca panas, Mbak, gerah semua.
1: Enggak, panas sekali
4: alhamdulillah,
1: ya.
4: Alhamdulillah, sedaya petani yang kang panen gabah sakit kering, sakit damel dados beras, betul kekirangan bahan pokok Mbak.
1: Oke, alhamdulillah ya. Oke, temanya hari ini Pak Tri, soal masak memasak nih. Kalau Pak Tri memasak sukanya ngeracik sendiri bumbunya atau pakai bumbu instan aja biar cepet gitu?
4: Menai kula remen sing anu Mbak, manual Mbak, ngulek no mrica, tumbar, bawang, brambang ngoten iki remen ngulek ya Mbak. Dados nganu rasane nu khas ngoten lho, mboten lembut banget nek kok remen sing rasane rada nganu wonten pada mrica mboten nek diulek ya Mbak kan tetep enten rasane mrica pedes-pedes sing ngoten lho Mbak.
1: Nggih.
4: Remen sing ngoten nek kula Mbak.
1: Nek
4: istri kula nggih sok-sok tumbas Mbak sasetan, tapi nek kula nganu umpam kalau yang masak ngoten remen ngulek ya Mbak napa-napa Mbak.
1: Nggih, lebih mantap ya Pak Tri.
4: Nggih, mantap nggih remen sing nganu manual ngoten
1: lho. Nah, nggih. Oke, lagunya apa Pak Tri?
4: Mata Lelaki Mbak.
1: Mata Lelaki. Ya. Oke. Salam-salamnya dulu monggo.
4: Nggih, kaspada telepon. Kemudian kagem Pakung Jo, Bawa Gator, Kakak Dede, Kakak Caisa, Dewan Kalimantan, Bung Sayang, Bunda Yuni, Semarang, Mas Ini Batam, Sungsang kagem Mas Andrian, Bunda Kartika Putri, Boyolali, Gengsang Kagem, Mas Bima Kartosuro, Bunda Ikanur, Colomadu, Bapak Yanto, Colomadu, Gengsang Kagem, Bapak Kris, Bapak Beni, Bapak Mukimin, Mas Teguh Sumber, Gengsang Kagem, Bapak Mulati, Bapak Paiti, Bapak Papirudi, Bapak Bambang Murdo, Bapak Bejo, Mas Pujo Jambi, Gengsang Kagem, Bapak Joko Indarto, Mas Oman Muhammad, Bapak Prapto, Bapak Sardi, Bapak Al-Karim, itu mateng Sugeng Siang Bapak Cuk Mas Ahmad Faisal, Bunda Rere, Bunda Tanti, Bunda Yasmi, Bunda Yatmi Pedan, Mbak Cindy, Mbak Uma, Mbak Mati Strawberry, Mbak Citra Lestari, Mbak Dewi, gitu mateng Mbak Sri Maharani Kang wonten Australia, Sugeng Siang kagem Bunda Agustin, Bunda Mentik, Bunda Rahil, Bunda Elisa, Bunda Mutista, Bunda Endang Sri Dasputi, Bunda Sri Handayani, Bunda Endang Sri Sukarjo, Gitu Mateng, Bunda Jasri, Sugeng Siang, Kakak Bunda Kino, Bunda Situ Sukarjo, Bunda Nahdi Mangkukumen, Bunda Nahdi Indiaten, Bunda Tifah, Bunda Tari, Bunda Natalia, Bunda Anastasia, Bunda Sri Ateng, Bunda Isma, Yang Noyo, Yang Sunu, Bunda Temuwati, Mbah Tarmi, Yang Nurul, Yang Yen, Yang Sangkan, Bunda Renardani, Bunda Renastuti, Bunda Anton Nusuan, Gitu Mateng, Bunda Tri Keprabon, Gitu Mateng, Bunda Wigati, Monosobo, Sugeng Siang, Kagem Bunda Fitri Sukarjo, Bunda Nini Sardini, Umi Karim, dan Dumateng Sedaya Kemana kami midhangen jam santai menika, Sugeng Santai, Sugeng Siang, Bukit Salam Dumateng Kakak Puja Papua, selamat sore, Gitu Mateng, Bapak Ki Asem Gede, Sugeng Siang, Sedaya kami midhangen jam santai menika, Sugeng Siang, Sugeng midhangen salam sejahtera, salam budaya, salam sejahtera, kagem panjenengan sedaya, kagem Mbak Citra Fitka, mugi tansah pinaringan saking Gusti Allah, kesarasan, kelancaran, kesehatan, kawilujengan, anggenipun ngayahi tugas, saha pinaringan rejengan kathah berkah melimpah, saha ingkang barokah.
1: Nggih, amin.
4: Matur nuwun sanget Mbak wedalipun.
1: Nggih, sami-sami Pak.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dari Pak Tri. Sudah komplit sekali ya. Salam-salamnya dan juga doa-doanya ya. Terima kasih Pak Tri. Oke, saya bacakan dulu yang sudah gabung di pesan WhatsApp ya. Ada Pak Sardi di Pekonang. Jam santai, Mbak Citra yang ceria, metugas ya. Semoga tetap semangat dan fresh selalu, amin. Salamnya untuk Pak Muladi, Pak Beni, Pak Tri, Bu Elisa, Bu Agustin, Bu Ragil, Bu Endang Sukoharjo, dan lain-lain. Lagunya Karena Wanita dari Ada Band sudah diputarkan tadi ya Pak Sardi. Semoga mendengarkan. Ada Bu Agustin juga di Mangkubumen. Selamat siang Mbak Citra, jam santai absen antri lagu Geisha, kamu yang pertama. Salamnya buat semua pendengar saja ya, tanpa kecuali. Dan salam buat yang tugas Mbak Citra, sehat semangat bahagia metugas, amin. Sukses lancar dimudahkan semua urusannya ya, amin amin. Terima kasih, saya temani sambil menikmati semua lagu-lagunya jam santai. Oke, selamat mendengarkan ya Bu Agustin. Ada Pak Ahmad Faisal di Wonogiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jam santai request lagu Jika Kami Bersama dari Superman Is Dead. Salam untuk Umi Elisa, Umi Endang, Umi Ragil, Abitri, dan apa ini, T2-nya RRI Solo. Oh, Mbah Tarmi dan Butemu. Oke, terima kasih Pak Ahmad Faisal di Wonogiri ya. Ada Mbak Natalia di Jeruk Sawit juga. Siang Mbak Citra, jam santai saya minta lagu Nike Ardila, Suara Hati. Salamnya untuk Mbak Nana, Mbak Ria, Mbak Intan, Mas Manggala, Mas Aditya, Mas Yogi, juga buat Mbak Citra metugas, makasih. Masak semua suka Mbak, kalau bumbu mau racik, mau instan, mau racik sendiri, itu kalau beli bumbu jadi ya. Oh, kalau beli bumbu jadi biasanya ditambahin bumbu lagi biar rasanya lebih mantap. Wah, oke. Oke, terima kasih Mbak Natalia. Ada Bu Retno Hardani di Baki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Citra, sehat selalu, murah rezeki. Amin. Salamnya buat Bu Modesta, Bu Ragil, Pak Tri, Pak Muladi, Bu Elisa. Lagunya Puspa. Oke. Oke, mendengar kita ke lagu dulu ya. Nanti kita akan buka lagi line teleponnya. Di jam santai masih ada waktu untuk Anda ya. Kita putarkan lagu dulu yang sudah di request. Ada Geisha, Kamu Yang Pertama untuk Anda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial Facebook sebuah narasi yang mengklaim hantavirus adalah proyek terbaru miliarder Bill Gates untuk memodifikasi manusia. Dalam narasi juga menjelaskan bahwa nama Hanta adalah singkatan dari Human Altered Nanotech Agent atau agen teknologi nano modifikasi manusia. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, dikutip dari laman resmi WHO, France24.com. Hantavirus adalah virus zoonosis yang dibawa oleh hewan pengerat seperti tikus. Virus tersebut biasanya ditularkan ke manusia melalui kontak dengan hewan yang terinfeksi atau kontak dengan urin, air liur, atau kotorannya. Klaim Bill Gates merencanakan pandemi adalah teori konspirasi yang telah beredar sejak era pandemi COVID-19 dan tidak terbukti. WHO telah menyatakan bahwa hantavirus berbeda dengan virus corona dan secara keseluruhan memiliki risiko rendah terhadap kesehatan masyarakat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kembali lagi di Jam Santai Pendengar, Anda masih bisa bergabung dengan kami melalui line telepon 638055 dan juga WhatsApp 081391555. Halo, selamat siang, Jam Santai.
1: Siang, Mbak Citra.
0: Siang, Bu Elisa di Panjang. Ya. Sehat, Alhamdulillah. Bu Elisa juga sehat ya.
1: Amin.
0: Amin. Cuaca di Pajang gimana Bu Elisa? Panas?
1: Wah, ini panas sekali. Tapi ya disyukuri aja.
0: Iya.
1: Hujan panas semua disyukuri.
0: Iya, Alhamdulillah. Pokoknya diberi cuaca apapun, Alhamdulillah disyukuri ya. Oke. Temanya Bu Elisa. Bu Elisa kalau masak nih sukanya pakai bumbu instan aja atau ngeracik sendiri nih?
1: Ya. Pilih ngeracik sendiri. Kalau itu beli anu itu enggak enak.
0: Oh, gitu. Kurang mantep ya bumbunya.
1: Iya.
0: Berarti ngulek-ngulek sendiri, ngoncek-ngoncek sendiri ya Bu Elisa ya. Oke. Lagunya apa Bu Elisa?
1: Lagunya Virgon Bukti Bisa.
0: Virgon Bukti. Oke, bisa.
1: Bisa, oh ya. Salam-salamnya Gandul tadi Pak Tri.
0: Oke, siap.
1: Semuanya Gandul Pak Tri bolak-balik.
0: Bolak-balik. Fotokopi bolak-balik ya Bu Elisa. Oke,
1: terima kasih Mbak Citra. Selamat siang, bertugas. Nanti pulangnya hati-hati ya.
0: Oke, siap. Terima kasih Bu Elisa.
1: Terima kasih.
0: Iya.
1: Lagunya tak tunggu.
0: Oke, siap. Terima kasih Bu Elisa di Pajang ya. Salamnya Gandul aja katanya ya. 638055. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Jam santai.
0: Iya, selamat siang Jam Santai.
2: Citra, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Ini dari Bu
2: Semani
0: Endang.
2: Ya.
0: Oke. Okay. Gimana kabarnya Bu Endang?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Panas sepol,
0: ngentang-ngentang ya.
2: Temanya tadi apa, Mbak?
0: Temanya itu masak. Kalau masak itu suka ngeracik sendiri bumbunya atau pakai bumbu instan?
2: Ngeracik Mbak, sedep itu.
0: Okay.
2: Ngeracik sendiri. Itu kan sedep ya, alami gitu ya Mbak.
0: Ngulek sendiri apa blender Bu Endang?
2: Apa?
0: Ngulek sendiri diulek, apa blender?
2: Ya diulek.
0: Diulek.
2: Sedap diulek Mbak.
0: Yeah. Oke, okay, baik.
2: Lagunya masih Mbak?
0: Lagunya masih nih kayaknya.
2: Kristen Panjaitan bisa?
0: Siapa?
2: Christine Panjaitan,
0: itu tahun ya, berapa ya?
2: Ya, kalau nggak bisa ya ngikut aja lah.
0: Oke, okay. Ya sudah.
2: Salam ya Mbak.
0: Enggak, monggo.
2: Mbak Panti, Pak Rudi, Bu Rere, Bu Racil, Bu Lastri, Bu Dini, Mbak Bokna, Bunda Bella, Barlek Karim, Pak Rohman, tadi Bu Elisa ya.
0: Enggak.
2: Buat Pak Tri, Pak Kris, Mas Bimo, Mas Andi. Juga buat Bu Dini ya udah ya, Bu Siti, Mbak Jasri. Semuanya ya Mbak ya.
0: Oke, okay, baik.
2: Ikut Pak Tri tadi, wong ibu dari awal masuk loh.
0: Oke, okay, baik.
2: Selamat bertugas ya Mbak Citra.
0: Anje, terima kasih Bu Endang. Ya, saya selalu juga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari Bu Endang di Jemani. Oke, kita bacakan dulu WhatsApp-nya yang sudah masuk. Ternyata ngantrinya banyak sekali nih ya. Saya bacakan dulu. Ada Bu Ninik Sardini di Ngadi Suman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeng Citra, minta lagu Tenda Biru dari Desi Ratnasari ya. Salam-salam buat Bu Endang Cemani, Mbak Rere, Papi Rudi, Bunda Bella, Mbak Wisnu, Mbak Menti, Mbak Tarmi, Pak Muladi, Mas Andi Batam, Pak Sriatmo, Pak Sriatmo Pajang, Pak Jo, Pak Kris, Bu Senoharjani, Bu Modesta, Bu Ragil, Bu Hajasri, dan semua penikmat Jam Santai di RRI Pro 1 dan Pro 4 juga tanpa kecuali. Selamat siang. Untuk Jeng Citra, mat siaran semoga enggak capek ya. Salam sehat, semangat, berkah melimpah. Amin. Terima kasih Bu Ninik Sardini. Ada Butri di Keprabon juga. Jam santai Mbak Citra, selamat tugas. Semoga sehat, semangat, lancar rezekinya, urusannya, amin. Minta lagunya Yana Yulio, Selamanya Cinta. Kalau mau masak nih, saya suka buat racikan sendiri Mbak, sesuai dengan selera kita. Pilih bumbu-bumbu dan diulek sendiri. Biasanya lebih sedep ya. Salamnya untuk Mbak Citra, Pak Tri, dan pendengar Pro 1 di mana saja berada ya. Terima kasih. Sama-sama Bu Tri. Ada Mbok Nah di Pasar Legi, jam santai. Siang Mbak Citra Fitka, apa kabar? Kabar baik. Sehat selalu, tetap jaga stamina dan pola makan, tetap semangat. Amin. Tolong diputerin lagu Jangan Ada Air Mata, Paramita Rusadi atau Vespa Scooter Naif. Oke. Salam rehat untuk Mbak Ria, Mbak Nana, Mas Yogi, Mas Manggala, Mas Hanan, Papi Rudi, Bu Endang, Bu Dini, Bu Ragil, Mbak Citra Monga-Monga, dan semua all crew yang terkasih. Untuk Mbak Citra, metugas sukses dalam karirnya, lancar rezeki, selalu bersyukur. Amin. Untuk masak nih, pilih buat sendiri, nggak instan. Oke. Ini banyak yang pilih ngeracik sendiri ya. Walaupun harus ribet ngoncek-oncek dulu, ngulek-ngulek dulu, tapi demi rasa yang mantap pilihnya ngeracik sendiri gitu ya. Ada Kak Siti

di Kalimantan Barat. Ada Bu Agustin di Mangkubumen juga, nuwun sudah dibacakan dan diputarkan. Temanya pilih ngeracik sendiri aja Mbak, mantap rasanya. Oke, semangat seperti lagunya Geisha. Oke. Oke, pendengar, sudah saya bacakan beberapa ya. Nanti saya bacakan lagi dan nanti kita buka lagi line teleponnya ya. Kita dengerin dulu lagu yang sudah di requestkan tadi. Ada mana dulu ya? Ada Superman Is Dead dulu lah. Ada Jika Kami Bersama. Tadi requestan dari Mas Ahmad Faisal kalau nggak salah ya. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifqi Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, saya Astriti Deni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

0: Jam Santai masih hadir untuk Anda pendengar segmen terakhir ya. Untuk Anda yang ingin gabung boleh di 638055 dan juga WhatsApp 081390155525. Halo, selamat siang Jam Santai.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam
0: Waalaikumsalam.
1: Santai. Waalaikumsalam. Jam Santai.
0: Halo Mbak Oma, gimana kabarnya?
1: Lumayan panas ya, panas.
0: Oke, siap.
1: Kalau aku pilihnya itu yang udah jadi itu loh, Mbak.
0: Oh, bumbu instan ya?
1: Karena itu ya bumbu instan karena ini Mbak praktis ya, praktis menghemat waktu gitu. Tapi itu kalau yang instan itu juga ditambahin sama yang alami itu loh, Mbak, yang bumbu racun biasa itu.
0: Oke.
1: Harus ditambahin itu supaya balance, imbang gitu loh. Tapi kalau disuruh ini ulek apa blender, aku pilih blender enggak. Masalah waktu, hemat waktu.
0: Hemat waktu ya, mungkin karena banyak kegiatan lain.
1: Ini ganti kerjaan lain.
0: Iya.
1: Biar cepat gitu.
0: Iya, ada blender buat menghemat waktu ya, dipakai aja gitu ya. Oke, salam-salamnya aja Mbak Oma, monggo.
1: Ya, buat Mbak Citra aja. Semoga apa ya, cepat jadi CEO.
0: CEO yang menyamar nih.
1: Iya, makanya aku lihat Mbak Citra itu jujur, agak janggal.
0: Agak janggal gitu.
1: Jujur, janggal.
0: Aduh, oke. Ada lagi salam-salamnya.
1: Buat Bu Elisa, Bu Agustin, sama Adik Eva dan Melana di Klaten. Terus buat Mbak Rizky Rustato, selamat siang. Semoga dengerin Pro 1 Surakarta.
0: Oke.
1: Terima kasih ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Mbak Oma di Kentan ya. Oke. Saya angkat satu lagi deh, 638055. Halo, selamat siang Jam Santai.
2: Hei, selamat siang. Dari tadi loh kak, ya
0: ampun, ngantri loh kak Citra.
2: Dari jam berapa tadi? Jam setengah dua sampai setengah tiga lebih loh kak.
0: Padat lalu lintasnya ini ya.
2: Iya dong, kalau libur.
0: Iya.
2: Gak makan kak?
0: Alhamdulillah sudah.
2: Ya, selamat bertugas, tambah kreatif, tambah sehat, tambah semangat, tambah bahagia, tambah sukses, tambah cuannya biayanya.
0: Amin.
2: Lagunya masih enggak kak?
0: Lagunya sudah full kak Citra.
2: Ya udah, salam aja ya, kak, ya.
0: Iya.
2: Buat Papi Rudi dan Mami, buat Om Benny dan Tante, Bunda Yuni, Bunda Tanti, Bunda Rere, Bunda Endang yang di Sukarjo. Mah, Bunda enggak masak, Bunda. Bunda Endang yang ada di Cemani, ada Bunda Nafasan lagi. Ada Kak Siti Aisyah, ada Kak Puja, Pak Muladi, Kak Bima, kemana kok enggak masuk, Kak, kan libur. Semoga sehat selalu, Tuhan selalu berkati.
0: Amin.
2: Kak Bima, dan salamnya buat semuanya aja ya kak, soalnya udah sore. Thank you kak, bilang hati-hati ya kak.
0: Iya, terima kasih
2: I
0: juga.
2: I love you, mah.
0: Waduh, I love you juga. Dikasih I love you dari Kak Citra ya. Terima kasih Kak Citra sudah gabung di Jam Santai hari ini. Ada Bu Mulatsi di Mojosongo nih. Selamat siang dan selamat tugas. Salam-salamnya untuk semua pendengar Jam Santai, request lagu Krisdayanti judulnya Yang Ku Mau. Terima kasih Mbak Citra. Oke, ada Bu Ika Nur juga di Colomadu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak Citra Jam Santuy, tema bumbu instan nih suka, tapi juga ditambahi bumbu dapur lagi. Tapi seringnya ngeracik sendiri sih Mbak. Oh gitu. Salamnya buat semua pecinta Jam Santuy RRI Pro 1 Surakarta ya. Fotokopi Pak Tri Boyolali sangat lengkap. Terima kasih Pak Tri absennya. Lagunya ngikut semua sampai habis. Buat konco di dapur sambil masak persiapan menu buka Senin. Oh gitu. Buat yang tugas tetap semangat, bahagia selalu all crew ya. Cuaca Colomadu Barat cerah panas. Oke, terima kasih Bu Ika Nur. Ada Bu Fitri di Sukoharjo, selamat siang jam santai. Kalau saya tim masak yang ngeracik bumbu sendiri, mau request lagunya Iwan Fals, Mata Indah Bola Pingpong. Salamnya buat semua pendengar jam santai, Pak Benny, Bu Endang, Bu Modesta, dan lain-lain. Derek Pak Trimawan, biasanya sudah komplit. Oke, buat Mbak Citra sehat, semangat, lancar rezekinya ya. Amin, terima kasih. Ada Mas... Oh, ada Pak Teguh di Boyolali. Jam santai, ikut nimbrung Mbak Citra ya. Minta lagu Dul Sumbang ke... Apa ini, Bisa Ngomong. Kalau bulan bisa ngomong kali ya. Oke, kalau bisa, kalau enggak ya ikut aja ya. Makasih Mbak Citra, salam pendengar RRI Pro 1 ya. Oke, terima kasih Pak Teguh di Boyolali ya. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah gabung semua di line telepon dan juga WhatsApp-nya. Ada beberapa lagu yang belum terputarkan ya, kita dengarkan lagunya yang belum terputarkan. Ada Armada Hargai Aku untuk Anda, tetap bersama kami.

0: Tidak terasa pendengar, kebersamaan kita sudah di ujung acara ya. Jam santai sampai di sini dulu. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah gabung lewat telepon dan juga WhatsApp-nya. Dan untuk Anda yang mungkin lagunya belum terputarkan atau ada chat yang kelewat terbaca atau mungkin telepon yang belum terangkat ya, mohon maaf karena keterbatasan waktu ya. Dan Anda bisa gabung lagi di jam santai berikutnya setiap hari kecuali Selasa pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah setia bersama kami selama siang hari ini dan Surakarta siang ini sampai di sini dulu. Semoga apa yang kami hadirkan bisa menemani aktivitas Anda dan juga membawa suasana yang lebih menyenangkan ya di hari ini. Dan tetap jaga kesehatan, nikmati waktu bersama orang-orang terdekat Anda. Semoga hari Anda dipenuhi dengan hal-hal yang baik. Saya Citra Fitka pamit undur diri, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dan Surakarta sore ini nanti akan ditemani oleh rekan Prayogi Rodiman. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda ikuti Surakarta siang ini, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Surakarta, informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, di kesempatan Surakarta sore ini Anda akan berjumpa dengan Mas Hanan dan juga saya Prayogiro Diman menemani aktivitas Anda di sore ini sampai nanti jelang jam 8 malam ya, tepatnya di 19.30. Dan apa kabar untuk Anda semuanya di kesempatan sore hari ini untuk hari Kamis 14 Mei 2026. Semoga senantiasa dalam keadaan yang baik, sehat dan juga penuh kebahagiaan dan juga penuh dengan kesuksesan tentunya. Dan bagaimana untuk hari ini? Hari yang libur begitu ya. Banyak yang menikmati, banyak pula yang saat ini sedang mempersiapkan untuk mengisinya di hari esok dan hari esok lusa serta hari Minggu. Oke, baik, lagu-lagu akan kami hadirkan di kesempatan sore hari ini di musik dan informasi. Tetap bersama kami di Surakarta sore ini.
1: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.

Inflasi adalah musuh bersama. Jangan biarkan harga kebutuhan pokok terus meroket. Mari kita jadi konsumen cerdas, pilih produk dalam negeri, kurangi pemborosan dan laporkan jika ada indikasi kenaikan harga yang tidak wajar. Jangan biarkan inflasi merusak rencana keuanganmu. Mari kita bersama-sama menjaga stabilitas ekonomi. Belanja cerdas, hidup sejahtera.

0: Weh, sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Selamat sore untuk Anda pendengar yang saat ini terus menikmati suasana di kesempatan 14 Mei 2026. Akhirnya sampai juga di gerbang libur panjang akhir pekan ini ya. Waktunya tarik nafas lega, bisa rebahan tanpa rasa bersalah dan juga jalan-jalan tipis begitu kalau memang sudah capek ya, tadi sudah banyak kegiatannya. Atau sekedar menikmati teh hangat sambil dengerin radio favorit kamu. Nah, buat yang masih di jalan tetap hati-hati ya. Jangan lupa ini senyumnya ya, walau macet mulai mengintai begitu karena banyak sekali plat-plat nomor dari luar kota begitu. Misalkan Jakarta, Bandung, Surabaya yang juga ingin menikmati libur panjang di kota Solo. Tetap berhati-hati, jangan lupa konsentrasi. Terus juga yang sudah sampai di rumah ini, selamat ya menikmati waktu santai bersama keluarga dan juga orang-orang tercinta. Biarlah sore ini musik dan obrolan hangat menemani suasana liburan Anda. Karena tentunya akhir pekan paling asik itu ya saat hati tenang. Cuaca mendung tidak masalah, agak gerah juga tidak masalah, dan radio tetap nyambung di telinga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yoi.
1: Terima kasih pendengar Anda tetap bersama kami di 101 FM plus 1 kanal informasi dan inspirasi. Dan informasi berikut ini dari rri.co.id. Bidan punya peranan penting untuk pencegahan stunting. Badan dalam hal ini adalah bidan mempunyai peranan penting dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat termasuk pencegahan stunting. Bidan tidak hanya terfokus pada proses kelahiran semata, akan tetapi juga mengontrol gizi dan ibu hamil sampai dengan 100 hari pertama anak lahir. Penegasan itu disampaikan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismuoyo kepada wartawan selesai menghadiri silaturahmi bidan senior sesolo di Pendopo Kabupaten Klaten Rabu 13 Mei 2026. Bupati mengatakan para bidan diharapkan dapat mempunyai terobosan ataupun inovasi agar kasus stunting di Klaten bisa turun hingga 2 digit. Saat ini kasus stunting di angka 13%. Dan harapannya bisa turun 2 digit perlahan sampai 0. Tetapi dibutuhkan kerjasama subsektor termasuk Ikatan Bidan Indonesia dan para bidan senior. Insya Allah kalau bergotong royong berbagai pihak kurang lebih tentunya bisa turun. Dan Hamenang juga berharap para bidan senior dapat mentransfer ilmu kepada para bidan junior dan harapannya para bidan junior akan lebih baik dari sebelumnya. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Anggit Budiarto mengatakan sejauh ini data stunting di Kabupaten Klaten terdapat dua versi yakni berdasarkan survei dan data berdasarkan DL atau pendataan. Data yang berdasarkan survei jumlah stunting pada angka 19%, namun juga berdasarkan hasil pendataan pada angka 13%. Anggit menyebut banyak kegiatan untuk melakukan pencegahan stunting, mulai dari peningkatan kapasitas tenaga atau kader, pengukuran secara rutin di posyandu, dan juga memberikan layanan sarana pendukungnya serta pemberian konseling kepada remaja putri dan juga persiapan pernikahannya. Pertemuan bidan senior tersebut diikuti lebih dari 200 peserta dari kabupaten kota se-Solo Raya, yakni Klaten, Boyolali, Karanganyar, Sragen, Kota Surakarta, Wonogiri, dan Kabupaten Sukoharjo. Kegiatan tersebut merupakan ajang silaturahmi bidan senior.
2: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
3: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, di kesempatan libur panjang kali ini ya, tentunya bisa disimpulkan biasanya ada dua tipe orang ini. Yang pertama adalah orang yang sudah healing dari pagi kemana-mana begitu. Yang kedua baru bangun siang lalu bingung ini sebenarnya mau kemana nih liburan ini begitu, baru bertanya ya. Nah, apapun pilihan Anda, apapun posisi Anda, yang penting liburnya bikin pikiran lebih seger ya. Tidak harus mahal, tidak harus jauh. Kadang-kadang kebahagiaan itu sederhana. Makan gorengan hangat saat hujan misalkan ya. Kalau saat ini Anda sedang merindukan hujan turun begitu ya. Karena memang gerah begitu. Tapi mendung ya. Mudah-mudahan nanti ada perubahan lah. Jadi ada turun hujan. Tapi tidak lebat lah begitu. Cuma menyejukkan saja. Terus juga kebahagiaan itu juga bisa didapatkan dari kumpul bareng keluarga, atau bisa ya bisa hal-hal yang lain yang menyenangkan. Nah, sore ini jangan kemana-mana ya, tentunya kami masih untuk menyiapkan lagu-lagu pilihan ya yang cocok menemani Anda beraktivitas santai di rumah, atau mungkin saat ini Anda sedang dalam perjalanan. Dan juga jangan sampai melewatkan lah di hari libur ini, harus diisi dengan kegiatan-kegiatan yang memang bergerak, bukan mager, bukan malas di kamar dan lain sebagainya. Atau mungkin ingin sedikit menikmati kuliner di kota Solo bersama teman-teman Anda.

0: Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak akibat kekurangan gizi kronis yang terjadi pada periode pertumbuhan yang kritis, terutama dari dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Anak yang mengalami stunting biasanya memiliki tinggi badan lebih pendek dari anak seusianya dan dampaknya bisa permanen terhadap perkembangan fisik dan kognitif mereka. Pencegahan stunting melibatkan upaya untuk meningkatkan nutrisi selama kehamilan, memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan, memberikan makanan tambahan yang bergizi setelah 6 bulan, serta memastikan lingkungan yang bersih dan sehat. Upaya ini penting untuk memastikan anak-anak tumbuh kembang secara optimal dan memiliki masa depan yang lebih baik.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Selamat sore untuk Anda yang saat ini sedang menikmati perjalanan keluar kota ya, mumpung liburan begitu. Semoga perjalanannya lancar, cuacanya bersahabat, dan juga yang paling penting saldo daripada e-tolnya aman sampai tujuan ya. Jadi tidak tersendat-sendat begitu. Sementara yang masih stay di rumah, itu juga pilihan yang sangat bijak ya, karena kadang libur terbaik itu adalah saat bisa istirahat tanpa buru-buru, bisa mendengarkan lagu favorit dan lain sebagainya, bisa ngemil sepuasnya di teras atau mungkin di ruangan rumah Anda yang Anda suka begitu. Lalu tiba-tiba sadar. Sadarnya adalah besok masih libur lagi. Waduh, kok hanya di rumah saja ya. Ya mudah-mudahan besok masih libur lagi, Anda bisa merencanakan untuk keluar kota atau mungkin ke sawah terdekat begitu ya. Jadi mungkin ke daerah Karanganyar begitu, atau daerah Sumber begitu ya, yang pokoknya sawah terdekat dari kota Solo. Jadi melihat hijaunya sawah itu sudah sangat-sangat indah.

Pendengar, kami ajak Anda untuk menantikan jam 16 waktu Indonesia Barat, saatnya Info Lintas DIY Jateng bersama RRI Pro 1 Semarang.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY Jateng. Pendengar, penyakit hewan dapat diminimalkan, pemerintah Kabupaten Wonogiri memastikan kesehatan hewan kurban. Pemerintah Kota Tegal memberikan pendampingan psikologis intensif kepada korban perundungan dan kekerasan di kawasan Gor Tegal Selatan. Saya Agil Salatsa menyampaikan berita lintas DIY Jateng selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Wonogiri memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Hal ini dibuktikan dengan sedikit temuan kasus penyakit hewan seperti PMK maupun LSD pada hewan ternak. Berikut laporan Sofi Asigaf.
1: Jadi ini hewan kurban ini terpantau sehat, baik di kandang peternak maupun di pasar.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Kabupaten Wonogiri memastikan kesiapan sebagai salah satu daerah pemasok hewan kurban dengan kondisi ternak yang relatif sehat meski terjadi kenaikan harga khususnya pada sapi. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri, Baroto Eko Pujanto mengatakan pemantauan telah dilakukan sejak 3 minggu terakhir baik di pasar maupun kandang ternak. Dari hasil pengawasan tersebut, ia memastikan kondisi kesehatan hewan kurban cukup baik dan minim serangan penyakit.
1: Hasil pantauan kami terkait dengan kondisi hewan kurban, alhamdulillah tidak banyak ditemukan serangan penyakit, baik itu PMK maupun LSD. Jadi ini hewan kurban ini terpantau sehat, baik di kandang peternak maupun di pasar.
2: Namun demikian, terdapat kenaikan harga pada hewan kurban, terutama sapi. Ia menyebut kenaikan berkisar antara 1 hingga 2 juta rupiah per ekor. Sementara itu, harga kambing dan domba cenderung stabil dengan kenaikan yang belum signifikan.
1: Ada kenaikan harga hewan kurban bervariasi antara 1 sampai 2 juta tergantung kondisi di hewan kurban. Jadi ketika tahun lalu hewan kurban itu harga 24 juta, hari ini di angka 26 juta sapi. Untuk kambing dan domba masih pergerakannya tidak begitu cepat, tidak secepat sapi. Kambing dan domba sedikit ada pergerakan harga di 100-200 ribu per ekor.
2: Di sisi lain, aktivitas pasar hewan mulai menunjukkan peningkatan. Sejumlah pasar besar di Wonogiri seperti Prajimantoro, Wuryantoro, dan Purwantoro mulai ramai oleh aktivitas jual-beli. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Kepala Madrasah Tsanawiyah MTS Muhammadiyah 4 Bulu Sambung Macan Sragen kemarin mangkir saat dipanggil Komisi 4 DPRD Sragen terkait rapat klarifikasi robohnya atap gedung kelas 7 pada Selasa pagi. Ketua Komisi 4 DPRD Sragen Sugiyamto menyayangkan sikap Kepala Sekolah MTS Muhammadiyah 4 tersebut. Berikut laporan Mulato Isan.
3: Negara kita baru gini Pak, setelah viral itu baru dieksekusi. Tadi dari Kemenak juga disuruh Zoom untuk verifikasi sekolah-sekolah yang sudah tua. Itu kan gara-gara ambruk loh, iya. Baru disuruh Zoom verifikasi.
4: Upaya Komisi 4 DPRD Sragen untuk mencari solusi atas musibah ambruknya atap gedung MTS Muhammadiyah 40 Desa Karanganyar, Kecamatan Sambung Macan berujung kekecewaan. Rapat klarifikasi yang digelar di gedung DPRD Sragen pada Rabu siang berlangsung kurang maksimal lantaran ketidakhadiran pihak sekolah. Ketua Komisi 4 DPRD Sragen Sugiyamto menyayangkan sikap Kepala MTS Muhammadiyah 40 yang memilih tidak hadir dengan alasan sedang fokus mendampingi pemulihan trauma para siswa yang menjadi korban. Akibat ketidakhadiran pihak sekolah, rapat tersebut hanya dihadiri oleh perwakilan Kantor Kementerian Agama Kemenag Sragen.
3: Tapi yang kita sayangkan adalah Pak Kepala Sekolah itu pamit kaitannya fokus dengan pemulihan kesehatan anak-anak. Ya, saya berkata, apakah dia itu dokter? Dia kan kepala sekolah yang fokus kesehatan itu biar dokternya. Kan itu, jadi Pak Kemenag itu ya senyum-senyum mengatakan gak hadir itu kenapa kan gitu.
4: Dalam pertemuan tersebut, Sugiyamto juga menyoroti pola penanganan bantuan sarana pendidikan yang dinilai lambat dan reaktif. Sugiyamto menyentil pemerintah pusat yang terkesan baru bergerak melakukan verifikasi sekolah rusak setelah terjadi musibah yang menghebohkan publik. Lebih lanjut, politisi PDIP itu menyebut bahwa masalah keterbatasan anggaran untuk perbaikan sekolah seringkali hanyalah soal selera atau prioritas pemimpin. Ia membandingkan bagaimana program baru seperti MBG bisa mendapatkan serapan anggaran besar, sementara infrastruktur pendidikan yang mendesak seringkali terabaikan. Komisi 4 meminta Kemenag dan instansi terkait untuk melakukan verifikasi data yang faktual di lapangan. Ia berharap usulan perbaikan dari bawah bukan sekedar formalitas yang hanya dicairkan sebagian kecil dari kebutuhan aslinya. Sedangkan Kepala Seksi Kasih Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kemenag Sragen Witono menegaskan bahwa pihaknya sebenarnya secara rutin melakukan pemantauan terhadap kondisi bangunan madrasah di Bumi Sukawati. Pendataan mengenai kategori kerusakan baik ringan maupun berat pun diklaim selalu diperbarui setiap awal tahun.
5: Kalau pemantauannya sebenarnya kami rutin, Pak. Kemarin awal tahun pelajaran juga sudah minta data yang rusak-rusak itu sudah ada. Kita kami minta lain termasuk kerusakan itu kami data. Tapi memang dari kami, dari itu bantuannya kadang memang tidak ada untuk gitu. Kalau berat kan kami ada, misalnya yang rusak berat berapa, rusak ringan berapa. Kemarin di awal kan juga mendata setiap madrasah itu kondisi semuanya yang rusak berat berapa, rusak ringan berapa. Terus kami di Kemenag juga ada aplikasi SIMSAR berlaku madrasah yang rusak silakan mengajukan di situ.
4: Witono mengungkapkan sebuah fakta ironis terkait MTs Muhammadiyah 40. Sebenarnya gedung tersebut sudah pernah disurvei oleh tim dari Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan bantuan. Secara teknis, sarana dan prasarana gedung tersebut dinyatakan layak mendapatkan bantuan perbaikan. Namun, bantuan tersebut gagal terrealisasi karena terganjal aturan teknis mengenai jumlah minimal peserta didik. Reri Surakarta, Menotisan, melaporkan.
0: Pemerintah Kota Tegal memberikan pendampingan psikologis intensif kepada seorang pelajar SMP yang menjadi korban perundungan dan kekerasan di kawasan Gor Tegal Selatan. Langkah ini diambil guna mempercepat pemulihan trauma korban. Berikut selengkapnya laporan dari Hanan Maruf.
6: Pemerintah Kota Tegal melalui Dinas Pendidikan dan DPP KBP 2PA Kota Tegal melakukan pendampingan terhadap seorang pelajar SMP yang diduga menjadi korban perundungan dan kekerasan di kawasan Gor Tegal Selatan. Pendampingan dilakukan untuk membantu pemulihan kondisi psikologis korban yang masih mengalami trauma pasca kejadian. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal, Dewi Umaroh, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan sekolah untuk diminta lebih cepat merespon apabila terjadi kasus kekerasan terhadap peserta didik. Ia menilai penanganan cepat diperlukan agar kondisi korban tidak semakin tertekan.
7: Kami sampaikan ke sekolah ya, ketika misalnya ada kejadian seperti itu, supaya gercep. Artinya tidak usah nanti saya pastikan dulu kejadiannya gimana, terus baru melaporkan ke kepala sekolah.
6: Sementara itu, Kepala DPP KBP 2PA Kota Tegal, Rufiko, mengatakan pihaknya akan melakukan pemeriksaan psikologis terhadap korban untuk mengetahui dampak trauma yang dialami. Pendampingan juga akan terus dilakukan apabila proses hukum kasus tersebut berlanjut.
7: Ya, nanti dari dinas kami, DPP KBP 2PA akan memeriksakan anaknya ke sekolah. Sejauh mana dia trauma dalam mentalnya dia. Nanti dari kita pun, kalau kasus ini berlanjut, kita pendam.
6: Saat ini, korban diketahui masih mengalami shock dan belum dapat kembali mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Pemerintah Kota Tegal berharap proses pendampingan dapat membantu pemulihan kondisi korban secara bertahap. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi musim kemarau 2026 di Cilacap mulai berlangsung pada pertengahan Mei dan diperkirakan lebih kering dibandingkan tahun sebelumnya. BMKG meminta masyarakat mewaspadai kekeringan, kebakaran hutan, dan juga gelombang tinggi. Berikut Reni Tania melaporkan.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim kemarau masuk ke wilayah Kabupaten Cilacap pada dasarian kedua bulan Mei 2026. Musim kemarau tahun ini akan berlangsung lebih kering dibandingkan tahun sebelumnya dengan durasi mencapai sekitar 6 bulan di sebagian besar wilayah Kabupaten Cilacap. Forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap, Adnan Dendi Mardika mengatakan awal musim kemarau dimulai dari wilayah Cilacap bagian timur sebelum meluas ke seluruh daerah. BMKG menyebut durasi musim kemarau di wilayah Kabupaten Cilacap bervariasi mulai 14 hingga 18 dasarian atau sekitar 6 bulan. Dengan puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada bulan Agustus 2026. Musim kemarau tahun ini diprediksi akan lebih kering dari normal karena curah hujan lebih rendah dibandingkan rata-rata tahun 1991 hingga 2020. Dan pada musim kemarau nanti, masyarakat diminta mewaspadai tiga ancaman utama yakni kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta gelombang tinggi perairan selatan Jawa.
9: Secara umum kalau kemarau di wilayah Cilacap dimulai dari Mei dasar yang kedua dari wilayah timur ya, kemudian luas. Dan secara umum selama 18 dasar yang meskipun wilayah Cilacap dan Cilacap dan Nusa Kambangan itu durasinya 14 dasar yang, kalau wilayah bagian timur durasinya 16 dasar yang. Nah, dengan sifat musim kemarau yang di bawah normal ya, artinya jika kita melihat rata-rata musim kemarau di tahun 1991 hingga tahun 2020.
8: Ancaman pertama adalah krisis air bersih yang diperkirakan melanda sejumlah wilayah rawan kekeringan. Berdasarkan data dari BBBD Kabupaten Cilacap, sedikitnya ada 105 desa di 20 kecamatan yang berpotensi terdampak kekeringan selama musim kemarau tahun ini. Sebagai langkah antisipasi, BBBD telah menyiapkan 4 armada tangki air bersih untuk membantu distribusi air kepada warga yang terdampak dan sebanyak 250 tangki air bersih. Ancaman berikutnya adalah meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan akibat kondisi cuaca yang lebih panas dan kering dibandingkan tahun lalu. Tidak hanya di daratan, nelayan dan masyarakat pesisir juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap gelombang tinggi di perairan selatan Cilacap selama musim kemarau berlangsung. Karena BMKG memprediksi tinggi gelombang di perairan selatan Jawa termasuk Cilacap berkisar antara 2,5 meter hingga 4 meter dan berpotensi mencapai 6 meter pada periode tertentu. BMKG memastikan informasi perakiraan gelombang dan cuaca ekstrim akan terus diperbarui secara berkala untuk 3 hari ke depan guna membantu masyarakat dan nelayan melakukan antisipasi dini. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis MBG di Kabupaten Sleman mulai menurun seiring semakin banyaknya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang menjalankan prosedur higienitas dengan baik. Berita selengkapnya disampaikan reporter Vika Azalea.
10: Yang sudah ber-SLHS, SPPG-nya itu, atau dapur MBG-nya itu 23, yaitu SPPG
11: Dinas Sleman, Kesehatan Kabupaten Sleman, menyebut kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG mengalami penurunan seiring dengan semakin banyak dapur SPPG yang telah mengantongi sertifikat Like Hygiene Sanitasi atau SLHS. Dinkes Sleman mencatat sebanyak 2.458 siswa terdampak MBG sejak awal pelaksanaan program hingga akhir tahun 2025. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Cahya Purnama, mengatakan penurunan kasus terjadi setelah sejumlah dapur SPPG telah mengantongi SLHS.
10: Untuk Sleman, alhamdulillah setelah banyak dapur-dapur MPG, melalui SPPG-nya yang SLHS-kan, melalui USS, ini ya tingkat keracunan yang terjadi di masyarakat atau di sekolah-sekolah mulai turun. Tidak banyak seperti dulu.
11: Cahya mengatakan hingga saat ini, terdapat 23 dapur SPPG di wilayah Sleman telah mengantongi SLHS. Penerapan standar operasional prosedur atau SOP yang ketat juga menjadi faktor berkurangnya kejadian keracunan MBG.
10: Kalau selama ini bisa kita atasi ya, memang kita harus selalu berproses ya, menjaga supaya ini tidak berdampak. Dapur-dapur MBG ini kan tidak hanya masalah keracunannya, tapi masalah lingkungannya, masalah bangunannya dan sebagainya sudah kita perhatikan semua. Kalau ada kejadian ya segera dilakukan.
11: Selain aspek keamanan makanan, pihaknya juga melakukan pengawasan terhadap kondisi bangunan dapur, sanitasi lingkungan, serta kebersihan operasional melalui inspeksi kesehatan lingkungan.
0: Pemko Yogyakarta menambah jumlah petugas pengawas hewan ternak menyambut momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Petugas pengawas hewan ternak untuk menjamin kesehatan hewan kurban dan daging yang dikonsumsi masyarakat. Berita selengkapnya peringat bersama reporter Dian Parwanto.
12: Jadi ada penambahan petugas, 60 petugas. Dan petugas ini tidak hanya dari Dinas Pertanian dan Pangan, tapi juga ada dari mahasiswa.
13: Pemerintah Kota Yogyakarta menambah jumlah petugas pengawas hewan kurban pada pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini. sebanyak 265 petugas diterjunkan untuk memastikan hewan kurban yang disembelih dalam kondisi sehat dan aman dikonsumsi masyarakat. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sukidi, mengatakan jumlah petugas tahun ini bertambah 60 orang dibanding tahun lalu. Penambahan dilakukan karena meningkatnya titik penyembelihan hewan kurban di luar rumah pemotongan hewan atau RPH.
12: Dari 205 ini menjadi 265, jadi ada penambahan petugas, 60 petugas. Dan petugas ini tidak hanya dari Dinas Pertanian dan Pangan, tapi juga ada dari mahasiswa. Kalau tahun kemarin mahasiswa dari Fakultas Peternakan, ada Fakultas Kedokteran Hewan, ada yang dari UGM, ada yang dari UNER, gitu. Kemudian ada dari PDHI, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, kemudian dari Pak Kuyuban, yang tahun ini jumlahnya lebih banyak. Jadi untuk memastikan bahwa kami itu melakukan pengawasan secara serius.
13: Petugas akan melakukan pemeriksaan sebelum penyembelihan atau antemortem dan pemeriksaan setelah penyembelihan atau postmortem untuk memastikan organ-organ hewan bebas dari penyakit berbahaya.
12: Terutama hatinya, kemudian paru-parunya itu apakah sehat atau dia terpapar oleh penyakit, ya, baik antrak atau penyakit-penyakit yang lainnya.
13: Pemkot Yogyakarta memastikan pengawasan dilakukan maksimal selama 5 hari penuh dan berlangsung selama 24 jam agar pelaksanaan ibadah kurban berjalan aman dan lancar.
0: Peresmian Jembatan Merah Putih Presisi di Kabupaten Kendal disambut gembira seluruh warga. Jembatan tersebut merupakan penghubung antar dusun yang menjadi akses kehidupan segala aktivitas warga, baik ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Berikut laporan Faiz Rozi.
14: Kami sangat mengucapkan terima kasih dengan adanya jembatan ini, kami dipermudah untuk pergi ke kebun.
15: Peresmian Jembatan Merah Putih Presisi di Dusun Tembelang, Desa Sidodadi, Kecamatan Patian, Kendal disambut gembira seluruh warga pada Rabu 13 Mei ini. Jembatan dengan panjang 12 meter dan lebar 3 meter tersebut diresmikan oleh Kapolres Kendal dan Bupati Kendal bersama jajaran Forkopimda Kendal. Jembatan tersebut merupakan penghubung antar dusun yang menjadi akses kehidupan segala aktivitas warga, baik ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Pembangunan jembatan tersebut hasil sinergitas Polres Kendal dengan Pemkab Kendal bersama masyarakat. Kapolres Kendal AKBP Henry Susanto Sianipar mengatakan ide pembangunan jembatan tersebut berawal dari informasi adanya bencana tanah longsor yang mengakibatkan jembatan terputus. Karena jembatan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat, maka Polres Kendal dan Pemkab Kendal memutuskan untuk membangun kembali jembatan tersebut.
16: Harapannya masyarakat bisa menikmati dan juga memelihara supaya ini bisa memiliki usia pakai yang lama.
15: Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari mengatakan pembangunan jembatan ini atas sinergitas Pemda Kendal dengan Polres Kendal sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti arahan Presiden.
17: Terkait untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, kesejahteraan masyarakat, karena kami menyadari untuk infrastruktur ini kan merupakan salah satu tulang punggung untuk aktivitas warga.
15: Yani Setiawati bersama ibu-ibu PKK desa setempat sangat berterima kasih dengan pembangunan jembatan di desanya. Dengan adanya jembatan tersebut akan mempermudah akses warga yang hendak ke kebun maupun bagi anak-anak sekolah. Tanpa jembatan tersebut, warga maupun anak-anak sekolah harus memutar dengan jarak yang jauh menuju tempat tujuan.
14: Kalau anak sekolah untuk yang pemukimannya di timur jembatan harus mutar 2 kilo. Apabila ada hujan tidak bisa berangkat sekolah.
15: Pembangunan jembatan ini berasal dari dana belanja tidak terduga atau BTT APBD Kendal tahun 2026 sebesar Rp638 juta. Rupiah. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Korban pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Pati dan Jepara akhirnya kembali menerima sepeda motor mereka setelah polisi menangkap pelaku. Kedua korban mengambil kendaraan miliknya di Mapolresta Pati usai penyidik mengamankan barang bukti hasil pengungkapan kasus curanmor tersebut. Selengkapnya dilaporkan Agus Pambudi.
18: Dengan Mbak siapa Mbak ini Mbak?
19: Korban pencurian kendaraan bermotor curanmor Azizah warga Kabupaten Jepara dan Ferry warga Kecamatan Trogowungu Kabupaten Pati akhirnya kembali menemukan sepeda motornya. Keduanya mengambil sepeda motornya setelah beberapa pekan hilang di bawah tersangka pelaku curanmor. Kedua korban curanmor ini mengambilnya di Mapolresta Pati setelah terungkap dan tertangkapnya pelaku bersama barang bukti. Azizah dan Ferry mengaku berterima kasih karena mengambil sepeda motornya tanpa biaya sepeser pun.
20: Oh ini ya. Kinerjanya Polresta Pati, ya sudah terima kasih sudah membantu kasus yang saya sudah laporkan dan tidak dengan tidak dipungut biaya apapun atau gratis.
19: Ferry mengaku dia kehilangan sepeda motornya saat menyaksikan pertunjukan orkes dangdut pada 16 Oktober 2025 sekitar pukul 10 malam. Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Dika Hadian Widya Wiratama mengaku sebelumnya korban curanmor ini telah melaporkan kehilangan kepada polisi. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan, polisi berhasil menangkap pelaku dan sepeda-sepeda motor hasil kejahatan tersangka termasuk milik korban.
21: Merasa ini ada lokal lawasin kan?
19: Bagi masyarakat yang kehilangan sepeda motor akibat pencurian, saat ini bisa melakukan pengecekan di Mapolresta Pati. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi olahraga pendengar, Grup B Piala Dunia 2026 diisi oleh Qatar, Kanada, Bosnia Herzegovina, serta Swiss. Grup ini akan menjadi salah satu grup yang paling menarik untuk disimak.
22: Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
23: Pendengar, Grup B Piala Dunia 2026 akan menjadi salah satu grup yang menarik untuk disimak. Qatar sebagai wakil Asia akan menghadapi tantangan berat saat harus bersaing dengan Kanada, Bosnia dan Herzegovina, serta Swiss untuk memperebutkan tiket menuju babak berikutnya. Qatar datang dengan semangat besar membawa nama Asia. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan sepak bola Qatar cukup pesat. Mereka pernah mencuri perhatian dunia saat menjuarai Piala Asia 2019 dengan permainan cepat dan kolektivitas tim yang solid. Meski belum memiliki banyak pemain bintang yang bermain di Liga Eropa, Qatar dikenal disiplin dan mengandalkan kerjasama antar lini. Namun jalan Qatar di Grup B dipastikan tidak akan mudah. Swiss menjadi lawan yang paling berpengalaman di level internasional. Tim asal Eropa tersebut rutin tampil di Piala Dunia maupun Piala Eropa. Banyak pemain Swiss berlaga di liga-liga top Eropa sehingga memiliki kualitas permainan yang matang, disiplin dan efektif dalam menyerang maupun bertahan. Selain Swiss, Kanada juga layak diwaspadai. Tim asal Amerika Utara ini disebut sebagai salah satu kuda hitam di turnamen ini. Dalam beberapa tahun terakhir, performa Kanada meningkat tajam dengan hadirnya pemain-pemain muda berbakat yang bermain di klub besar Eropa. Kecepatan dan permainan menyerang mereka

0: tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Mendengar dengan disampaikannya informasi Piala Dunia tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Lintas DIY Jateng kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Salatsa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

Lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

Masih bersama Anda di kesempatan Surakarta sore ini, dan kami hadir dalam siaran tanggap bencana di kesempatan sore hari ini. Masih bersama saya Prayogiro Diman dan juga rekan Hanan yang akan menemani aktivitas Anda di sore ini. Dan apa kabar untuk Anda semuanya yang saat ini masih terus melakukan aktivitas ya? Aktivitas kerja, aktivitas apapun begitu. Kalau dipikir-pikir ya, libur panjang itu memang punya kekuatan, bisa dikatakan kekuatan yang ajaib ya, yang bisa membuat kita itu yang biasanya susah bangun pagi jadi semangat jalan-jalan begitu kan. Jadi biasanya sibuk kerja jadi punya waktu kumpul dengan keluarga, dan yang biasanya bilang nggak lapar tiba-tiba tiap lewat tempat makan pengen mampir, wah nanti jadi endut nanti ya. Nah, buat Anda yang sore hari ini sedang menikmati kopi di teras rumah masing-masing begitu, atau mungkin sedang di tempat tongkrongan ya bersama sahabat-sahabat begitu,

atau masih setia di balik kemudi, ya terima kasih sudah menghadirkan suasana semangat Anda yang membuat Anda itu terus bergerak, terus aktif di kesempatan hari libur kali ini ya, di tengah aktivitas liburan Anda. Semoga akhir pekan yang panjang ini, libur akhir pekan yang panjang ini, bukan cuma jadi waktu untuk beristirahat saja ya, tapi juga jadi momen mengisi ulang semangat sebelum kembali ke rutinitas nantinya di hari tanggal 18 hari Senin ya, dan hari-hari berikutnya begitu. Terus juga menghadirkan semangat tersendiri, ngecas-ngecas begitu ya kan. Terus juga menikmati waktu-waktu yang ada, tentunya juga bisa menciptakan cerita-cerita yang seru begitu. Dan jangan lupa abadikan momen-momen kecil yang bikin bahagia. Nanti di saat-saat Anda sibuk beraktivitas, Anda bisa melihat foto-foto momen kecil yang membahagiakan itu, dan Anda bisa bersemangat untuk mengulangnya lagi. Sore yang indah, lagu pun juga siap untuk kami hadirkan. Tetap santai, tetap ceria ya, dan juga tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Triwibowo, Ketua FOPI Federasi Olahraga Petang Indonesia, menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang akan kembali menghadirkan siaran berkualitas Piala Dunia 2026. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia Surakarta yang akan menghadirkan siaran yang akan ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola Solo Raya. Terima kasih, sukses selalu untuk RRI Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

41 menit dari 16 waktu Indonesia Barat saat sekarang, masih terus menemani aktivitas Anda di kesempatan sore hari ini. Dan kita bersikap baik terhadap iklim itu berarti mengambil tindakan nyata untuk mengurangi jejak karbon, menghemat energi, dan juga mendukung keberlanjutan lingkungan demi mencegah dampak terburuk perubahan iklim. Dan ini melibatkan peralihan gaya hidup ya, dari yang konsumtif menjadi lebih ramah lingkungan. Dan langkah-langkah yang praktis untuk bersikap baik terhadap iklim, yang pertama adalah hemat energi di rumah dengan jalan matikan lampu dan juga elektronik, cabut peralatan elektronik yang tidak digunakan untuk menghindari beban listrik tersembunyi. Gunakan lampu LED ya, untuk mengganti lampu biasa dengan LED jauh lebih hemat energi. Terus juga bisa mengoptimalkan suhu ruangan. Gunakan AC atau pemanas seperlunya dan atur suhu ke tingkat yang efisien. Berikutnya adalah transportasi ramah lingkungan. Kita bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi ya. Utamakan berjalan kaki, itu juga bagus. Bersepeda kalau memang agak jauh, atau menggunakan transportasi umum untuk perjalanan yang tentunya lebih memerlukan kenyamanan ya. Bukan berarti bersepeda tidak nyaman, tapi mungkin jaraknya yang mungkin harus kita perhitungkan juga. Juga kita bisa menggunakan kendaraan listrik ya. Pertimbangkan untuk menggunakan kendaraan listrik atau hibrida untuk mengurangi emisi karbon. Terus juga hal-hal yang lain yang tentunya bisa membuat kita itu bisa bersikap baik terhadap iklim, ya tentunya adalah menghemat segala-galanya ya, menghemat aktivitas dan lain sebagainya, karena dengan begitu pasti kita juga tidak banyak mengeluarkan tenaga dan biaya.

satu hal yang penting untuk menjadi perhatian dalam mitigasi bencana alam adalah menyiapkan tas siaga bencana. Tas siaga bencana sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman. Jadi, apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam, kita memiliki bekal untuk bisa bertahan hidup sampai bantuan datang. Idealnya, tas siaga bencana ini dapat membantu kita selama 3 hari. Apa saja yang perlu dimasukkan dalam tas siaga bencana? Di antaranya adalah surat-surat penting, pakaian untuk 3 hari, makanan yang tahan lama, air minum, obat-obatan dan P3K, radio dan ponsel, alat bantu penerangan, uang tunai, peluit, masker, dan perlengkapan mandi. Tas siaga bencana ini akan sangat bermanfaat dan membantu ketika berada dalam kondisi darurat.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, Purwaya resmikan bantuan dana hibah 900 miliar rupiah. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Purwaya meresmikan dan mengajak masyarakat mendaftar program bantuan dana hibah dengan total anggaran 900 miliar rupiah. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa Purwaya meresmikan dan mengajak masyarakat mendaftar program bantuan dana hibah dengan total anggaran 900 miliar rupiah adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, hasil menunjukkan membuktikan bahwa audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Secara birokrasi, bantuan dari pemerintah asing seperti Arab Saudi tidak pernah dikelola oleh Kementerian Keuangan. Melalui pendaftaran di media sosial seperti TikTok, dana hibah resmi antar negara dikelola melalui mekanisme G2G atau government to government yang transparan dan diumumkan melalui situs web resmi kementerian terkait. Dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan atau Kementerian Agama. Dan masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan juga berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan RI Purwaya Yudi Sadewa.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Buku. Buku Humankind, A Hopeful History, karya Roger Bregman, yang diterbitkan pada tahun 2019 ini, menawarkan pandangan yang optimis tentang sifat dasar manusia, menantang pandangan konvensional bahwa manusia pada dasarnya egois dan digerakkan oleh dorongan negatif. Bregman mengajukan bahwa manusia pada dasarnya baik, kooperatif, dan ramah. Bregman membandingkan pandangannya dengan para filsuf seperti Thomas Hobbes dan Jean-Jacques Rousseau. Hobbes berpendapat bahwa manusia secara alami egois dan membutuhkan pemerintahan yang kuat untuk mengendalikan naluri dasar mereka. Sementara Rousseau berargumen bahwa manusia secara alami baik dan dirusak oleh masyarakat. Bregman sependapat dengan Rousseau, menyajikan bukti bahwa leluhur kita adalah makhluk yang kooperatif dan ramah, dan berpendapat bahwa sifat seperti empati dan kerjasama memberikan keuntungan evolusioner kepada manusia. Buku ini meneliti beberapa studi kasus historis dan kontemporer untuk mendukung tesis Bregman. Bregman juga mengkritisi eksperimen psikologi terkenal seperti eksperimen penjara Stanford dan studi ketaatan Milgram, menyoroti kelemahan metodologis dan masalah etisnya. Ia menyarankan bahwa eksperimen-eksperimen ini telah mengaburkan pemahaman kita tentang sifat manusia dengan menekankan kemampuan kita untuk kekejaman dan kepatuhan terhadap otoritas secara berlebihan. Buku ini memperluas pandangan optimismenya ke implikasi kebijakan, berpendapat bahwa sistem yang didasarkan pada kepercayaan dan kerjasama dapat menghasilkan masyarakat yang lebih efektif dan harmonis. Bregman mendukung struktur ekonomi dan sosial yang menekankan kolaborasi daripada kompetisi, dan kebijakan yang mempromosikan empati dan kesejahteraan seperti model kesejahteraan sosial di negara-negara Nordik. Intinya, Humankind adalah ajakan untuk memikirkan kembali persepsi kita tentang sifat manusia. Dengan mengenali kebaikan alami kita, Bregman percaya kita dapat menciptakan dunia yang lebih percaya dan damai. Dari Surakarta untuk Indonesia.

2026 akan menjadi momen bersejarah bagi sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, ajang paling bergengsi ini digelar di 3 negara tuan rumah sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Amerika Serikat hadir dengan stadion-stadion megah dan teknologi kelas dunia. Meksiko membawa warisan sepak bola yang kuat, penuh gairah dan emosi setelah sebelumnya 2 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia. Sementara Kanada siap mencuri perhatian, memperkenalkan wajah baru sepak bola Amerika Utara dengan energi muda dan sambutan hangatnya. Kolaborasi 3 negara ini juga sejalan dengan format baru Piala Dunia 2026 yang diikuti 48 tim dari seluruh dunia. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak cerita, dan lebih banyak mimpi yang diperebutkan. Satu turnamen, 3 negara, satu tujuan, menyatukan dunia lewat sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekedar kompetisi, tapi perayaan global yang tak terlupakan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: dunia.
1: Pendengar, saat sekarang jam di studio telah menunjukkan jam 17 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat saat berkumandang azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

Dalam sebuah hadis Nabi dijelaskan, doa adalah otaknya ibadah. Doa juga merupakan sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada yang lebih utama di sisi Allah daripada doa. Doa adalah senjatanya orang mukmin, pilar agama, serta cahaya langit dan bumi. Doa adalah bukti dan sekaligus pengakuan akan kelemahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha segalanya. Orang yang enggan berdoa menunjukkan kesombongannya sebagai hamba, seolah-olah dirinya tidak membutuhkan bantuan Tuhan. Seorang hamba yang tahu diri akan senantiasa berdoa, meski tujuan utamanya bukan isi permintaannya, tetapi itu sebagai wujud ketergantungan kepada Tuhannya. Namun, tidak sedikit orang yang meremehkan doa. Mereka menganggap bahwa segala masalah bisa diselesaikan dengan usaha sendiri tanpa perlu berdoa. Mereka merasa bahwa berdoa tidaklah penting. Cukup dengan usaha yang jelas ukurannya dan targetnya. Meremehkan, apalagi sampai mengabaikan doa, tentu bukanlah sikap seorang mukmin yang meyakini keberadaan Allah sebagai Tuhan yang mengatur segala sisi kehidupan di alam semesta ini. Seorang mukmin akan selalu melibatkan Allah dalam setiap usaha yang dilakukannya. Segala persoalan hidup akan diusahakan solusinya, seraya diiringi dengan

Sesungguhnya, solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ketahuilah, mengingat Allah, yakni solat, itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah Maha tahu apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45.

Terima kasih pendengar, Anda tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Di kesempatan hari ini untuk 14 Mei 2026. Dan apa kabar untuk Anda semuanya, di mana di saat-saat ini sedang didominasi dengan libur, ya, katakanlah libur panjang 14, 15, 16, 17. Banyak hal yang bisa Anda lakukan, banyak hal pula yang bisa Anda kerjakan, terutama saat-saat Anda butuh waktu untuk konsentrasi di waktu yang lama, untuk misalkan benah-benah rumah dan lain sebagainya. Nah, mumpung libur, Anda bisa segera menghubungi tukang, ya, misalkan, ya, tukang yang biasanya renovasi rumah dan lain sebagainya. Anda bisa mengawasinya, Anda bisa mencatat kebutuhan-kebutuhan apa untuk material-material membenahi rumah Anda begitu. Siapa tahu setelah rumah Anda dibenahi, turun hujan, gak bocor lagi, begitu kan? Terus juga aktivitas yang lain yang biasanya anak-anak ingin kesana kesini, tapi Anda sibuk bekerja, suami istri sibuk. Nah, saat-saat liburan ini bisa untuk mungkin mudik sebentar, ya, ke rumah kakek nenek. Atau mungkin hal-hal yang seringkali bisa menjadi anak suka begitu. Biasanya anak kecil itu sukanya main air, ya. Istilah Jawanya itu keceh begitu. Anda bisa ke kolam renang yang ada ketinggian kedalamannya khusus untuk balita begitu. Atau mungkin di luar kota yang memang benar-benar airnya alami, seger, tidak ada apa itu istilahnya kaporit dan lain sebagainya, jadi tetap sehat. Ya, apapun aktivitas Anda, mudah-mudahan Anda selalu memikirkan tentang keselamatan, ya. Hal-hal yang seringkali di luar keinginan kita, pengawasan anak. Biasanya anak kan kalau misalkan hatinya gembira, suasananya baru, dia suka lari-lari kesana kesini, kesini kesana, ya kan. Mudah-mudahan Anda selalu mengawasinya. Kecuali Anda punya asisten, nah, mungkin Anda bisa bersantai-santai dengan istri, ya, ngobrol-ngobrol si anak sama asisten Anda. Nah, itu gak masalah. Tapi kalau misalkan Anda cuma berdua, anaknya satu, ya harus diawasi. Oke, terus Anda yang sudah bersama kami di WA, selamat sore, ya. Sore larut, ya, ini, ya, soalnya apa, sudah dominan gelapnya, ya, kalau kita melihat ke angkasa. Ada Ibu Agustin yang ada di Mangkubumen. Selamat sore Mas Yogi, sore juga di Perempat ada Mas Dedi, ya. Iya. Loh, Mas Dedi kok bertapa? Enggak, ding. Selamat sore Mas Yogi, selamat tugas, ya, di Surakarta sore ini. Tetap semangat walau kalender merah. Tugas semoga barokah tugasnya. Saya nyimak aja, ya, sambil healing-healing. Dengarkan Pro 1. Apa ini? Panteng terus. Bahagia selalu. Makasih lagu-lagunya. Menghilangkan capek di perjalanan bertugas Mas Yogi. Oh, Anda sedang healing-healing toh ini, ya. Oke. Mudah-mudahan suasana yang Anda dapatkan, suasana yang Anda lihat, yang Anda rasakan menyegarkan semua yang selama ini mungkin karena kesibukan, karena kepenatan, ya. Jumlah tugas makin hari semakin banyak. Sementara suasana iklim juga kurang bersahabat. Banyak gerahnya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan di hari ini ada kesegaran yang Anda dapatkan dari healing-healing ke suatu tempat. Berikutnya lagi ada Omi yang ada di Sukoharjo. Kalau Oma itu di Gentan, ya, Mas, ya. Tapi kalau Omi di Sukoharjo, waduh. Kok bisa bukan berkebalikan ini, ya? Memang
rumahnya masing-masing begitu. Oma di Gentan, Omi di Sukoharjo. Salam kenal Mas Yogi. Mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat dan mudah-mudahan tidak lekas capek. Ini kalau sore begini sampai jam berapa, Mas? Wah, ini benar-benar baru nih. Sampai tanya tugasnya sampai jam berapa? Maunya sampai jam berapa? Loh, kok malah nantang? Enggak, ini kalau sore sampai 19.30, Ibu. Nah, kalau malam itu sampai jam 12 kurang 12 malam kurang 7 menit. Itu pun ada yang ngomong, oh, kurang 7 menit kok sudah tutupan. Ya gak apa-apalah, namanya juga sesuai selera lah begitu. Yang penting tidak sangat-sangat awal. Kalau sangat-sangat awal itu menyalahi ketentuan begitu. Oke, terima kasih Mas, sorry Omi yang ada di Sukoharjo ya. Ini Mas atau Mbak ya? Omi berarti Mbak ya, Omi. Wah, ada yang terima kasih ngangguk-ngangguk. Gak taunya stiker. Dibaleni menaik. Oke. Baik, kita putar lagu spesial untuk Anda semuanya yang masih bersama kami di kesempatan Surakarta sore ini.

Gempa tidak bisa dicegah, tapi dampaknya bisa kita kurangi. Mitigasi dimulai dari rumah kita sendiri. Pastikan perabot berat terpasang kuat di dinding. Kenali titik aman di bawah meja kokoh, dekat pilar, dan jauh dari kaca. Tetapkan jalur evakuasi di rumah, sekolah, dan tempat kerja. Siapkan tas siaga, air minum, obat penting, senter, dokumen, dan radio kecil. Saat gempa terjadi, lindungi kepala, berlindung, dan tetap tenang. Jika di luar, jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon tinggi. Jika di pantai, segera menuju tempat lebih tinggi karena tsunami bisa menyusul tanpa peringatan panjang. Sesudah gempa, periksa kondisi sekitar, hindari bangunan retak, waspadai gas bocor, dan selalu dengarkan informasi resmi dari BMKG dan BBBD. Mitigasi bukan hanya pengetahuan, tapi kebiasaan yang menyelamatkan.

Dulu, kita saling menyapa di warung kopi. Sekarang, kita saling debat di kolom komentar. Dulu, kalau ada kabar, kita tanya langsung ke orangnya. Sekarang, kita sebarkan dulu klarifikasi belakangan. Media sosial memang memudahkan, tapi juga bisa memecah belah. Cukup satu postingan yang menyinggung, ribuan emosi bisa terbakar. Satu hoax bisa memicu kebencian. Satu provokasi bisa berujung konflik. Jempol kita bisa jadi penyambung silaturahmi, tapi juga bisa jadi pemicu bencana sosial. Jadi sebelum membagikan sesuatu, pikirkan dulu. Benarkah ini? Perlukah ini? Bermanfaatkah ini? Dunia maya bukan tempat bebas tanpa batas. Bijak bermedia sosial adalah bagian dari menjaga kedamaian nyata. Jangan biarkan dunia digital memecah persaudaraan kita. Mari jadi pengguna media sosial yang cerdas, kritis, dan penuh empati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Surakarta.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau

0: Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Pendengar masih terus menemani aktivitas Anda dan saya ingin ketemu dulu, ini dulu banget, sudah menit ke tadi ya, menit ke 11. Oke, dari Ibu Nini Sardini yang ada di Ngadisuman. Selamat petang Mas Yogi, petang juga, selamat siaran, walau tanggal merah, tetap semangat ya untuk siarannya. Tak temani dari rumah ya Mas ya, yang ada di Ngadisuman ini aku. Di Ngadisuman cuaca mendung, tapi udara... sumuk pol. Sumuk. Tertulisnya musuk pol gitu ya. Ya tidak apa-apa lah yang

0: penting terbaca begitu ya, dimengerti begitu. Tapi aku percaya di studio pasti udaranya tetap dingin kan? Oh iya, berapa sih ini? Oh iya, cool, 23. Oke, terima kasih Ibu Nini Sardini. Apapun suasana, walaupun musuk pol atau sumuk pol, yang tetap Anda rasakan adalah kesehatan Anda semakin prima begitu ya. Wah, ini Ibu Nini ngetik lagi ini. Oke, kita tinggalkan sebentar ya ke Ibu Menti yang ada di Kepatihan. Selamat petang Mas Yogi, selamat tugas ya, sehat selalu. Absen jih Mas Derek Mireng ke Mas Yogi siaran. Iya ya, oke. Terima kasih Ibu Menti yang ada di Kepatihan ya, sudah ketemu Ibu Ibu Ratu Goes, Ibu Temuwati. Berikutnya lagi Ibu Elisa yang ada di Pajang. Malam Mas Yogi, malam juga, selamat tugas ya, sehat juga. Tetap semangat ini, nanti pulangnya hati-hati, ini cuacanya cerah. Oh iya Ibu, pasti hati-hati, walaupun cerah, walaupun hujan, walaupun mendung, setiap saat, setiap waktu, apapun keadaannya, selalu hati-hati. Ibu Nini Sardini membetulkan ini. Sorry, salah nulis. Sumuk. Maksudku. Oh ya, oke. Ya. Terima kasih Ibu Nini Sardini, Ibu Elisa, Ibu Menti, dan juga Ibu Agustin yang sudah bersama kami di kesempatan Surakarta sore hari ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pencaksilat adalah budaya asli dari Indonesia. Pencaksilat merupakan kesenian bela diri yang telah diakui oleh dunia. Pada tahun 2019, UNESCO menyatakan bahwa pencaksilat merupakan warisan budaya tak benda. Olahraga serta warisan leluhur ini menjadi identitas sekaligus pemersatu bangsa, mengandung nilai-nilai persahabatan, sikap saling menghormati, dan juga sportivitas. Pencaksilat Indonesia meraih banyak prestasi di level internasional. Cirinya yang menggunakan seluruh anggota tubuh untuk membela diri dapat dilakukan dengan tangan kosong maupun dengan senjata. Identik menyalurkan tenaga yang minimal, sikap tenang namun selalu waspada, memanfaatkan setiap serangan lawan dengan prinsip timbangan titik berat badan, kelincahan, kecepatan, ketepatan waktu dan sasaran, disertai dengan gerak refleks untuk mengatasi lawan. Pencaksilat tumbuh dengan adab dan sopan santunnya, kepribadian suku bangsanya, kepercayaan dan kebatinannya.
1: Eh Don,
2: hah?
1: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
2: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
1: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
2: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
1: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
2: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
1: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
2: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
1: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
2: Siap.
3: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
3: 44 menit dari 18 saat sekarang, saya ingin ketemu dulu dengan Ibu Menti yang ada di Kepatihan lewat WA. Ibu Menti, Mas Yogi, barusan Ibu Temu itu telpon saya. Bu Temu titip salam ini buat Mas Yogi. Oke, semangat ya, walau tanggal merah begitu. Iya, tanggal merah pasti banyak semangatnya ya Bu ya, karena memang sangat dinanti, sangat ditunggu, sangat dijadikan satu hal yang menyenangkan begitu. Bisa diisi dengan kegiatan apapun yang membutuhkan waktu lama, tidak terpengaruh dengan jadwal rutinitas kerja dan lain sebagainya. Jadi nyantai tapi bisa diarahkan ke hal yang sifatnya hiburan lah begitu. Oke, terima kasih Bu Menti. Salam buat Ibu Temuwati ya. Lama gak pernah muncul ini. Muncul dong supaya kita bisa lebih akrab, lebih hafal dengan gocekan-gocekannya begitu ya. Terus juga salam buat ibu yang suka memproduksi pecel apa itu? Pecel Madiun.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, nanti pada jam 19 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna ikuti Warta Berita Nasional. Dan setelah itu Anda akan berjumpa dengan rekan Manggala Putra yang akan menemani Anda di Surakarta malam ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan?
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus Banjarmasin. Peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang tak jelas mengendap atau tidak diurus di berbagai rekening bank di Indonesia. Uang puluhan triliun tersebut diduga milik koruptor yang kabur atau meninggal dunia. Pemerintah akan menyita uang tersebut untuk dikembalikan ke kas negara. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada penyerahan denda administratif dan penerimaan hasil pajak ke kas negara 10,27 triliun rupiah dan 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
1: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya, ahli warisnya gak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus. Ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus dan sudah satu tahun kita umumkan, gak ada yang datang, ya sudah, pindahin untuk rakyat. Ya, jadi tahun depan kurang bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
3: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
1: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10.000 puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10.000, saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10.000? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas, 10 triliun.
3: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
4: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap Jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara, dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3, Turs Mudara untuk Indonesia.
0: Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaah untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Lukmanul Hakim melaporkan.
5: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin berlangsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 WITA pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
5: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
6: Jadi dikatakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
5: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas de-bottlenecking. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
8: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas de bottlenecking. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purabaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purabaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
7: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan kalau mereka sedang merasakan manfaat dari transfer ini, mereka akan mempromosikan bahwa investasi yang bisa akan lebih mudah dari sebelumnya. Itu jadi itu harapan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita terkenal kusut, sekarang tidak kusut lagi. Jadi kita akan serius bekerja di task force supaya semua Tuhan yang masuk ke kita, kita bisa bereskan cepat. Dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita akan minta ubah.
8: Dalam seminar tersebut juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arif Habas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa Satgas Debottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
9: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force dari sampai oleh Pak Menkeu dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
8: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas Debottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 di antaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas Debottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Carat. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
10: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
10: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah kita akan merujuk kepada angka 8%. Tentunya dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai. Sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
12: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi aktivitas kabupaten kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
11: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Carat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan juga dari berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita mulai informasi haji dari Jakarta. Sebanyak 3 kloter jemaah haji dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat memasuki asrama haji Pondok Gede hari ini. Berikut laporan Setio Agung, RRI Jakarta. Setio.
14: Iya, Terima kasih. Pendengar, malam ini Kamis 14 Mei sebanyak 3 kloter jemaah haji Provinsi DKI Jakarta memasuki Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Tiga kloter itu antara lain kloter 28 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, kloter 29 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Barat, dan kloter 30 jemaah asal Jakarta Selatan. Saat ini ratusan jemaah kloter 30 secara bertahap memasuki Gedung Serbaguna 2 untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen perjalanan seperti paspor dan kartu nusuk. Adapun jemaah haji kloter 28, sebanyak 389 jemaah telah lebih dulu tiba pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan kloter 29 sebanyak 438 jemaah memasuki asrama pada siang hari tadi pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan saat ini sudah lebih dari 11.000 jemaah haji dari 26 kloter diberangkatkan dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede gabungan antara jemaah haji DKI Jakarta dan Lampung.
15: Kloter kita ini sekarang sudah 26 yang sudah kita berangkatkan, sehingga masih ada sisa 6 kloter lagi. Dan kloter lagi yang belum kita berangkatkan.
14: Ya, pendengar, jemaah haji kloter 28 juga tengah digerakkan atau bersiap berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Untuk kloter 29 dijadwalkan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari nanti, dan kloter 30 pada pagi esok hari. Petugas juga terus mengimbau jemaah haji gelombang kedua ini untuk menjaga kondisi kesehatan dan menyiapkan kain ihram di koper kecil atau di tas kabin pesawat. Karena nantinya saat jadwal keberangkatan menuju bandara, jemaah haji akan mengenakan kain ihram saat di tanah air dan akan mengambil mikot umroh wajib di perjalanan beberapa saat sebelum mendarat di Jeddah. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saada Tudarain melaporkan. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Banten, DKI Jakarta, dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji saat tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul untuk mengantri pemeriksaan di kawasan Makarot dengan jalur fast track yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi langsung dari yang didatangkan dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 02.20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7322. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5421. Kemudian terakhir 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 04.40 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5199. Satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Bonah Bainah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah menunggu hal tersebut selama 13 tahun.
17: Alhamdulillah, tapi apa yang sudah matang. Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah, terima kasih banget.
16: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 26.138 jiwa. Mereka seluruhnya tergabung dalam 62 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji Untuk tahun 2026 ini sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudia Airlines, secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan langsung dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia selalu dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan memulihkan kondisi diri jelang puncak haji. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan jelang puncak haji, jemaah haji Indonesia tidak disarankan sering melakukan umroh demi mempersiapkan kondisi fisik dan kesehatannya. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Makkah, petugas PPIH Arab Saudi, RT Herlina. Menurut RT, cuaca di Makkah Arab Saudi yang cukup terik dengan suhu di atas 40 derajat Celcius dan kelembaban rendah tidak dianjurkan terutama bagi jemaah haji lansia untuk melakukan aktivitas di luar hotel, termasuk melakukan ibadah umroh. Karenanya, ujar RT, menjaga kesehatan dan pemulihan kondisi fisik sangat penting menjelang puncak haji, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Berikut keterangan RT Herlina.
19: Ini semuanya penuh, dari saat dia akan sulit menemukan temannya, rombongannya. Jam segini itu adalah waktu yang tepat sebetulnya kalau untuk mengambil mikot di sini. Ya, tapi sekali lagi tidak disarankan untuk sering-sering melaksanakan umroh sunnah dalam kondisi cuaca yang mulai terus-terus ini.
18: Pendengar, sementara Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dengan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna. Juru bicara Kemenhat Maria Segab juga mengatakan kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan memasuki hari ke-24 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, seluruh layanan jemaah haji Indonesia berjalan lancar. Berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 395 kloter dengan total 152.000 lebih jemaah haji Indonesia dan 1577 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan di Beijing pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pagi waktu setempat. Isu yang dibahas mengenai situasi di Timur Tengah yang sudah dibahas oleh kedua presiden tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataannya dilansir dari The Guardian. Kedua kepala negara bertukar pandangan tentang isu-isu internasional dan regional utama seperti di situasi di Timur Tengah, krisis Ukraina, dan Semenanjung Korea. Pertemuan Xi Jinping dan Presiden Trump berlangsung saat Amerika Serikat masih berperang dengan Iran dan menyebabkan situasi di kawasan Timur Tengah belum kondusif, khususnya di Selat Hormuz. Perang Iran dan Amerika Serikat itu bahkan telah dimulai sejak 28 Februari 2026 yang lalu. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Berikut laporan Ima Larsati.
20: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi.
21: Pendengar, harapan masyarakat Indonesia untuk melihat timnas Indonesia tampil di ajang FIFA World Cup masih terus ada. Meski sebagian warga menilai perjalanan menuju panggung sepak bola dunia itu tidak mudah dan membutuhkan waktu yang panjang,

0: Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, entah kapanpun itu, semoga bisa segera. Tapi kalau secara realistis, ini menurut saya ya, akan memakan waktu yang cukup lama. Kalau dilihat dari Uzbekistan ataupun Jepang, dengan proyek jangka panjangnya, ini minimal Indonesia mungkin 10 atau 20 tahun lagi.
1: Sementara itu, euforia masyarakat terhadap sepak bola dunia tetap tinggi. Meski Indonesia belum berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia sebelumnya, antusiasme warga dinilai menjadi modal penting untuk terus mendukung perkembangan sepak bola nasional. Salah seorang warga Semarang, Muhammad Tohir, berharap Indonesia suatu saat bisa tampil di Piala Dunia, sehingga semangat masyarakat terhadap sepak bola semakin besar. Ia menyebut keberhasilan Indonesia lolos akan menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat.
2: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi. Sayangnya kemarin kita tidak lolos. Tapi ke depan mudah-mudahan Indonesia ikut Piala Dunia ya.
1: Pelatih dan dosen PKO UNES M. Irfan menyebut, meski tim nasional belum lolos ke putaran final, ia berharap momentum ini menjadi dorongan untuk membangkitkan semangat sepak bola nasional.
3: Ada mimpi di situ melihat pemain-pemain besar yang bermain di Piala Dunia, kemudian bisa menemukan mimpi pemain itu sendiri setelah kita nonton Piala Dunia. Jadi bukan sebenarnya kita nonton saja Piala Dunia, tapi ada peluang besar untuk pemain-pemain muda.
1: Ia menambahkan, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Dengan proses yang konsisten, mimpi tampil di Piala Dunia dinilai bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Imam laporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Kembali menemani Anda di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di kesempatan malam hari ini untuk 14 Mei 2026. Dan berikut kami akan ajak Anda untuk ikuti acara siraman rohani agama Islam dengan judul Rumah Tangga yang Diberkahi bersama Ustadz Robiah MA SAG, beliau dari Kemenag Kota Surakarta. Dan setelah usai acara siraman rohani agama Islam, Anda akan berjumpa dengan rekan Manggala Putra yang akan menemani Anda di kesempatan Surakarta malam ini.

وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الآية، صدق الله العظيم. Pendengar RRI dimanapun berada, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang menciptakan cinta sebagai penenang jiwa, yang menjadikan rumah bukan sekadar bangunan tetapi tempat hati kita untuk kembali pulang, zat yang senantiasa memberi kita kenikmatan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita semua bisa bertemu di gelombang radio pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita, kepada baginda kita Nabi Jina, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh cahaya ini. Dan Nabi Muhammad adalah sosok suami terbaik, sosok manusia terbaik, ayah terbaik, pemimpin keluarga yang terbaik, yang kelembutannya mampu menghidupkan cinta di dalam rumah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang rumah tangga, maka sesungguhnya kita sedang berbicara tentang tempat paling penting, tempat paling nyaman, tempat paling aman dalam kehidupan manusia. Karena apa? Karena dari rumahlah lahir sebuah ketenangan, dari rumah itu pula lah lahir sebuah generasi, dan dari rumah pula seseorang mendapatkan kekuatan untuk menghadapi huru-hara kehidupan di dunia ini. Nah, akan tetapi akhir-akhir ini kita sering melihat bahwasanya banyak rumah yang secara lahiriah, yang secara zahirnya itu begitu indah, begitu mewah dari luar, namun tanpa diketahui ternyata orang-orang yang menghuni rumah tersebut itu diam-diam merasa lelah, diam-diam merasa capek secara fisik maupun mentalnya. Ditemukan pula bahwa mungkin ada yang secara lahiriah hidup dalam satu rumah tetapi ternyata hatinya berjauhan. Ada yang faktanya hidup bersama dengan pasangannya berdua tetapi jarang saling mendengar, jarang saling mengerti, jarang saling memahami. Dan fenomena yang sekarang sering terjadi adalah ada begitu banyak rumah yang terlihat sangat bahagia seperti tanpa masalah di media sosial, tapi ternyata mungkin banyak pula yang ternyata mereka setiap malam itu menangis dalam kesendirian. Karena orang sekarang itu lebih ingin tampak bahagia dan kebahagiaan itu divalidasi oleh orang lain, maka dia share kebahagiaan itu di media sosial. Padahal ternyata di dalam hatinya, di dalam rumahnya ada
sebuah masalah. Nah, maka perlu kita pahami bahwasanya kalau bicara tentang rumah tangga yang diberkahi Allah, rumah tangga yang penuh keberkahan itu, atau rumah tangga yang sakinah itu, bukan rumah tangga atau bukan perjalanan pernikahan yang tanpa ujian. Tentunya setiap fase kehidupan, apalagi fase pernikahan, apalagi fase rumah tangga, tentu tidak akan lepas dari yang namanya ujian. Nah, bagaimana keluarga itu bisa sakinah? Bagaimana itu bisa menjadi keluarga yang berkah? Yaitu ya rumah tangga yang ketika diuji sama Allah, ketika mendapatkan cobaan dari Allah, tapi mereka tetap kembali kepada Allah. Manusia itu kan pada dasarnya minallah, ma'allah, ilallah. Dari Allah, bersama dengan Allah, dan menuju Allah. Tentunya juga seperti yang dikatakan dalam Al-Quran bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah itu tidak akan membebani makhluk di luar kemampuan makhluknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa segala apapun yang diciptakan Allah itu tidak mungkin sia-sia. Setiap cobaan yang Allah berikan kepada kita, baik itu di kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita, itu juga pasti ada hikmahnya di balik itu semua. Nah, kemudian para pendengar yang dirahmati Allah, Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 bahwasanya bamin ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Ini artinya adalah, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, kekuasaan Allah, adalah Allah menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram, agar kamu merasa tenang kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Tentu ayat ini sangatlah dalam maknanya bahwa Allah itu tidak mengatakan tujuan pernikahan untuk kekayaan, untuk sebuah materi, bukan pula untuk sebuah popularitas, bukan pula untuk sekedar status sosial dari yang belum kawin menjadi kawin. Tentu lebih dari itu, bahwa Allah mengatakan litas kunu ilaiha, agar kamu semua merasa tentram, merasa tenang. Jadi rumah tangga itu sudah seharusnya menjadi tempat yang paling aman untuk pulang, tempat ternyaman untuk kita pulang. Baik ketika kita itu telah bekerja, menghadapi dunia yang begitu ramai. Nah, ketika kita pulang, ada pasangan yang senantiasa menguatkan kita. Ketika kita merasa hidup itu begitu berat, ada tangan yang menggenggam kita dan berkata, ayo kita hadapi hidup ini bersama. Dan menariknya, Allah menyebut tiga pondasi rumah tangga itu sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah yang artinya ketenangan, mawaddah yang berarti cinta, dan warahmah adalah kasih sayang. Mengapa kasih sayang itu penting? Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya cinta itu seperti iman ya. Iman itu kan bisa naik, bisa turun. Nah, cinta juga demikian. Cinta itu ada kala naik, ada kala turun. Jadi kalau seseorang hanya menikah karena modal cinta itu tentunya akan berbahaya. Lebih dari itu, menikah harus dimodali dengan selain cinta kita juga perlu komitmen. Selain komitmen kita juga perlu kasih sayang. Kasih sayang yang tanpa pamrih. Artinya apa? Karena kalau kasih sayang itu bisa membuat seseorang tetap bertahan bahkan saat keadaan itu tidak mudah. Nah,
Tentunya rumah tangga yang diberkahi itu bukan pula rumah tangga yang selalu tampak romantis tadi, tetapi adalah rumah yang dimana kedua pasangan suami istri senantiasa menjaga, senantiasa mengerti, senantiasa memahami sebesar apapun badai yang dihadapinya. Kalau kata sebuah pepatah atau kata seorang penyair, bahwasanya kita itu berumah tangga seperti sedang naik bahtera atau sedang naik kapal. Ketika kita sedang naik kapal di tengah samudra, kemudian datang badai yang besar, yang perlu kita lakukan adalah hadapi badainya. Jangan lompat dari kapalnya. Hadapi masalahnya, jangan tinggalkan pasangan kita. Nah, mungkin seperti itu. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, terkadang yang dapat merusak rumah tangga itu bukan karena kurangnya cinta, tapi mungkin lebih ke hilangnya akhlak, kurangnya adab, minimnya etika. Hal itu bisa muncul dari mungkin dari lisan yang kasar, kemudian nada bicara yang selalu tinggi, ego yang tidak mau mengalah. Padahal Rasul itu Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Tentunya hadis ini mengajarkan bahwa ukuran kesalehan seseorang itu tidak hanya terletak pada ibadahnya di masjid, bukan hanya ibadah yang hablu minallahnya saja, atau tidak hanya terletak dari bagaimana ia ceramah, bagaimana penampilannya, tapi lebih ke bagaimana sikapnya kepada keluarga di rumah. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Karena mungkin saja ada orang yang sangat ramah kepada orang lain, tetapi kepada keluarganya ia justru sering melukai, atau ia sering kasar, atau ia sering menggunakan nada tinggi di rumah misal. Ada suami yang dihormati di luar sana, di luar rumahnya, tetapi ternyata istrinya di rumah hidup dalam air mata. Mungkin ada pula istri yang terlihat lembut kepada orang lain, tetapi kasar kepada suaminya sendiri. Nah, mungkin fenomena-fenomena ini tak jarang terjadi di kehidupan lingkungan sekitar kita. Padahal untuk mencapai keluarga yang berkah itu sendiri, untuk bagaimana menjadi pondasi keluarga yang sakinah itu, salah satu yang kita butuhkan adalah akhlak. Rumah tangga yang diberkahi itu tentunya dibangun dengan akhlak yang mahmudah, akhlak yang baik. Kadang pasangan kita tidak membutuhkan hadiah yang mahal. Seseorang biasanya hanya ingin lebih dihargai, lebih didengar, lebih dimengerti, dan lebih dipahami. Allah juga berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6, yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini menunjukkan bahwa tugas dalam rumah tangga itu bukan hanya mencari nafkah dunia saja, tetapi juga menyelamatkan keluarga menuju surga. Nah, keberhasilan rumah tangga ini tentunya tidak hanya dilihat dari seberapa besar rumah itu, tapi lebih ke ketika anggota keluarga, baik itu suami, istri, atau bapak, ibu, anak, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika di rumah masih didirikan sholat berjamaah, masih sering melakukan doa bersama, kemudian setiap habis maghrib membaca Al-Quran secara bersama-sama. Nah, tentunya rumah-rumah yang dekat kepada Allah ini akan lebih dekat pula dengan
keberkahan. Rumah yang dekat dengan Allah terasa lebih hangat dan lebih menenangkan. Pendengar yang dirahmati Allah ya, dimanapun berada, seperti yang saya katakan tadi bahwasanya di dalam rumah tangga itu pasti ada ujian. Baik itu ujian ekonomi, kemudian atau mungkin dengan hadirnya orang ketiga, atau mungkin perbedaan karakter antara suami istri, atau mungkin adanya rasa bosan dan komunikasi yang mulai renggang. Tentu semua itu akan senantiasa mengiringi perjalanan rumah tangga setiap kita. Tapi ketahuilah bahwasanya kesempurnaan itu hanya milik Allah, dan tidak ada pasangan yang benar-benar sempurna di dunia ini. Bagaimana kita bisa bertahan adalah bagaimana kita bisa menghargai pasangan kita, baik itu kelebihannya maupun dengan segala kekurangannya. Kalau kita hanya melihat dari sisi kurang pasangan kita, tentu kita tidak akan pernah merasakan yang namanya sakinah dalam rumah tangga, dalam berumah tangga. Karena apa? Karena kalau menurut kita pasangan kita itu banyak kekurangannya, bisa jadi juga menurut pasangan kita, kita ini juga lebih banyak lagi kekurangannya. Nah, bagaimana solusinya? Padahal kita sudah berumah tangga, kita sudah menikah. Yang perlu kita lakukan adalah fokus pada kelebihan dari masing-masing kita, masing-masing pasangan kita. Ingat kebaikan-kebaikan pasangan kita, dan memaklumi dan menerima segala kekurangannya. Ya karena apa? Karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kesempurnaan hanya milik Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah atau istrinya. Jika ia tidak menyukai satu sifat darinya, maka lihatlah sifat lain yang ia sukai. Nah, subhanallah. Hadis ini tentu mengajarkan keseimbangan dalam melihat pasangan. Karena seringnya ketika marah, ketika manusia itu marah, manusia itu sering lupa sama semua kebaikan yang pernah ada. Ibarat satu kertas putih bersih penuh dengan kebaikan ini, ada satu titik hitam kecil saja. Ketika manusia itu marah, ia pasti akan fokus kepada satu titik hitam yang sangat kecil dan lupa dan menafikan bahwa ada banyak kebaikan yang ada di dalam diri pasangan kita. Tentunya setiap pasangan pasti memiliki kekurangan, tapi juga dibalik itu semua, setiap pasangan pasti punya banyak pengorbanan yang sering kita tidak lihat. Maka rumah tangga tidak akan bertahan jika isinya hanyalah tuntutan-tuntutan-tuntutan tanpa adanya rasa syukur, tanpa adanya rasa sabar, tanpa adanya rasa saling memaafkan, dan tanpa adanya keinginan untuk terus belajar bersama. Nah, selain ujian-ujian yang saya sebutkan tadi, ada salah satu penyakit rumah tangga yang ingin saya sampaikan juga, yaitu tentang terlalu sering membandingkan. Di era sekarang di mana media sosial ini sudah semakin mewabah, semua orang pasti punya media sosial dan bisa melihat kehidupan orang lain dari media sosial saja. Nah, ketika kita melihat kehidupan orang lain di medsos itu, kemudian melihat pasangan orang lain di medsos, kemudian kita merasa ada yang kurang dari hidup kita, ada yang kurang dari pasangan kita, kemudian kita membandingkan hidup kita dengan hidup mereka, tentu ini menjadi salah satu penyakit hati yang sudah semestinya kita hilangkan, sudah semestinya kita hapus. Karena apa? Karena yang terlihat di layar itu, yang terlihat di media sosial orang itu, belum tentu sama dengan kenyataannya. Seperti yang saya katakan bahwa orang itu sekarang haus validasi, butuh
validasi dari orang lain bahwa ini loh hidupku sedang bahagia, ini loh hidupku sedang baik-baik saja. Tapi belum tentu di kenyataan itu mereka sebahagia itu. Jadi stop untuk kita yang selalu melihat apa-apa di media sosial kemudian membandingkan hidup kita dengan orang lain. Stop, jangan bandingkan. Setiap kita pasti punya jalan hidupnya masing-masing. Karena semakin sering kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, semakin kita tidak bersyukur. Padahal Allah berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 bahwa la in syakartum la azidannakum. Bahwa jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepada kalian. Syukur kan bukan berarti hidup tanpa kekurangan, tetapi mampu melihat nikmat di tengah keterbatasan. Mampu melihat betapa Allah itu memberi karunia yang banyak kepada kita, betapa Allah memberi kenikmatan yang banyak kepada kita, tapi karena kita terlalu fokus pada keinginan-keinginan kita yang belum terwujud, akhirnya kita tidak bersyukur. Akhirnya kita lupa. Kadang kita juga lupa bahwa pasangan yang masih mau menemani dalam susah itu juga merupakan nikmat yang luar biasa. Pasangan yang sehat itu juga nikmat yang luar biasa. Anak yang sehat itu juga nikmat yang luar biasa. Bisa makan dan berkumpul di rumah itu juga nikmat yang luar biasa. Makan seadanya di rumah tapi penuh kebersamaan itu juga nikmat yang luar biasa. Nah, dari nikmat-nikmat yang keseharian ini Allah kasih kepada kita, tapi kalau kita tidak bersyukur, tentu kita tidak akan merasa bahagia. Kalau kita tidak bersyukur, tentu rumah tangga kita tidak akan mendapat keberkahan. Karena tak jarang keberkahan itu juga lahir dari rasa syukur kita. Kemudian selanjutnya, yang mungkin sering terlupa dalam rumah tangga adalah doa. Nah, hidup kita ini ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang kita miliki adalah amanah, adalah titipan dari Allah. Oleh karena itu, jangan sampai kita lelah mendoakan pasangan kita, mendoakan anak kita. Mungkin ketika suami kita sedang marah, kita doakan. Ketika suami kita sedang lelah, kita doakan. Ketika anak-anak mulai sulit diatur, kita doakan. Karena bisa jadi yang melembutkan hati seorang itu bukan nasihat panjang kita, tetapi doa yang diam-diam kita panjatkan terlebih-lebih di sepertiga malam. Sabda Rasul, doa adalah senjatanya orang mukmin. Ketika kita sudah merasa tidak mampu mengubah keadaan, masih ada Allah yang Maha Mampu membolak-balikkan hati manusia. Nah, pendengar RRI yang dimuliakan Allah, semoga Allah menjadikan rumah-rumah kita rumah yang sakinah, rumah yang dipenuhi mawaddah dan rahmah, rumah yang meski sederhana tetapi penuh keberkahan, dan semoga kelak keluarga kita dipertemukan kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walang afu minkum. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Bagaimana kabar Anda? Semoga masih dalam keadaan yang baik, sehat ya. Dan hati-hati yang lagi ada dimanapun, karena baru saja hujan yang cukup deras ya. Walaupun hujannya hanya sebentar waktu, tapi nampaknya intensitas hujannya cukup deras ya, bahkan anginnya juga cukup gede. Perjalanan saya ke RRI tadi juga banyak beberapa daun-daun yang berjatuhan. Mungkin itu salah satu hal yang perlu kita waspadai begitu ya, untuk Anda dimanapun Anda berada. Semoga yang di rumah aman, semuanya tidak bocor ya, bangunan-bangunan semua utuh, yang lagi di jalan juga semoga selamat sampai tujuan Anda masing-masing. Pendengar Manggala Putra kembali hadir untuk Anda di Surakarta malam ini. Tentu sampai dengan nanti tutup siaran di jam 12 malam, saya akan temani Anda dengan rangkaian program di Surakarta malam ini. Dan segera pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak obrolan komunitas. Dan juga nanti setelah obrolan komunitas akan ada mini drama, juga ruang rindu yang akan kami hadirkan sampai dengan jazz music untuk mengantar istirahat Anda di malam hari ini. Pendengar, terus dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, akan kami hadirkan obrolan komunitas.
2: Obrolan bersama komunitas. Hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lainnya. Obrolan komunitas.
1: Di obrolan komunitas malam hari ini kami hadirkan untuk Anda di studio, sudah bergabung bersama dengan kami, ada komunitas Gotam atau Gerakan Orang Tua Asuh Misioner ya. Dan kami ajak Anda pendengar untuk turut bergabung bersama dengan kami di line telepon kami 63 8055, juga di WhatsApp kami di 0813 900 15525. Saya akan mulai sapa narasumber yang sudah hadir di studio. Yang pertama ada Ibu Ferry Diana Diah Karnasih selaku pengelola Gotam. Selamat malam Ibu.
3: Selamat malam Mas.
1: Sehat Ibu?
3: Sehat, puji Tuhan.
1: Ya, kemudian ada juga Ibu Maria Iriani Rahayu selaku orang tua asuh Ibu di Gotam. Ibu selamat malam Ibu.
4: Selamat malam.
1: Sehat Ibu?
4: Sehat.
1: Oke, kemudian ada juga Kak Yohanes Hapli ya, benar ya. Selamat malam Kak. Oke, ini selaku alumnus dari Gotam dan juga ada pendamping harian asrama, ada Kak Yulita Tiwe. Selamat malam Kak Yulita.
5: Selamat malam Mas.
1: Saya panggilnya Kak Yulita ya.
5: Iya.
1: Oke, baik. Dan kami kembali ajak Anda pendengar, pokoknya terus gabung bersama dengan kami di perbincangan malam hari ini. Dan ada beberapa pertanyaan yang akan kita hadirkan untuk narasumber di malam hari ini. Sebenarnya apa sih komunitas Gotam itu? Monggo silahkan ya, Ibu.
3: Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami ya. Jadi Gotam itu singkatan dari Gerakan Orang Tua Asuh Misioner. Ini gerakan awam di Keuskupan Agung Semarang. Begitu. Awalnya dari Romo Paroki kami yang bertugas di Gereja Santo Pius ke-10 Karanganyar, Romo Vincentius Bondan Primakumbara, berpindah tugas ke Paroki Santa Maria Asumta Tanjung di Kalimantan Barat. Lalu beliau melihat keprihatinan anak-anak di gereja setempat ya, itu lulusan SMP itu kurang mempunyai akses pendidikan yang baik gitu. Seandainya mereka mempunyai uang yang cukup untuk sekolah, melanjutkan sekolah, berarti mereka harus melanjutkan sekolah di daerah setempat, lumayan jauh, dan mereka harus ngekos atau beli motor gitu. Selain daripada itu, sebenarnya lebih ke Bukan soal mereka tidak mampu bersekolah, bukan mereka soal orang tua tidak mampu membiayai pendidikan, tetapi lebih ke mutu pendidikannya. Kalau anak-anak ini tidak melanjutkan sekolah, mereka akan bekerja. Kalau sudah bekerja, pasti mereka akan menikah. Dan di sana menikah di bawah umur itu bisa dengan apa, secara adat mereka bisa menikah nah umur 13-14 gitu. Nah, Romo Bondan melihat keprihatinan ini, maka dibawalah anak-anak ini untuk belajar di Karanganyar. Yang kebetulan sebelum Romo Bondan berpindah tugas ke Kalimantan, beliau bertugas di Gereja Santo Pius ke-10 Karanganyar gitu. Awalnya begitu, Mas.
1: Oh, oke. Itu tahun berapa, Ibu?
3: Tahun 2017.
1: Ya. Sudah berpindah ke Karanganyar itu ya, Bu ya.
3: Tahun 2017 Romo Bondan bertugas di Karanganyar, pindah ke Kalimantan. Ke Paroki Tanjung Kalimantan Barat.
1: Oke. Kemudian sampai saat ini Romo ini
3: Romo Bondan berpindah ke Paroki Dalem Klaten sejak tahun 2021. Tapi kami masih bergerak, masih lanjut terus karena kami punya tim di sana, sudah ada timnya, Mas. Kami menyebutnya tim mediasi begitu.
1: Oke. Berarti yang menjadi fokus untuk Gotam ini ada di wilayah Karanganyar.
3: Iya.
1: Atau di Klaten.
3: Ya, bukan. Gerakan ini ada di Karanganyar.
1: Oh, di Karanganyar.
3: Ya, domisilinya di Kabupaten Karanganyar, di Gereja Santo Pius ke-10 Karanganyar, area paroki Karanganyar.
1: Oke. Baik. Kemudian ini, Bu, motivasi ketika anak-anak ini dibawa ke Karanganyar dari Kalimantan Barat, iya, berarti betul. Ya, Bu. Berapa jumlah anak-anak ini, Bu?
3: Kami sudah tahun ke-9 ini. Tahun pertama ada 13 anak.
1: 13 anak. Iya. Dari usia hanya
3: lulusan SMP.
1: Lulusan SMP,
3: ya,
1: saja.
3: Dulu lulusan SMP Panguti Luhur Tanjung itu saja. Lalu bertahun-tahun kemudian ada sekolah-sekolah di area sekitar situ, di Kalimantan Barat juga, tidak hanya di Paroki Tanjung tapi di gereja-gereja sekitar situ.
1: Oh iya. Apakah ada tambahan anak asuh yang akhirnya dibawa dari Kalimantan ke Karanganyar? Melihat progres ternyata di Karanganyar bagus nih perkembangan anak-anak ini. Seperti apa, Ibu?
3: Kalau tiap tahun dinamis ya. Jadi tahun pertama itu 13, tahun kedua ada 10 anak. Tahun ketiga hanya 3. Tahun keempat itu masa pandemi. Jadi masa pandemi pun kami bisa membawa 8 orang anak yang angkatannya Kak Yohanes Habib, ada 8. Itu angkatan keempat ya. Angkatan kelima 9, angkatan keenam 6, angkatan ketujuh 10 anak, angkatan kedelapan 5, dan ini angkatan ke-9 juga hanya 5. Jadi sangat dinamis ya, banyak terus gitu, tidak.
1: Dan sedikit kita akan bertanya kepada Kak Yohanes dan juga Kak Yulita Tiwe ini, mungkin juga dari sana juga Kak Yulita ini.
3: Bukan.
1: Ya,
4: bukan.
3: Dia produk lokal tapi.
1: Iya.
4: Silakan cerita sendiri.
1: Oh begitu. Oke, baik. Kak Yohanes dulu. Kak Yohanes, sudah berapa tahun berarti ada di wilayah Solo Raya ini?
5: Kalau dari saya sendiri, kalau sampai sekarang udah kurang lebih 5 tahun.
1: 5 tahun.
5: Ya.
1: Terus sampai dengan saat ini, apakah begini nih ada jenjang pendidikan yang akan dilanjutkan atau tidak, Bu?
3: Kalau mereka kan dari SMP ya, lulus SMP, diseleksi di sana, lalu dibawa ke sini, sekolahnya di SMK. Jadi khusus SMK memang. Dulu tujuannya di sana di Paroki Tanjung itu listrik belum 24 jam, maka kami membawa mereka sekolah di teknik komputer dan jaringan. Visinya adalah nanti kalau mereka bisa mudeng teknologi, mudeng jaringan, ngerti jaringan, kalau di sana mereka bisa membawa perubahan gitu. Hanya sampai lulus SMK, Mas. Selebihnya nanti kalau sesudah lulus SMK mereka melanjutkan kuliah itu biaya orang tua asuh, biaya orang tua kandung atau beasiswa. Mereka ada yang dapat beasiswa dari gereja, ada yang beasiswa dari kampus sendiri ada, atau mereka mencari beasiswa sendiri ada. Jadi kalau Gotam hanya lulus SMP, selesai SMK, selebihnya
1: kembali ke orang tua.
3: Ya, melanjutkan kuliah.
1: Nah, ya, dan tapi mencari beasiswa sendiri ya,
3: begitu. Ya. Atau kami carikan juga bisa.
1: Oh, iya. Oke, baik. Kak Yohanes, bagaimana 5 tahun ada di Solo yang dulu sampai dengan SMP ada di wilayah Kalimantan Barat ya, Bu ya?
5: Awalnya ya apa ya, mencoba ini aja sih untuk melakukan perubahan dari diri sendiri karena saya sadar di lingkungan, khususnya di tempat saya ya, enggak semua tempat, cuman di tempat saya itu menurut saya sendiri lingkungannya untuk saya pribadi itu menurut saya kurang baik gitu. Karena ya di sana pergaulan, dari segi pergaulan itu ya enggak sesuai dengan keinginan saya gitu. Lalu dulu saya sempat tidak jadi ke Gotham karena halangan pandemi. Namun karena berapa pertimbangan saya tetap milih ke Gotham, dan alhasil sekarang saya bertahan di sini sampai 5 tahun. Awalnya hanya ingin 3 tahun lulus Gotham pulang, dan ternyata setelah itu mungkin merasa nyaman, jadi saya sekarang masih di tempat yang sama. Sekarang menjadi salah satu juga pendamping di situ. Jadi sekarang saya di komunitas itu udah 5 tahun.
1: Baik. Ada hal yang membuat akhirnya Kak Yohanes ini betah. Apa sih yang membuat betah?
5: Yang pertama karena sudah terbiasa dengan rutinitasnya. Mungkin kalau sebagian orang, kalau di tahun pertama itu sulit ya. Dan kebanyakan dari angkatan-angkatan seperti adik kelas saya maupun angkatan saya itu satu bulan dua bulan itu udah pada minta pulang, pengen balik ke Kalimantan karena tidak sulit beradaptasi. Namun sepengalaman saya setelah 5 bulan atau 1 tahun itu sudah gak mau pulang lagi, malah kepengen terus melanjutkan gitu.
1: Oh iya. Apa yang membuat betah ini akhirnya? Yang karena kan adaptasi dari Kalimantan menuju kultur Jawa yang
3: di sini berat mas. Mereka bangun pagi jam 4, harus bisa setiap hari, dan naik sepeda ontel. Bukan diantar mobil, bukan diantar sepeda motor, tapi bangun pagi jam 4, masak, membersihkan rumah, berangkat ke gereja, naik sepeda ontel, sekolah naik sepeda ontel, pulang sampai rumah langsung opera. Opera itu kerja bakti, sore ngepel, nyapu, dan lain-lain, masak, doa sore, belajar, doa malam, tidur jam 10, bangun lagi jam 4,
1: jam 4 pagi. Seperti itu terus ya, Bu. Nah, ini Kak Yohanes coba dijawab dengan sedemikian rupa kegiatan dan aktivitas lo, ya.
5: Ya, kalau untuk dari saya pribadi ini enggak tahu atau teman saya sama seperti saya atau enggak. Cuman kalau dari saya pribadi ya, pertama karena rasa kekeluargaan itu menurut saya yang pertama sih. Lalu habis itu kita juga ada beberapa kegiatan. Biasanya untuk sekarang ini karena kemarin itu habis libur panjang, jadi anak-anak itu gemar olahraga. Jadi sekarang kegiatannya setiap Sabtu itu olahraga bersama, cewek maupun cowok. Itu. Jadi ya karena betah, karena banyak kegiatan yang menurut saya mendukung hal-hal positif gitu aja, mas.
1: Apakah ada teman-teman di luar teman-teman yang dari Kalimantan Barat yang akhirnya juga jadi sahabat begitu? Mungkin apa ya, jamaah yang lain mungkin ya, Bu, jamaah yang lain yang bisa bergabung akhirnya. Oh, ini ada Kak Yohanes akhirnya bergabung menjadi teman, saling share, tukar-tukar apa namanya kontak dan lain sebagainya. Apakah sudah punya teman di Solo ibarat kata seperti itu?
3: Banyak pasti.
1: Banyak ya?
5: Ya banyak mas. Karena biasanya teman-teman ini ada yang lulusan dari Kalimantan, terus coba tanya-tanya tentang kegiatan di sini, terus mereka juga tertarik, terus ikut bergabung gitu.
1: Lalu respon Kak Yohanes ketika tahu ada adik-adik atau teman-teman yang 1-2 bulan pengen pulang, sementara Kak Yohanes ini punya pengalaman 5 tahun betah, pernah ada pengalaman sudahlah 3 tahun saja kemudian pulang begitu, akhirnya betah ini, apa yang diberikan kepada adik-adik ini motivasinya?
5: Kalau untuk pertama-tama sih ya, ya yang biasanya dilakukan itu ya kasih semangat aja, semangat, terus sharing pengalaman, ya seperti itu.
1: Oke, baik. Kemudian kita beralih ke Kak Yulita ya. Kak Yulita.
6: Iya, oke.
1: Kak Yulita bisa disampaikan ya, pengalaman dulu bisa bergabung ke Gotham ini seperti apa?
6: Waktu itu saya masih kelas 3 SMK. Jadi saya sekolahnya sama dengan Hapli, satu alma mater. Saya kelas 3 waktu itu. Sebenarnya saya pengen jadi suster waktu itu, di Mas Biara. Jadi ketemulah dengan Romo Bondan yang waktu main ke asrama saya yang di Karanganyar. Romo bertanya, kamu mau gak coba dulu di sini sambil belajar sebelum masuk Biara, kan kata Romo. Akhirnya saya coba. Itulah saya nyaman sampai sekarang. Dan saya merasa itu panggilan saya aja sih. Jadi saya memutuskan untuk tidak melanjutkan mimpi saya yang itu, karena ini adalah mimpi saya.
1: Berarti nyaman sebagai pendamping di sana.
6: Iya.
1: Apa saja aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak di sana begitu? Karena Kak Yulita ini kan sebagai pendamping harian di sana. Seperti apa, Kak?
6: Iya. Kalau pagi ya seperti yang disampaikan Miss Nana tadi. Jadi kalau pagi kan mereka bangun pagi itu ada petugasnya masing-masing nih. Ada yang petugas masak untuk mereka sarapan itu. Terus ada yang bersih-bersih rumah, ada yang mandi. Jadi sambil gantian, jadi ada yang sambil opera gitu. Terus setelah itu rutinitasnya mereka pagi mengeluarkan sepeda, ngecek bannya ataukah masih perlu angin atau tidak. Jadi cek dulu kendaraannya sebelum berangkat ke gereja. Sampai gereja ikut bisa pagi dulu setengah jam. Kemudian nanti habis itu mereka sekolah. Kalau sekarang kan sekolahnya di Solo, jadi harus diantar pakai mobil dulu. Jadi pulangnya nanti mereka naik BST.
1: BST.
6: Sampai Palur, habis itu naik angkot sampai gereja. Sampai gereja ambil sepeda lagi, balik lagi ke rumah gitu. Setiap hari gitu rutinitasnya mereka. Itu kira-kira mereka kalau dari Solo itu mungkin jam 3. Jadi sampai rumah jam 5.
1: Jam 3 sore?
6: Iya, sampai rumah jam 5 sore, jam kadang setengah 6, tergantung kegiatan di sekolah. Jadi ya lihat mereka kadang-kadang kasihan. Tapi itu harus demi masa depan mereka.
1: Kak Hapli bisa didengarkan, Kak Hapli ya. Tapi kan sekarang sudah jadi pendamping akhirnya ya kan. Nah ini kemudian ke Ibu Maria. Ibu, bagaimana kesan sebagai orang tua asuh Ibu?
7: Ya bahagia, senang karena bisa mendidik anak-anak yang dari luar Jawa. Jadi senang, sangat senang.
1: Iya. Ibu sendiri memang asli Solo,
7: Solo. Iya.
1: Dengan Ibu Feridiana juga asli Solo ya, Bu?
3: Saya asli Solo. Saya asli Karanganyar.
1: Asli Karanganyar.
3: Kalau saya bilang asli Solo nanti orang Solo marah. Solo pojok.
1: Enggak apa-apa, kan Solo Raya.
3: Solo Raya.
1: Solo Raya begitu. Lalu Ibu Maria ini sudah berapa tahun bergabung Ibu untuk mengurus Gotam?
7: Sudah tahun kedua.
1: Tahun kedua.
7: Ya, tahun kedua dapat anak asuh. Terus kemudian istirahat sebentar karena ada keponakan yang harus ikut saya. Kemudian saya istirahat dulu, terus ini keponakan sudah kuliah, saya ambil lagi anak asuh.
1: Dua periode ya.
3: Beberapa orang tua asuh begitu, Mas. Ada yang sudah selesai 3 tahun lalu ngambil anak lagi.
1: Bagaimana formatnya, Bu? Ketika anak-anak ini sudah naik ke jenjang yang mereka inginkan lebih tinggi untuk pendidikannya, lalu kemudian kok bisa akhirnya mengambil lagi, kemudian menarik dan lain sebagainya?
3: Yang anak asuh ya, yang anak asuh. Jadi setiap tahun kami dulu ketika pertama kali kami dari tim dari Karanganyar ini ke sana, lalu menyeleksi sendiri. Kami datang ke daerah-daerah. Daerahnya jauh-jauh dari paroki. Jadi kalau ke sana minim harus seminggu. Kalau belum seminggu boyoknya belum selesai. Boyoknya belum mulai, udah sakit lagi, Mas. Jadi saya, kami semua pernah mengalami, kecuali Bu Maria belum ya. Kalau saya, Yulita itu udah beberapa kali ke Kalimantan. Jadi kami menyeleksi anak yang tidak lolos seleksi, ya tidak kami loloskan. Menyeleksi secara akademis dan secara kepribadian. Akademis tidak melulu pokoknya harus pintar. Yang lebih utama malah kepribadiannya ini. Jadi anak-anak yang mungkin memang punya kelemahan, mungkin dulu nakal misalnya begitu, tapi punya potensi untuk dididik, ya kami ambil. Jadi tahun-tahun awal kami kesana menyeleksi, lalu setelah tim mediasi mulai terbentuk solid, kerjasama baik, kami hanya lewat online. Apalagi sejak pandemi ya, kami nggak bisa kesana, jadi tim dari Kalimantan yang menyeleksi datang ke paroki terdekat atau ke kampung-kampung yang menjadi bagian dari gereja ini, Lalu begitu lolos wawancara, dibawa ke sini. Ada tim mediasi yang mengantar atau kami yang menjemput ke sana. Lalu setiap tahun begitu. Jadi tidak pernah berhenti. Selama ada peminat kami membuka. Kalau orang tua asuh demikian pula, ketika sudah ada anak, misalnya kami punya anak 5 tahun ini, lalu kami secara personal menghubungi orang-orang yang kami kenal baik yang bisa menerima anak ini, ya. Jadi nomor satu kalau orang tua asuh bukan soal mampu secara ekonomi, tapi lebih ke punya hati untuk gerakan komunitas, gerakan orang tua asuh misioner ini. Maka kami selalu punya mekanisme seperti ini untuk mendapatkan orang tua asuh juga demikian. Gitu.
8: Untuk anak-anak ini, Bu, jauh dari rumah, jauh dari orang tua, bahkan lintas pulau begitu. Apakah pernah ada pengalaman anak ini, karena kan bukan waktu yang sebentar, tidak 1-2 minggu, 1-2 bulan, bertahun-tahun. Apakah ada pengalaman anak-anak yang kemudian tidak betah dan akhirnya dipulangkan ke Kalimantan?
3: Ya ada. Jadi memang dulu karena baik-baik saja, kondisi baik, tahun pertama kami beri kesempatan untuk pulang liburan. Itu tidak wajib. Jadi kenaikan kelas dari kelas 10 ke kelas 11 ada musim liburan, mereka boleh pulang atas biaya orang tua kandung, ya. Lalu lagi-lagi karena ada pandemi, lalu tidak usah pulang saja, karena 3 tahun itu sangat singkat, seperti kata Habli, 3 tahun itu singkat. Pulang sekarang minim harus ada uang 5 juta untuk PP, ya.
8: PP, jadi 5 juta.
3: 5 juta mending ditabung untuk biaya kuliah gitu. Kalau soal apakah ada yang dipulangkan, ada. Itu lebih karena anak-anak yang tidak tahan mengikuti aturan komunitas. Karena tadi belum saya sebutkan, ya, yang paling berat adalah mereka itu tidak boleh pacaran.
8: Sementara dalam masa pubertas

0: kami harus menjaga, mengawasi, apalagi orang tuanya jauh begitu. Jadi sampai hari ini kami sudah membawa pulang anak sebelum selesai karena alasan ini, soal pacaran. Jadi lebih ke, wah ini bahaya, potensi. Kalau misalnya baru ketahuan ada sedikit suka gitu, langsung kami evaluasi. Gitu, kami evaluasi bagaimana, kamu tahan apa tidak. Kalau tidak ya silahkan pulang, karena kita punya aturan yang harus tegakkan. Sampai hari ini ada 3 yang kami empat.
1: Dari tahun ini
0: dari
1: atau?
0: Dari sejak tahun pertama. Ada 3 yang kami pulangkan karena urusan tidak bisa mengendalikan soal pacaran. Dan 1 yang karena tidak jujur soal keuangan.
1: Jadi memang
0: ada yang kami pulangkan, tidak semuanya bisa menyelesaikan.
1: Mekanismenya seperti apa Ibu ketika anak ini harus dipulangkan? Karena kan orang tua mungkin sudah ada yang percaya. Kami percaya dengan Gotam. Tapi kenapa akhirnya dipulangkan? Apakah ada mekanisme akan ada konfirmasi dulu ke orang tua dan seperti apa Ibu?
0: Jadi setiap kali anak datang kami punya penjamin ya. Penjaminnya itu selain orang tua kandung ya tim mediasi ini. Bahwa misalnya Habli penjaminnya Julian misalnya begitu. Jadi kami rutin setiap semester itu mengadakan evaluasi. Evaluasi ini dibawa ke tim mediasi, orang tua asuh, orang tua kandung. Jadi anak kami ada 4 pembinaan: akademis, kepemimpinan, kepribadian, dan hidup rohani. Dan 4 ini harus baik. Kalau ada yang tidak baik, kami sudah informasi ke tim mediasi di Kalimantan ya. Lalu ketika ada pelanggaran, misalnya pacaran tadi ya, pacaran ada pelanggaran, kami beri SP. Ada SP. Ketika tidak diperhatikan, ya akan ditindak lebih lanjut. Ketika kami melihat ini potensi berbahaya, maka kami langsung menghubungi tim mediasi di Kalimantan. Tim mediasi yang akan melakukan, kami membuat surat di sini, tim mediasi melakukan pemanggilan kepada orang tua kandung, lalu dilihat kasusnya begini-begini, orang tua bagaimana. Kalau orang tua masih bisa mendukung, mengupayakan anak ini berubah, ya kami siap sebagai pendamping. Tapi kalau tidak, ya silakan pulang gitu. Jadi mereka sudah tahu mekanisme ini.
1: Sehingga peraturan ini tetap harus ditegakkan ya, Bu ya. Bukan berarti ketika yayasan ataupun komunitas ini bisa luas terus akhirnya
0: artinya tidak lalu pokoknya kamu ketahuan suka sama dia pulang, bukan begitu. Tapi kami mengevaluasi apakah anak ini betul bisa bertobat menjadi lebih baik. Karena ini kan membina ya, membina kan yang buruk kita jadikan baik, bisa enggak dibina lagi. Kalau tidak ya sudah.
1: Oke, baik. Ya, mungkin nanti kita akan sambung kembali. Kita jeda satu lagu, pendengar kami turut ajak Anda untuk bergabung bersama dengan kami di line telepon kami 638055, juga di WhatsApp kami di 0813 900 155 25. Kami segera kembali, pendengar.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ikuti media sosial kami, Instagram, Facebook, dan TikTok, @pro1.surakarta, @prosatu.surakarta, line interaktif 638055, dan WhatsApp kami 081-3900-15525.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama dengan kami di 101 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan komunitas Gotam, gerakan orang tua asuh misioner, dan bersama dengan keempat narasumber kami dari komunitas Gotam. Saya ingin melanjutkan pertanyaan kepada Bu Maria dan juga Kak Yulita mungkin ya. Sebagai orang tua asuh dan juga pendamping harian di asrama, kendala yang paling sering dihadapi apa sih, Bu?
2: Pada dasarnya itu memang budaya sana sama budaya sini itu lain. Jadi saya harus memperkenalkan attitude Jawa, Jawanya. Kalau Jawa seperti ini attitude-nya, anaknya seperti ini. Jadi sedikit demi sedikit juga membentuk apa attitude anak itu sendiri, dan kasih sayang ke anak itu seperti orang tua yang di sana. Jadi jadi jangan sampai anak itu merasa jauh dengan orang tua dan ibu asuhnya kok juga enggak begitu respect gitu. Jadi kalau live in biasanya 1 bulan itu saya utamakan untuk memang untuk membentuk kasih sayang kepada dia, membentuk karakter dia, bagaimana budaya Jawa itu seperti ini gitu.
1: Yang sering muncul ataupun perbedaan ini apa, Bu, biasanya untuk sikap-sikap seperti apa gitu?
2: Misalkan ucapan terima kasih ya. Mungkin dikasih itu hanya tersenyum gitu. Kalau dikasih apa hanya tersenyum. Saya bilang kalau dikasih itu bilang ucapan terima kasih gitu. Kepada siapapun kalau orang yang ngasih ucapan terima kasih, bukan kita apa-apa gitu. Itu pernah anak asuh saya tuh sampai kalau enggak salah 3 bulan 6 bulan tuh baru bisa mengucapkan terima kasih.
1: Iya. Oke, baik. Untuk Kak Yulita sendiri, Kak, ini sebagai pendamping ini ya, harian ini. Ya, lebih terperinci tahu betul bagaimana kalau orang Jawa bilang tuh sisik melik ya. Bagaimana anak-anak ini? Ah, ini kalau begini nih pasti akan ulah seperti ini nih, nah. Bagaimana apa tantangan dan kendala yang dihadapi oleh Kak Yulita sendiri?
3: Kalau tantangan itu sebenarnya sama aja sih dari tahun pertama sampai sekarang itu karena betul yang disampaikan oleh Bunda Maria. Kalau sepertinya karena perbedaan budaya orang Kalimantan dengan orang Jawa itu yang mempengaruhi kepribadian mereka. Jadi waktu awal-awal itu Romo mengajari mereka itu maaf, tolong, terima kasih. Itu yang selalu disampaikan sama Romo. Mereka diajari itu supaya ini loh, jadilah orang yang pribadi yang, maksudnya yang apa ya, global gitu loh maksudnya. Beda sama yang orang di sana itu. Jadi contoh aja lah, kalau di asrama itu, kalau saya sejak awal, saya kan waktu itu baru lulus SMA. Jadi harus dipanggil ibu walaupun saya masih muda waktu itu. Jadi mereka itu sekarang dengan Hapli yang sebagai pendamping itu harusnya mereka memanggil kakak atau abang atau pak itu. Tapi mereka memanggilnya Hapli itu, Pli gitu ya. Jadi itu kesopanannya bagi saya sangat kurang bagi anak-anak itu. Kemudian kalau harian juga sama. Jadi kalau anak Jawa itu pasti udah diajarin kalau misalnya ada tamu, Bu ada tamu di depan. Kalau mereka enggak, biasanya bilang dengan saya atau dengan Mbah itu, Bu ada orang gitu. Itu yang kadang-kadang
1: dikira orang kirim paket atau
3: iya gitu. Biasanya kalau ada tamu pasti bilangnya Bu ada orang gitu.
1: Susah.
3: Kemudian ada beberapa anak yang mungkin di rumah tidak dibiasakan untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Itu sangat susah untuk diajari. Dalam
1: kegiatan opera terutama ya.
3: Iya, jadi contoh yang sangat sederhana misalnya pagi kalau misalnya kamu bangun sambil jalan dari kamar menuju kamar mandi, bawalah tempat sampah itu sekalian dibuang kan di belakang sekalian. Itu setiap hari kita harus ngomong itu berulang-ulang, berulang-ulang. Itu sebagian kecil karena banyak sekali.
1: Iya, iya, iya, iya, iya.
3: Banyak sekali.
1: Apalagi setiap tahun berbeda-beda begitu.
3: Iya, karakter. Dan karena semakin kesini kan gennya berbeda ya. Sekarang gen alpha nih. Itu menurut saya makin susah itu bilang.
1: Akhirnya Kak Yulita sendiri bersyukur ya, untung saya ada di generasi yang dulu katanya.
3: Iya, iya, saya bersyukur.
1: Iya, iya, tapi akhirnya bisa karena mau tidak mau ya Kak ya. Harus berbaur dengan mereka begitu.
3: Karena sepertinya kata yang berulang-ulang itu mencuci otak mereka sepertinya.
1: Oke, baik. Kemudian Kak Yohanes Hapli, Kak, dulu awal pertama kali datang ke Karanganyar ya, apa yang menjadi kamu ini kan diajarkan bagaimana maaf, terima kasih, dan tolong, kemudian terbiasa untuk membawa sampah ketika bangun tidur menuju ke kamar mandi dan lain sebagainya. Yang paling berat yang dilakuin menjadi kebiasaan apa saja?
4: Kalau dari saya pribadi sih ya rutinitas seperti membuang sampah itu juga terkadang kan perlu inisiatif ya. Jadi kalau misalkan nggak terbiasa itu terkadang ya nggak dibuang, nunggu orang lain, nunggu teman yang lain.
1: Oh gitu.
4: Untuk pengalaman saya itu selain itu juga ada, biasanya kalau ditanya itu sering nggak ngejawab, malah senyum-senyum sendiri, seperti itu. Dan juga kalau misalkan nggak tahu itu ada kebiasaan nggak bertanya juga. Jadi kalau nggak tahu cuma diam. Terus ditanya ya diam juga. Kebanyakan ya kayak gitu sampai sekarang sih. Kalau saya lihat ya kalau misalkan ditanya, kalau misalkan ada masalah atau apa, paling nunduk ya diam, habis itu cengas-cengesan gitu toh.
1: Oh iya iya. Tapi akhirnya sekarang mau tidak mau karena menjadi pendamping bersama dengan Kak Yulita kan otomatis sudah bisa memberikan contoh ya Kak ya.
4: Ya.
1: Mau tidak mau.
4: Iya. Berusaha lebih baik.
1: Iya, berbeda ya.
3: Iya.
1: Hmm. Oh, berbeda berarti.
5: Berbeda, ya. Dan dua asrama berbeda.
1: Oh, begitu. Iya, iya, iya. Kalau boleh tahu Ibu Feridiana, apakah anak-anak ini juga akhirnya diabdikan begitu dilibatkan dalam kegiatan peribadatan di gereja? Seperti apa, Ibu?
5: Iya, baik. Tentu karena empat bidang pembinaan kami kan akademis, akademis jelas sekolahnya Kami memberi mereka les yang diperlukan. Lalu untuk kepemimpinan itu kami punya bidel. Bidel itu kayak ketua, koordinator. Bidel umum ya koordinator umum. Bidel kebun, ngurus kebun. Bidel kebersihan, kebersihan. Bidel rohani, ngurus urusan doa dan ibadat gitu. Lalu untuk kepribadian ya kami bina setiap saat itu bagaimana mengucapkan terima kasih, bagaimana meminta maaf kalau bersalah. Jadi mereka itu dulu takut meminta maaf karena bayangan mereka kalau salah pasti dihukum gitu. Jadi lebih baik tidak ngomong kalau salah daripada ngomong salah lalu dihukum gitu. Padahal minta maaf itu kalau kamu salah minta maaf sesudah itu kan baru dipikiran kemudian gitu, mengakui kesalahan gitu. Itu kan bidang pembinaan kami tadi yang kepribadian. Lalu yang keempat hidup rohani. Nah hidup rohani itu kami bina yang dari bangun pagi itu tadi. Bangun pagi yang pertama adalah beribadat, misa. Nomor satu misa. Lalu juga mereka aktivis di gereja setiap misa pagi mereka dari Senin sampai Sabtu ya, mereka bertugas kur. Di tempat kur itu sebanyak 4 kali. Yang 2 ada tim lagi. Jadi setiap pagi bertugas kur. Lalu mereka juga rutin mengikuti kegiatan di lingkungan. Mereka adalah aktivis lektor di paroki. Kalau yang suaranya bagus juga penyanyi, pemazmur. Lalu kegiatan dikasdika yang lingkup SMA. Lalu jadi dirigen. Lalu kegiatan lingkungan ziarah seperti itu. Itu yang untuk kegiatan di luar ya. Kalau di dalam ya itu tadi mereka harus belajar memimpin doa setiap hari. Kalau pagi jelas ke gereja, kalau sore itu doa sore, mereka ada doa sore, bergantian memimpin doa sore
1: di asrama ya.
5: Di asrama. Sesudah doa sore makan malam belajar malamnya jam 9 mereka doa kompletorium, doa penutup, doa malam. Nah, jadi mereka memang wajib ini untuk berkegiatan di kegiatan rohani.
1: iya. Saya lupa menanyakan, ada yang terlewat Ibu. Kalau anak-anak ini sudah lulus SMA, SMK tadi di bidang teknologi dan IT mungkin ya Bu.
5: Iya.
1: Apakah anak-anak ini diberikan apa namanya jalan mereka mau pulang atau tetap lanjut mengabdi begitu? Seperti apa Bu?
5: Angkatan pertama dari 13 anak itu yang kuliah hanya 2. Satu di UNS, satu di Pontianak. Yang kuliah ini lalu memang dari 7 anak perempuan angkatan pertama ya. Yang 6 sudah menikah karena mereka ya setidak dari lulus SMK pulang bekerja lalu menikah. Yang kuliah ini sampai sekarang belum menikah karena belum selesai studi gitu. Yang cowok juga ada satu yang kuliah, lalu yang lain juga tidak langsung menikah. Artinya setidaknya ini menunda pernikahan dini. Jadi tradisi di sana ya. Angkatan kedua itu dari 10 yang kuliah 8. Angkatan ketiga semuanya kuliah, angkatan keempat ini angkatannya Hapli semuanya kuliah. Jadi tren bahwa mereka harus berpendidikan tinggi itu menginspirasi. Sampai hari ini sesudah angkatan Hapli itu semuanya kuliah. Jadi 9 anak itu yang 8 kuliah. Lalu angkatan bawahnya lagi 5-5 kuliah. Jadi itu menginspirasi begitu. Maka dari itu kami membuka jalan. Kalau dari paroki di Kalimantan ada beasiswa dari gereja, mereka ikut itu, oke. Kalau tidak, saya secara pribadi membuka jalan. Kamu ada enggak niat kuliah? Buntu misalnya, enggak tahu, misalnya aku enggak tahu. Orang tua enggak mampu. Tak carikan beasiswa, aku punya koneksi, saya begitu. Jadi kami menginspirasi mereka, mendorong supaya tidak selesai di SMK, tapi harus kuliah. Mungkin tidak sesuai dengan SMK-nya ya, tapi harus kuliah. Kami akan cari jalan untuk kamu kuliah, begitu Mas. Jadi trennya seperti itu, bagus. Ketika kakak-kakaknya kuliah, dorongan untuk kuliah besar.
1: Ya, bisa untuk cerita ya Bu ya, tentunya. Oh ini loh, ada kakak kalian yang di kota.
5: Dan orang tuanya juga langsung, oh itu kuliah, ayo kamu juga kuliah. Aku sediakan uang gitu. Orang tuanya juga akhirnya berupaya lebih supaya anaknya lanjut studi.
1: Pendampingan pengelolaan Gotam ini kepada anak asuh yang mereka sudah kuliah, otomatis kan tidak lagi menjadi pengawasan dari Gotam. Seperti apa Bu pantauan ketika sudah selesai dari pengelolaan Gotam?
5: Jadi memang secara pribadi seperti Hapli bilang kekeluargaan ya. Kalau Hapli merasakan dari mulutnya sendiri dia mengatakan kekeluargaan, berarti ya itulah yang akhirnya bisa dirasakan. Nomor satu adalah komunitas ini tidak sekedar hubungan aku pendamping, kamu anak binaanku, bukan, tapi lebih daripada itu keluarga. Sampai hari ini anak-anak kuliah itu masih kalau libur pulang ke kami. Itu tidak wajib ya, kami enggak mewajibkan. Kalau libur wajib pulang, tidak. Tapi secara otomatis, Bu, Miss, aku mau liburan pulang 2 hari, sehari gitu. Pada orang tua asuh juga masih kontak-kontakan. Mah, aku mau pulang, Bunda, aku liburan gitu. Jadi sudah ya otomatis saja begitu. Tidak setiap saat kamu di mana, kuliahnya gimana, tidak begitu, tapi ketika ada waktu ya datang aja. Inilah rumah gitu.
1: Iya. Oke, baik. Kemudian untuk kegiatan di luar kegiatan asrama, gereja, paroki dan lain sebagainya, Ibu, apakah ada kegiatan yang mungkin berbaur dengan masyarakat atau seperti apa, Ibu?
5: Kalau berbaur dengan masyarakat, waktunya itu mereka sekolah sampai jam 5 ya. Dan juga kalau dengan para pemuda di masyarakat ya itu kami khawatirnya ada hubungan asmara itu tadi. Yang selalu ada adalah kegiatan 17-an, Mas. Jadi mereka misalnya pas tirakatan itu mereka mengisi lagu nasional atau tarian Dayak. Lalu kalau lomba pasti ikut. Lomba 17-an di kampung pasti ikut. Yang cowok-cowok juga begitu.
1: Memang tempatnya ini, asramanya ini ada di tengah perkampungan atau seperti apa, Ibu?
5: Asrama yang cewek bersama saya. Di rumah saya. Kebetulan rumahnya cukup luas untuk menampung anak-anak. Kami dulu kerjasama, lalu dibuatlah satu ruangan yang disekat jadi satu kamar, lalu tempat tidurnya susun gitu kayak
1: atas bawah
5: gitu. Atas bawah ya, asrama gitu. Yang di asrama yang cowok itu dulu di belakang sekolah SMK Kansus Barata, tapi terus setelah beberapa waktu ada tempat tinggal dari salah satu orang tua asuh yang menawari ada tempat tinggal yang kosong, silahkan dipakai untuk kegiatan anak-anak. Nah, lalu kami pindah ke sana. Nah, itu kalau dari saya kan tengah kampung, kalau dari rumah anak-anak ini ya masih dalam kompleks perkampungan, meskipun agak jauh, tapi ya lumayan lah ya, dekat dengan masyarakat gitu. Dikenal juga, oh itu ada anak Gotam gitu.
1: Respon masyarakat Bu dengan adanya Gotam ini kan termasuk ibarat kata kalau di masyarakat mereka yang sejak kecil ada di sana berpuluh-puluh tahun mengenal Gotam, yang mungkin 5-7 tahun seperti apa Ibu responnya yang pernah Ibu dengar?
5: Ya, pernah dengar. Yang paling sering saya dengar adalah, aduh anak-anaknya Mbak Nana rajin-rajin pagi udah bangun dan berangkat sembahyang. Pasti, soalnya mereka jam 5 pagi start dari rumah Mas, ngontel.
1: Ngontel ya.
5: Iya. Itu ibu-ibu yang salat subuh, bapak-bapak yang salat subuh melihat, oh ini anak-anaknya Mbak Nana berangkat sembahyang gitu.
1: Sampai dengan saat ini anak asuh yang ada di sana Ibu, berarti kan setiap tahun kan ada yang pengabdian sama seperti Hapli juga di sana. Berarti sekarang yang ada di sana ini sejak dari generasi pertama berapa Ibu?
5: Kami hitung 69.
1: 69 orang.
5: Sekarang yang aktif adalah 20, 10 dari yang cowok, 10 dari cewek. Kelas 10, 11, 12.
1: Oke, baik. Kemudian ini Bu, apakah ada lembaga lain di luar Gotam yang sudah bermitra bekerja sama sehingga membantu untuk memberikan akomodasi untuk mengasuh anak-anak ini?
5: Kalau dukungan yang utama dan pertama adalah dari gereja sendiri ya, dari Paroki Santo Pius ke-10 Karanganyar, karena sejak awal Romo Bondan dan kami para pendamping dan pengelola itu langsung memberi info, laporan kepada Romo Paroki bahwa ada gerakan ini yang bekerja sama dengan awam setempat untuk membina anak-anak dari Keuskupan Ketapang dididik di sini untuk kehidupan yang lebih baik, membawa sukacita Injil dari pedalaman, dibina di sini Keuskupan Agung Semarang. Jadi dua keuskupan ini ya bekerja sama untuk membentuk pribadi yang kuat, tangguh, tidak hanya kepribadiannya tapi juga adalah aktivis-aktivis gereja yang siap diandalkan. Jadi nomor satu yang paling memperhatikan kami adalah gereja. Jadi setiap kali ada romo baru yang berpindah tugas, kami lalu berkenalan dan selalu diterima baik oleh para romo. Kami didukung untuk berkegiatan dan juga bantuan dana dari paroki. Selain itu adalah ya para donatur yang tetap dan tidak tetap yang selalu mensupport dana, dan juga para aktivis yang membantu kami, misalnya psikolog gitu, memberi materi tentang psikologis kaum remaja gitu, atau pelatihan fotografi misalnya seperti itu, atau olahraga. Jadi yang bisa membantu kami untuk di mana ada lomba yang bisa diikuti anak-anak misalnya begitu. Jadi itu yang membuat anak-anak lalu tidak hanya di asrama mengerjakan tugas harian tapi ada kegiatan-kegiatan seperti itu.
1: Baik. Ibu, karena waktu kita terbatas, mungkin bisa disampaikan Ibu sebagai closing statement harapan dengan adanya Gotam ini ke depan seperti apa, keinginan dari Ibu Nana sendiri. Silakan.
5: Kami dalam gerakan orang tua asuh misionaris adalah panggilan untuk bersama membangun dunia yang lebih baik, teristimewa. Kalau ini adalah dalam misi kami seperti yang disebutkan dalam doa harian kami, jadikanlah kami kabar gembira yang hidup, selamatkanlah sebanyak mungkin jiwa, biarlah setiap kebaikan kecil kami menjadi terang bagi semua orang, dan jadikanlah dan berilah masa depan yang cerah bagi anak-anak dan seluruh dunia. Semoga gerakan ini sungguh menginspirasi dan memberkati dan menjadikan gereja pada khususnya di Kalimantan dan gereja pada umumnya di secara universal memberikan para aktivis yang tangguh di dimanapun mereka berada.
1: Oke, baik. Kemudian untuk Ibu Maria, harapannya seperti apa, Ibu?
2: Harapan kami sebagai orang tua asuh ya mendidik anak supaya anak itu berkarakter, punya jiwa yang tangguh memang itu menghadapi zaman sekarang seperti itu. Jangan sampai dia yang positif lah. Kita ke mendidik anak kita kasih cara berpikir yang positif gitu.
1: Iya.
2: Entah pergaulan, entah apa, pokoknya yang dianggap yang positif.
1: Iya, oke, baik, terima kasih. Kemudian Kak Yulita, harapannya seperti apa ini sebagai pendamping asrama?
3: Kalau saya selalu berharap saya tetap setia dan anak-anak juga tetap setia dengan cita-cita dan harapan mereka. Jadi semakin banyak yang terselamatkan.
1: Oke, baik. Kemudian Kak Hapli, bermula merasakan menjadi anak asuh di Gotam, kemudian jadi pendamping ya, siapa tahu nanti akan terus berlanjut begitu. Iya. Kemudian harapannya seperti apa? Apakah masih tetap akan di Karanganyar ataukah sudah kebayang pengen kembali ke Kalimantan? Seperti apa? Kak Hapli, silakan.
4: Kalau untuk sekarang sih belum ada niatan untuk kembali ya, karena masih harus melanjutkan pendidikan. Untuk harapan saya pribadi, semoga ada teman-teman yang dari Kalimantan itu bisa melanjutkan pendidikan dan juga terinspirasi dengan adanya teman-teman yang ada di sini yang udah menjadi alumni maupun yang sekarang masih melanjutkan pendidikan gitu.
1: Oke, baik. Ada tambahan Ibu mungkin?
5: Terima kasih sudah diberi kesempatan, Mas.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk keempat narasumber kami, Bu Nana, kemudian ada Bu Maria, Kak Yohanes Hapli, dan juga Kak Yulita Tiwi. Mungkin nanti kalau ada waktu di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali.
5: Dengan senang hati.
1: Terkait dengan perkembangan ya, Bu. Ya. Tentunya kan setiap tahun-tahun ini, Bu Nana ini pasti saya harus ke RRI untuk cerita lagi. Ya. Ada perkembangan apa nanti setelahnya. Oke, baik. Terima kasih untuk keempat narasumber kami. Sehat selalu. Semoga semakin memberikan manfaat untuk anak-anak di Kalimantan ataupun mungkin Bu, ada pertanyaan gini. Kalau ada selain dari wilayah Kalimantan Barat, apakah bisa bergabung?
5: Akan untuk kami menjadi pikirkan anak kemudian.
1: Kita bertemu mungkin di lain waktu. Oke, baik. Terima kasih untuk keempat narasumber kami. Selamat malam, sehat selalu Ibu. Selamat malam.
5: Terima kasih.
1: Baik.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Pendengar, Anda masih dengan kami di 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda sajian siaran mini drama persembahan dari rekan-rekan Teater Angkasa RRI dengan cerita Ngeslot Bikin Duit Merosot.
1: Ngeslot Bikin Duit Merosot.
2: Tono merupakan seorang siswa SMA di pinggiran kota. Keuangan keluarga Tono memang tidak bisa dibilang cukup baik, karena untuk membayar SPP sekolah pun, orang tua Tono masih kesulitan. Sebenarnya Tono orang baik, tetapi karena kondisi dan kebetulan, Tono bertemu dengan anak kelas sebelah yang bernama Brian, hingga akhirnya mereka berteman. Pertemanan Tono dan Brian semakin dekat, sehingga mereka mulai bercerita tentang kehidupannya. Brian mulai mengajak Tono untuk melakukan judi online. Tono mulai tergiur dengan ajakan Brian. Bagaimanakah nasib Tono selanjutnya? Saudara ikuti kisahnya dalam Sandiwara Radio dengan judul Ngeslot Bikin Duit Merosot.

0: Duh, gimana ya? SPP udah nunggak 3 bulan. Alamat dipanggil dah gua. Ayalah, pusing banget mikirin duit.
1: Eh, Ton, kamu butuh uang buat bayar SPP kan? Aku ada ide nih.
0: Apaan, Yan?
1: Udah, kamu ikut aja. Ntar kamu pasti tahu.

0: main kayak gini, Ton.
1: Tapi gua kan gak punya uang, Yan.
0: Duh, gak usah dipikirin masalah itu. Kan kamu bisa pakai uang aku dulu, Ton.
1: Ya udah, Yan.
0: Nah, gini, Ton, caranya.
1: Oke, udah nih gua.
0: Wah, lihat, Ton, kamu menang pasti.
1: Ya, gue tandain ya, awas aja sampai kalah. Yah, gue kalah ya.
0: Gak apa-apa, Ton. Coba lagi aja. Hari ini belum beruntung.
1: Wah, besok gue mau main lagi lah. Semoga besok gue menang. Tapi gue bayar SPP dari mana ya?
0: Tenang, Ton. Nih, uang bisa kamu pakai dulu buat bayar SPP.
1: Ya udah, gue bawa dulu ya. Besok gue balikin.
0: Iya, Ton. Santai saja.
1: Lihat nih, gue pasti menang.
0: Aku juga menang sih. Pasti. Lihat aja, Ton.
1: Lah, kok gue kalah, Yan? Gimana nih?
0: Wah, lagi gak hoki kamu.
1: Waduh, gimana nih? Habis deh duit gue.
0: Wah, parah kamu. Si Tono sampai pasang berkali-kali tetap kamu bikin kalah. Gak kasihan apa kamu?
2: Enggak, yang penting kan kita untung banyak.
0: Kejam amat kamu. Sesekali bikin dia menang lah.
2: Ya udah, kalau emang begitu mau lu mah.
0: Kamu, aku pinjemin duit lagi aja gimana? Firasat aku, kamu bakal menang kalau coba lagi.
1: Gue nggak yakin.
0: Belum dicoba mana tahu, Ton.
1: Ya udah, pinjem dulu 100.
0: Yah, 100 doang mana cukup. Ntar dapat dikit kamu. Minimal pasang 500.000.
1: Gak berani gue, Yan. Ntar gue kalah rugi dong.
0: Yah, cemen amat sih kamu jadi laki. Dasar penakut.
1: Enak aja lo kalau ngomong. Gue ini laki banget, tau nggak?
0: Ya kalau gitu buktiin.
1: Oke, gue bakal buktiin. Kalau gitu pinjemin gue dulu 500.000.
0: Sip. Tapi aku masukin list utang kamu ya.
1: Iya, ntar kalau gue menang dan balik modal langsung gue lunasin.
0: Wow, lihat, Ton. Kamu menang.
1: Wah, serius? Gue nggak lagi mimpi kan?
0: Selamat, bro. Kayaknya ini hari keberuntungan kamu, bro.
1: Makasih, Ian. Udah ngeyakinin gua tadi. Lu emang teman terbest gua.
0: Bisa aja kamu. Kerja bagus. Dengan kita menangkan dia sekali, dia pasti bakal ketagihan dan taruhannya bakal lebih besar.
2: Bener kata lu. Tapi lo harus terus yakinin dia supaya dia terus main.
0: Gampang itu mah. Lagian dia juga gampang banget diakalin. Ya,

0: Din, kenapa cemberut aja nih mukanya?
1: Gue tadi udah lunasin SPP dan duit gue langsung ludes, padahal pengen beli HP baru. Terus ngapain dah lu panggil gue Mas Win?
0: Mas Winner kan? Abis menang kemarin.
2: Bisa aja lu.
0: Gampang. Kan bisa pasang depo lagi.
1: Boleh juga ide lu. Semoga menang, please. Semoga menang, please. Yah, kok kalah sih? Mampus dah, bukannya untung, malah buntung. Tapi gue masih pengen cobain lagi. Ah, sial banget sih nasib gue.
0: Yuhu, selamat pagi Mas Win. Kenapa mukanya makin kusut ya?
1: Heh, jangan panggil gue Mas Win lagi. Panggil Mas Loser aja.
0: Lah, kok gitu?
1: Gue kalah judian, hangus duit gue 2 juta kemarin.
0: Lu, gak bahaya ta? Lah kok bisa?
1: Kayaknya gue bakal berhenti nge-slot dulu.
0: Yah, sayang banget. Padahal, kalau kamu kalah berkali-kali, peluang buat menang itu pasti gede.
1: Ih, bisa gitu ya? Kalau gitu pinjam dulu dong 100. Duit gue udah habis banget nih.
0: Waduh, sorry bro. Kali ini aku gak bisa pinjemin kamu. Bukannya gak mau, tapi duitku habis soalnya buat aku beli HP baru sama headset baru nih.
1: Wah, itu pasti mahal banget. Gimana caranya gue dapet duit buat masang depo? Ah, gue baru ingat, gue kan belum ngomong sama orang tua gue kalau udah ngelunasin SPP. Apa gue bohongin aja ya kalau SPP-nya belum lunas dan gue minta uang sama mereka?

Ya, kok gue kalah sih? Apa coba lagi aja ya? Coba lagi aja deh, gue ntar pinjem bank aja dulu kali ya. Ah, tapi kan kalau bank gue belum punya KTP. Gue pinjem pinjol aja deh.

0: Aduh, ampun.
1: Loh. Ada apa ini? Astagfirullah. Ada apa ini? Stop. Jangan main hakim sendiri. Sudah. Kamu enggak apa-apa, Nak? Kenapa bisa sampai dikeroyok begini? Ya Allah. Bubar.
2: Loh, Le, dari mana? Sepertinya kamu sedang susah. Bilanglah kalau ada apa-apa, siapa tahu ibu bisa bantu.
3: Maafkan Tono, Bu.
2: Maafkan kenapa maksudmu?
3: Tono sudah melakukan kesalahan.
2: Loh, kesalahan apa?
3: Waktu itu Tono coba-coba main judi online, ternyata kalah terus. Lalu karena Tono penasaran ingin menang, Tono pinjam uang ke tetangga. Lalu ke pinjol, ternyata tidak menang-menang. Dan Tono terjerat hutang ke tetangga dan pinjol. Tono diteror, diancam, Tono takut. Akhirnya Tono nekat mencuri. Tapi Tono ketahuan warga. Tono hampir dipukuli warga. Untung ada Pak Ustadz yang menolong.
2: Hah? Oh Tuhan, Tono. Kenapa kamu jadi begitu? Padahal kamu ini anak baik loh, Nak.
3: Maafkan Tono, Bu. Tono melakukan itu karena untuk bayar uang sekolah. Gak tega kalau minta terus sama ibu. Lagian, tadinya kalau Tono menang mau bantu ekonomi keluarga supaya hidup kita tidak susah terus.
2: Tono, itu pelajaran buat kamu ya, Nak. Dan ambil hikmahnya. Kalau kita terlalu mengejar duniawi, ya begitu akibatnya. Lebih baik kita syukuri saja apa yang sudah kita miliki sekarang ini. Tidak usah rakus dengan kekayaan itu. Itu semua tidak akan dibawa mati, Nak. Apa kamu tidak tahu? Di berita itu loh, orang-orang kaya yang hidupnya tidak tenang, bahkan masa umurnya habis di penjara. Mereka tidak bisa menikmati harta kekayaannya yang telah diraihnya dengan kerja keras, tapi salah jalan. Ton, ingat ya, segala perbuatan itu pasti ada balasannya dan akan kembali ke diri kita lagi. Jadi, mulai sekarang kamu berbuat baiklah, Nak, supaya mendapat balasan yang baik juga. Ya sudah, sekarang kamu istirahat sana.
3: Iya, Bu.

0: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam, hanya di 101 FM RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo, terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Manggala Putra menyapa Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Akan hadir untuk Anda pendengar di malam hari ini lagu-lagu baru ya, lagu-lagu Indonesia era tahun 2010 sampai 2020-an. Lagunya lagu Indonesia ya. 2010 sampai 2022, mungkin 2023 boleh lah, gak apa-apa ya. Kami akan putarkan untuk Anda, termasuk juga beberapa lagu baru di era-era sekarang. Kalaupun Anda ingin request boleh ya, namun tidak bisa banyak kami putarkan, karena kami ada Pro 2 tentunya untuk Anda yang mendengarkan lagu-lagu baru era tahun 2024, 2025, 2026 terutama juga, ini bisa bergabung di Pro 2. Namun kami akan tetap putarkan mungkin 1-2 lagu selama satu program Ruang Rindu, kami akan putarkan untuk Anda. Kami temani Anda dengan lagu-lagu tersebut juga tema. Temanya adalah tentang apakah Anda pernah maju sebagai bintang pentas. Nah, boleh diceritakan ya, pernahkah Anda maju sebagai bintang pentas? Nah, Anda

0: boleh bergabung dengan kami di line telepon kami 638055, juga di WhatsApp 0813-900-15525 pendengar, dan sampai dengan nanti jam 11 malam tentunya ya. Saya akan buka dengan 4 penelpon, gak apa-apa lah ya, di awal 4 penelpon saya akan terima untuk pembuka Ruang Rindu malam hari ini. Ada siapa yang bergabung silahkan di telepon WA bisa, di 638055 pun juga bisa. Ada di telepon WA yang pertama kali, jauh sekali, langsung dari Bintuni Papua menyambut, selamat malam Ruang Rindu.
1: Aduh, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam Kakak Manggala yang baik hati.
0: Oke, baik, selamat malam.
1: Dan tidak sombong.
0: Oh, jelas.
1: Suaranya yang begitu khas.
0: Bagaimana kabarnya Kak Puja malam hari ini?
1: Aduh, kabarnya hari ini sangat baik. Dari pagi siang sampai malam ini panas, Kak.
0: Oh, terakhir hujan kapan di sana, Kak Puja?
1: Tema 2 hari yang lalu. Hari ini hari apa ya? Kamis.
0: Ini Kamis.
1: Ya? Senin.
0: Oh, Senin terakhir.
1: Hujan.
0: Oh, ya. Oke.
1: Okay. Sekarang setidak hujan lagi. Hujan semalam malu dengan ini bulan jadi dia tidak mau turun.
0: Iya, enggak apa-apa, tapi kan cerah, ya kan? Cuman ya panasnya iya.
1: Cerah. Iya, aduh. Sampai mau keluar rumah semalas, mau berjalan juga saya tidak mau.
0: Oke, okay, baik. Kak Puja, saya mau tanya, Kak Puja pernah enggak jadi bintang pentas, tampil di panggung?
1: Tampil, aduh, kecuali kalau ikut paduan suara boleh.
0: Oh, nggak apa-apa, maksudnya memang pengalaman ketika pentas begitu, ya kapanpun
1: iya.
0: Itu, pernah ya?
1: Pernah. Kalau Katolik itu kan kita muda-mudi itu dibilang mudika atau muda-mudi Katolik. Sekarang okay. Sudah diganti nama dengan OMK, Orang Muda Katolik.
0: Oh, iya. Oke, okay,
1: iya.
0: Baik.
1: Jadi biasanya kalau ada lomba, ini kan sekarang ada lagi lomba Pesparani, tapi kan saya tidak bisa ikut karena operasi begitu banyak ya. Sudah adik-adik yang dibawa-bawa saja yang mengikut yang angkatan SMP, SMA, Dora.
0: Tapi kan sama-sama memberi manfaat kalau yang di gereja untuk jemaat, kalau Kak Puja kan untuk pasien.
1: Jadi, iya benar, jadi kalau mau latihan tuh setiap hari. Jadi setiap hari pergi latihan dari jam 6, jam 7 lah. Biasanya latihan jam 7 malam. Ternyata Kak Manggala tahu tidak, beda siang sama sore atau siang sama malam itu beda suaranya ya. Kalau siang suaranya lari-lari kiri-kiri kanan-kanan.
0: Iya, iya, iya.
1: Tapi kalau malam merdu sekali.
0: Iya, benar.
1: Terus kalau latihan di antara di luar dengan di dalam, dalam ruangan dengan di luar, lebih beda lagi. Di luar juga sudah lari angin, kalau di dalam bersatu.
0: Iya, benar.
1: Suaranya
0: benar.
1: Jadi menyatu.
0: Ah, itu benar
1: begitu,
0: tuh. Oke, baik. Kak Puja mau request lagu apa ini, Kak Puja?
1: Lagu Indo atau Manca?
0: Indo, lagunya Indo.
1: Ada sup lagu andalan saja sudah.
0: Apa ini Indonya tapi 2010 Kak Puja?
1: 2010 sudah, kalau begitu Noah sudah.
0: Noah yang apa?
1: Noah ke Manggala cari sudah Noah apa saja.
0: Okay,
1: yang penting Noah
0: siap.
1: Ya.
0: Yang penting Noah ya. Ariel ya.
1: Iya, atau kalau Peter Pan kan itu sudah yang lama kan.
0: Oke.
1: Kalau Peter Pan tuh jujur ya Kak Manggala, kalau di RRI itu mereka panggil saya tuh puja Peter Pan.
0: Oh iya.
1: Soalnya setiap request lagu tidak ada lagu lain kecuali lagu kebangsaan Peter Pan.
0: Oh iya. Kak Puja, kalau saya pilihkan lagu, saya pilihkan lagu yang Khayalan Ini Setinggi Tingginya, mau?
1: Ah, itu bagus.
0: Oke, siap, baik.
1: Nah, itu sudah oke. Lagu ini sama salam spesial buat Kak Manggala sendiri kan yang
0: baik,
1: bertugas.
0: Baik, iya.
1: Oh,
0: saya sendiri
1: enggak,
0: saja.
1: Saya Kak Manggala sendiri yang bertugas.
0: Sendirian
1: sama
0: saja.
1: Teman.
0: Sendirian saja.
1: Oh, berarti ditemani sama alat-alat di ruangan ya.
0: Betul
1: oke,
0: sekali.
1: Oke, lagu ini sama salam buat. Siap. Pak Kris, Bu Kinem, Ibu Elisa, Ibu Yuni, juga buat siap ibu siapa sih? Biasa mereka bilang
0: siapa?
1: Ibu tiga itu.
0: Oh, Bu Endang.
1: Ah ya, Bu Endang itu saya kasih nama tiga serangkai. Oh, itu kan lebih mantap
0: oh,
1: kan?
0: Oh, tiga serangkai, baik.
1: Buat Ibu Endang mewakili tiga serangkai, salam manis, salam kompak. Mm-mm. Buat Ibu Cikuriat Jaksel, buat Ibu Wigayati, Teteh Dinda di Bogor, pokoknya semua sudah.
0: Siap.
1: Nanti pasti ya masih kita deh salam satu kampung, biar sudah cukup satu RW saja.
0: Oke, siap, baik.
1: Oke, buat Kak Manggala lagi bertugas, sukses selalu sampai di penghujung acara.
0: Amin, sehat selalu Kak Puja.
1: Oke, see you.
0: Oke, baik, terima kasih. Dadah, bye-bye untuk Kak Puja. Di Bintuni Papua sudah hadir sebagai penelpon pertama di malam hari ini. Yo, yang masih jauh merapat, yo, yang masih ragu-ragu, coba dulu deh masuk di 638055 atau di WhatsApp kami 0813-900-15525 ya. Tentunya lagu-lagu Indonesia era tahun 2010 sampai 2023 kami putarkan untuk Anda. Di belakang ada siapa? Debu Wigati, kita terima dulu. Selamat malam Ruang Rindu, halo.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Langsung bisa gabung. Sebenarnya tadi yang masuk Bu Wigati duluan sih, tapi pas saya mau terima terputus.
2: Iya, kepleset.
0: Kepleset. Oh, gitu. Iya. Habis hujan kah kok kepleset?
2: Iya, oh, hujan. Iya.
0: Oh, sama hujan. Di Solo juga, Bu.
2: Oh, Solo juga hujan.
0: Solo juga baru ini hujan tadi.
2: Sini siang tadi sampai sore. Malam ini alhamdulillah terang.
0: Iya. Yang beda suhunya, kalau di sini habis hujan tetap kayak dikukus ya kan, kalau di sana kan kemule payu.
2: Kalau di sini kan AC-nya sudah alami.
0: Alami, ya benar.
2: Ya.
0: Baik, gimana kabarnya Bu Wigati malam hari ini, Bu?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke.
2: Sehat-sehat juga ya, semangat juga buat Mas Manggala. Saya kemarin. Itu loh, waktu masuk sama Mas Yogi sebelumnya ngintip dulu.
0: Oh iya.
2: Ngintip ke auditorium.
0: Oh, ngintip dulu toh. Oh lah.
2: Ngintip dulu.
0: Pantesan kok ada
2: kan
0: siapa
2: ada
0: gitu. Oh, banyak ya yang ngintip ternyata ya. Oke, baik Bu Wigati, saya mau tanya Bu. Bu,
2: iya?
0: Pernah tampil menjadi bintang pentas enggak, Bu?
2: Kalau bintang pentas enggak ya, apa ya namanya ya?
0: Mungkin tingkat paduan suara
2: di sekolah. Oh iya, kalau nari itu dari SD, SMP, SMA masih sering kan.
0: Oh, gitu.
2: Kalau dulu namanya folk song ya.
0: Oh,
2: kalau dulu
0: song.
2: Bukan lagu-lagu daerah itu waktu SMA, SMP itu.
0: Rame-rame benar. Kalau sendiri malah grogi.
2: Pernah saya
0: sendirian.
2: Ya namanya ditunjuk dadakan ya, suruh jadi MC.
0: Oh.
2: Ya grogi-grogi, grogi-grogi.
0: Tapi ya, acara lancar.
2: Iya.
0: Besok nek saya ada job banjelan mau ya Bu ya, kerso ya Bu.
2: Sekarang kalah mental.
0: Oh, sekarang kalah mental. Loh, harusnya mental ibu-ibu itu kan makin kuat toh.
2: Kalau tingkat RT,
0: oh,
2: RW
0: gitu.
2: Itu masih berani kalau,
0: ini juga kalau tingkat RT kok Bu, RT. Jadi RT sini sampai RT-nya Bu Wigati.
2: Wigati. Oh.
0: Berapa puluh ratus RT. Oke, baik-baik. Bu Wigati mau lagu apa?
2: Oke, ya. Lagunya yang terbaru boleh?
0: Ya, apa?
2: Jogja Lantai 2.
0: Oh, Jogja Lantai 2 boleh, oke.
2: Fani, oke, asyik. Baik. Terima kasih.
0: Iya, baik Ibu. Ada salamnya boleh, silakan.
2: Oh, salamnya buat Mas Manggala ya. Semangat selalu, kondur hati-hati.
0: Baik.
2: Jangan belok-belok.
0: Terus nek ndak belok gimana sampai rumah enggak? No, enggak sampai.
2: Ya beloknya dua kali saja.
0: Oh iya, kanan dan kiri ya. Oke, baik. Untuk siapa lagi, Bu?
2: Buat tadi Kak Puja ya, yang buka kunci. Terus buat Bu Modisa, Bu Elisa, Mbak Rere, Pak Kris, Pak Tri, Pak Beni. Terus Bu Endang, Cik Ling Ling, itu loh siapa?
0: Siapa?
2: Mbak Sri, Mbak Citra Muah-Muah.
0: Citra Muah-Muah.
2: Terus siapa lagi ya? Semua Bu Kinem, Sugeng Dalu Bu Kinem. Semuanya nggih, okay. Mas Manggala.
0: Baik, Ibu.
2: Terima kasih.
0: Selamat malam. Iya, selamat malam Ibu. Sudah bergabung di malam hari ini ya. Oke, ada Bu Wigati di Wonosobo. Jauh banget ya. Dan sebenarnya ada juga yang jauh ya kan, di Bintuni Papua juga jauh tuh. Ada di Wonosobo. Ada juga yang jauh di daerah Solo Raya juga ada. Yang di sini juga deket ada, pokoknya semua pendengar Pro 1 itu kan memang dari Sabang sampai Merauke sampai seluruh dunia, pokoknya harus mendunia ya. Baik, di 638055 kita bergeser ya, tadi sudah 2 di WA, sekarang di 638055 kami sapa Anda, silahkan yang pengen gabung, boleh banget gabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam.
3: Halo,
0: Ruang Rindu.
3: Selamat
0: Halo.
3: Malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam.
3: Halo. Gimana kabarnya?
0: Kabar baik. Kok saya hampir pangling loh. Ini tadi siapa, ada tamu dari luar kota saya gitu.
3: Oh gitu?
0: Oh itu pangling saya.
3: Enggak, aku di rumah aja
0: lah. Oh lah iya. Enggak, tak pikir kok awal suaranya halo gitu tuh kayak orang Jakarta mana ini gitu kan.
3: Jakarta Wonogiri
0: gokil. Jakarta Wonogiri gokil kata. Oke, okay, ya, baik.
3: Tadi ketemu Mas Dedi
0: ya. Oh iya toh.
3: Iya,
0: nostalgia no. Reunian no. Nostalgia reunian no maksudnya.
3: Iya toh. Kaget lo kok siaran tumben.
0: Nah, ini sing bentar lagi Mas Yogi.
3: Bentar lagi Mas Yogi, jam berapa besok Pak?
0: Waktu tadi sore Mas Yogi sudah gabung kok.
3: Oh gitu. Temanya okay. Apa Mas?
0: Temanya tentang ini loh Mbak Rere, pernah main pentas enggak? Paduan suara mungkin atau?
3: Tari-tarian Mas, tari bundan, tari lilin.
0: Oh tari lilin ini terus gimana itu?
3: Ini loh pakai apa itu, yang bunder-bunder gitu loh, yang suguhan wedang itu loh,
0: oh.
3: Lepek, lepek itu.
0: Tari bunda, tari piring tuh.
3: Tari piring, tari piring apa?
0: Oh iya, oh berarti pernah ya Mbak ya?
3: Pernah nari.
0: Sekarang ya sebenarnya masih berani itu.
3: Berani sampai lah.
0: Sekarang masih berani tari piring nggak Mbak?
3: Grogi toh Mbak.
0: Oh iya toh, mau grogi ki piye no.
3: Grogi, tari bundan bareng kayak lelo, lelo, lelo, lelo.
0: Oke, baik.
3: Lagunya ya Mas.
0: Lagunya apa?
3: Lagunya Awas Jatuh Cinta
0: Armada. Awas nanti jatuh cinta. Siap, baik. Mau kirim salam buat siapa?
3: Buat Mas Manggala dulu dong, sehat selalu, bahagia selalu,
0: rezeki
3: selalu melimpah ruah barokah ya Mas.
0: Amin, untuk Pak Rere juga.
3: Salamnya buat Pak Tirudi, Pak Murati, Pak Lingling, Pak Kris, Mas Ajimbata, Bu Siti, Pak Bambang Murdo, Pak Gatot, Mas Bima, Mas Adrian, Pak Sri Boyolali, Yang Noyo, Bu Lastri, Bu Yuni, Mbak Dewi, Bu Elisa, Bu Menti, Bu Ikasi, Pak Beni, Bu Maria Agatha, Mbak Citra Muah-Muah, yang Sunu, Mas. Kok diem enggak
0: tahu loh. Lah ini nanti nek semua di semuanya gitu langsung didukani saya.
3: Ya tak dukani.
0: Lah iya makane wis sepure gen glondor terus sik.
3: Biar glondor terus ya Mas ya. Yang Sunu, Lekare, Putemu, Gunung Nenek Sarjini, Bu Rakir, Bu Kinem, Bu Yasmi, Bu Jasri, Kak Puja di Bintuni, Bu Wisnu, Bu Endang tiga-tiganya, terus Mas Rahman, Bu Desa, Bu Endang tiga-tiganya, Bu Tanti, Mbak Angel, terus Bu Siti, Jelan Tukado, Bu Tiba. Salamnya buat semuanya. Terima kasih, hati-hati ya Mas.
0: Ya, baik. Terima kasih Mbak Rere ya.
3: Nanti tak godeli kon jaburi nek ngantuk.
0: Godeli kon jaba iki piye terusan coba? Piye angel banget. Ya dicencang saka jaba iki dioncalke apa?
3: Lah
0: iya toh, makane itu. Oke, baik, terima kasih Mbak Rere.
3: Ya. Makasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Rere. Ada siapa lagi di belakang? 638055. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Bu Kinem ya?
4: Betul.
0: Ah, betul, tidak salah.
4: Tidak salah.
0: Kok tumben banget Bu jam segini sudah gabung ini?
4: Iya, karena yo tadi itu loh Mas, apa kidungan midodareni.
0: Wah, benar-benar ndak ada lerene tenang ya ini.
4: Itu. Midodareni orang itu.
0: Besok itu nikah.
4: Kidungnya. Itu di gedungnya, resepsinya ini midodareni. Ngitung itu tadi.
0: Oh iya iya. Harapannya nanti pengantin putrinya seperti widodari, makanya nek midodareni.
4: Yeah. Terus didudukkan di depan apa di depan padangan itu loh nek di kampung itu.
0: Iya, benar. Dan itu biasanya kalau adat yang pakem enggak boleh tidur sebelum jam 12 itu.
4: Ya dulu.
0: Iya toh, Bu.
4: Tapi nek sekarang ya
0: gitu.
4: Hilang.
0: Bahkan dulu kan ada yang nyantri-nyantri juga, nyantri iya. Gitu kan ada. Sekarang wis enggak ada.
4: Wis bubar.
0: Loh, kok bubar itu?
4: Lah nyatanya yo anu dulu itu ya kalau belum satu minggu apa satu apa belum cepat keluar. Terus sebelumnya kalau belum sudah berapa masih berapa hari tidak boleh keluar.
0: Yeah.
4: Dulu. Tapi sekarang turun dari resepsi aja terus kembali. Terus di, itu di mana di Jogja di hotel, wah wis anak-anak sekarang.
0: Iya, enggak apa-apa.
4: Baik. Ya, memang zamannya
0: sudah bener.
4: Seperti itu.
0: Benar.
4: Ya, ponakan saya itu ya tadi siang di gedung itu di sorenya sudah budal di Bali.
0: Lah iya toh. Sekarang nyari yang tuane, ya. Nyari sing cepet, Bu.
4: Tapi moro tuane yo rodok anu, tapi kalau saya yo biarin toh.
0: Iya, nggih enggak apa-apa.
4: Anak sekarang.
0: Baik, baik. Bu Gina ngeresake lagu apa, Bu?
4: Lagunya apa, Mas?
0: Lagune terbaru Ibu Indonesia itu.
4: Bintang kehidupan ini lagunya siapa ya? Aku lagi.
0: Duh, Bintang Kehidupan Yuni Shara.
4: Iya. Apa ada? Ada Mas.
0: Tapi
4: apa lagu?
0: Kalau yang ya. Lagu-lagu lebih baru lagi ada Bu. Ini lagunya paling lama 2010 soalnya.
4: Itu kan 2000.
0: 2010 loh, bukan 2000 loh. 2010. Oh, 2010 itu
4: ya,
0: era-eranya Wali, Padi, Ungu.
4: Wali, yo. Yo, wis wali wae Mas.
0: Wali, tak carikan ya nanti ya.
4: Oh, Bintang Kehidupan itu ketaknya yo. Itu kok.
0: Ya, gimana? Wali wae Mas. Oke, baik. Wali ya, nanti tak carikan
4: wali
0: ya.
4: Wali apa Ungu?
0: Ungu mau. Pokoknya antara dua itu ya, Bu ya.
4: Apa itu? Apa masih?
0: Apa?
4: Itu loh, menunggu kamu itu.
0: Oh, Anji, lupa. Anji malah masuk itu. Iya.
4: Anji bisa toh?
0: Bisa. Ini Bintang Kehidupan lagunya Nika Ardila itu 90 Bu tahunnya.
4: Nika Ardila ya.
0: Ya, sudah jauh sekali ya, itu. Baik, baik.
4: Ya. Menunggu kamu, Anji Mas.
0: Baik, ya.
4: Salamnya ya Mas untuk Mas Manggala dulu. Selamat malam.
0: Nggih.
4: Terus Bu Wigati, terima kasih. Tanggal berapa itu saya yuk pas itu kok kan dieng aku itu ya terus itu Bu Rere tadi ya terus Mas Kris
0: ya
4: terus Kak Puja terima kasih terus Bu Tanti Bu Modesta Bu Elisa Bu Ragil Mas Kris Mas Andi lama banget aku nggak dengar.
0: Ya ditunggu.
4: Selamat malam semuanya saja Mas.
0: Oke.
4: Nanti gak lama.
0: Ya, makasih, baik. Terima kasih, Bu Gina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah 4 penelpon kami terima. Saatnya kita ke lagu. Ada 2 lagu mungkin ya. 2 lagu saya putarkan. Nanti saya akan baca WA dan terima 2 penelpon. Kemudian 4 lagu kami hadirkan. Jadi alurnya tuh kena dititeni. Gitu ya. Pendengar, kami harap Anda masih bergabung dengan kami di Ruang Rindu malam hari ini dengan lagu-lagu Indonesia yang akan Anda dengarkan. Era tahun 2010 sampai 2020-an tentu, sampai dengan nanti jam 11 malam. Bareng sama Manggala Putra, Anda boleh bergabung dengan kami di line telepon kami 638055 ataupun di WhatsApp kami. Anda kirimkan pesan Anda di 081-3900-15525. Kami akan hadirkan 2 lagu pembuka. Ada Noah dengan Hayalan Tingkat Tinggi dan juga ada satu lagu dari Fanny dengan Jogja Lantai 2 hadir sebagai pembuka Ruang Rindu di malam hari ini. Terus dengan kami, pendengar.

0: Rumah seharusnya menjadi tempat paling aman, tempat pulang, tempat bertumbuh, tempat berbagi kasih. Namun ketika kekerasan hadir, rasa aman itu perlahan hilang. Di Indonesia, perlindungan terhadap korban ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Undang-undang ini mengingatkan kita bahwa kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran bukanlah urusan privat semata, melainkan pelanggaran hukum. Mencegah kekerasan dimulai dari komunikasi yang sehat, saling menghargai, dan berani mencari bantuan saat konflik tak terkendali. Keluarga, tetangga, hingga aparat memiliki peran untuk peduli dan tidak diam. Karena rumah bukan arena kekuasaan, rumah adalah ruang cinta, perlindungan, dan martabat bagi setiap anggota keluarga.
1: Bertemu di ruang rindu.
2: Ruang rindu.
1: Ruang rindu.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dua lagu sudah hadir untuk Anda, lagu dari Noah dengan Hayalan Tingkat Tinggi, juga lagunya Fanny Sugi dengan Jogja Lantai 2. Dan kami kembali buka di WhatsApp, ada yang mengirimkan pesan, Bu Wigati, terima kasih Mas Manggala, lagunya Fanny Jogja Lantai 2. Oke, baik. Sama-sama Ibu, sehat selalu. Ada WA dari Bu Agustin di Mangkubumen. Selamat malam Mas Manggala, salam sehat di ruang rindu. Absen antri lagunya Malaikat Juga Tahu dari Dewi Lestari. Salam untuk pecinta ruang rindu. Dan salamnya untuk yang lagi tugas, Mas Manggala sehat, semangat, bahagia, sukses, lancar tugas-tugasnya. Matur nuwun Mas Manggala tak temani menikmati lagu-lagu di ruang rindu sampai akhir acara. Selamat tugas. Baik, terima kasih Bu Agustin di Mangkubumen. Kemudian ada Bu Isnan di Masaran Seragen. Assalamualaikum Kak Mangga, salam kenal dari monitor baru yang sebenarnya sejak 2021 sudah dengar Pro 1. Dari Bu Isnan, Masaran Seragen. Kalau boleh lagunya Sylvia Pintu Taubat. Salam untuk semua pendengar ruang rindu. Seragen habis hujan Kak, terima kasih. Oke, baik. Selamat menjalankan tugas, semoga sehat selalu. Amin, doa baik kembali kami hadirkan untuk Bu Isnan ya. Semoga dijabah oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk lagunya Ibu, lagu yang kami putarkan di ruang rindu, lagunya pop umum ya Bu ya. Tidak khusus untuk lagu-lagu religi, sehingga lagu Pintu Taubat belum bisa kami putarkan Ibu. Barangkali mau diganti boleh, boleh banget ya. Silahkan diganti lagunya Bu Isnan di Masaran Seragen. Semoga tidak menjadikan Bu Isnan kapok untuk terus gabung dengan kami ya Bu ya. Berkirim WA terus boleh. Kalaupun tidak ada momen tidak ada momen request lagu, bisa mengabarkan kabar Bu Isnan di Seragen seperti apa. Dan ini untuk pendengar yang lain juga ya. Semoga tidak hanya pada saat request lagu saja, Anda juga bisa menyapa kami sejak Surakarta pagi, Surakarta siang, sore, dan Surakarta malam tentunya. Boleh diganti Bu Isnan, silahkan. Kemudian juga ada dari Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Assalamualaikum, selamat malam Mas Manggala, bagaimana kabarnya? Baik. Ini Siti Aisyah di Kalimantan Barat Mas, lagunya apa ini? Lagunya Lesi, judulnya Selingkuh ya. Salam untuk Dedek di Kalimantan Barat, Mas Hanan, Mas Yogi, Mas Ferry di Palembang, Mas Jeki di Kalimantan Barat, kemudian Mas Joko di Kalimantan Barat, Pak Tri, Pak Kris, Papi Rudi, Mbak Citra, Mbak Intan, Mbak Nana, Mbak Ria, Kak Citra Muah-Muah, Bu Wigati, dan untuk yang baca, terima kasih Kak Manggala. Lagunya kalau gak masuk ganti aja dari Aaron, judulnya Takkan Pisah. Baik, nanti coba kami pantau dulu ya. Sepertinya lagu-lagu yang sebelumnya belum pernah kami dengar. Nanti coba kami carikan dulu, kami pastikan dulu. Selama era tahunnya masuk, kami akan tetap putarkan ya. Oke, baik. Kemudian, Assalamualaikum, ruang rindu dari Harumi Yuzi Hirozito. Mas Q, selamat malam. Minta lagunya Eros Jarot. Waduh, Eros Jarot tahun berapa ini? ya. Malam hari ini lagunya 2010 yang paling lama ya. Jadi bisa disesuaikan saja, bukan tidak boleh, tapi memang setiap hari kan ada request di era tahunnya masing-masing. Seperti hari Senin itu khusus untuk manca, lagu-lagu barat dengan genre slow rock era tahunnya 80-an. Hari Selasa lagunya Indonesia 2000 sampai 2010. Kemudian hari Rabu kita bergabung dengan Pro 1 Jakarta. Kemudian yang hari Kamis hari ini adalah Indonesia 2010 sampai 2020-an. Besok Indomanca 2010-2022. Kemudian hari Sabtu itu lagu mancanegara era tahun 90. Minggunya lagu Indonesia era tahun 80. Jadi memang sudah ada segmennya masing-masing. Silahkan Anda langsung menyesuaikan saja ya. Oke, baik. Salamnya untuk Eyang Suno, Eyang Muladi, Bunda Tanti, Bunda Elisa, Bunda Modesta, Bunda Menti, Bunda Retno, Pak De Kris, Pak De Beni, Om Andi di Batam, Bunda Ragil, Bunda Wigati, semoga beliau sehat semuanya, amin. Terima kasih Mas Kyu Manggala. Kalau saya pentas dalam hari Kartini pakai baju kebaya nomor 1 loh Mas Kyu, tingkat kabupaten. Baik, terima kasih untuk Harumi Yuzi Hirozito ya. Kemudian ada dari Pak Hari di Kaliwingko, selamat malam Mas Manggala. Request lagunya Astrid Sartiasari. Duh, ini lagunya kok asing-asing ya. Coba nanti kami pantau ya. Lagunya yang paling lama tahun rilisnya adalah 2010 untuk malam hari ini. Hari Kamis, lagu rilisan terlama adalah rilisan tahun 2010. Di sebelum itu tidak bisa kami putarkan ya. Terima kasih Mas Manggala, selamat bertugas, tetap semangat, sehat selalu, amin. Terima kasih Pak Hari di Kaliwingko, boleh diganti lagunya ya. Saya masih tunggu tentu. Terima kasih Mas Manggala, sudah di play lagunya Khayalan Tingkat Tinggi. Baik, ada yang bergabung di WhatsApp, kita terima dulu. Ada Pak Kris di Tasikmalaya. Selamat malam Ruang Rindu Pak Kris.
4: Selamat malam Mas Manggala.
3: Selamat malam. Akhirnya setelah mencoba menyantolkan diri beberapa
4: tadi
3: kali.
4: Saya baru pulang pas Tuwigati naik tadi. Terus dengan sabarnya berhubung Mas Manggala ya, aku tetap sabar.
3: Iya. Oh ya, itu
4: saya
3: Pak.
4: Saya enggak request lagu.
3: Oh gitu.
4: Request-nya malam minggu saja.
3: Nah, gitu. Nah, ini seperti Pak Kris ini loh. Telepon juga delalah, hanya menyapa saja, wes kayak lego gitu loh ya Pak ya. Kenapa bisa gitu sih Pak? Karena kan ada beberapa pendengar yang pokoknya yo harus salam, harus request lagu gitu.
4: Ya enggak apa-apa. Yang penting kalau saya bisa on air itu dah rezeki.
3: Ah benar. Seperti
4: ada temanya enggak?
3: Temanya sepertinya Pak Kris banget, dan saya yakin banget Pak Kris sesuai banget sama tema ini. Temanya adalah tentang apakah pernah menjadi bintang pentas. Nah ya toh, loh sudah bukan lagi hal yang biasa kan bagi Pak Kris, karena Pak, pentas saya, terus sok.
4: Nanti kalau mengutarakan di udara dikirain sombong.
3: Tapi saat ini Pak, satu panggung yang pernah dirasa begitu besar dengan tamu-tamu kehormatan.
4: Itu Mas, biasanya di resepsi yang di gedung itu loh. Ya, MC-nya, penyanyinya kan banyak yang kenal.
3: Ya.
4: Suatu kehormatan. Banyak dihadiri pula sang legend. Legendnya Tasik Madu kata
3: kalangnya. Iya.
4: Seperti itu Mas.
3: Oke, baik.
4: Nanti kan saya enggak nyumbang lagu, udah dipanggil sendiri.
3: Oh iya. Oh, karena ngerti ada talenta di situ ya, mau delik kayak gimana ya tetap berpendar cahayanya.
4: Kan dipanggil Pak Kris tadi masih enggak ya? Nanti saya wakilkan ibu saja.
3: Saya kemarin yang di Karanganyar dengan Pak Joko Kancil.
4: Ya pas waktu itu di gedung yang Hotel Utara. Kan Mas Joko itu saleting sama saya.
3: Oh berat. Lah iya, itu saya ketemu. Waduh, sebentar lagi kayaknya akan ketemu Pak Kris ini.
4: Kamu gak pernah ngabarin.
3: Oke, baik.
4: Nanti mau saya tempukkan kok sama Mas Pas Daru.
3: Oke, baik-baik. Ada salamnya Pak Kris?
4: Salamnya Gandel dan semuanya tadi siapa?
3: Mbak Rere.
4: Monitor baru ya?
3: Oh, yang siapa nih?
4: Mbak Rere.
3: Monitor baru.
4: Mbak Rere itu kalau saya di belakang mau di depannya, tak kasih waktu tambah 3 menit saya enggak marah.
3: Nanti yang marah yang lain tapi.
4: Oh gitu. Sama juga canda. Sama Gandul Bu Wigati ya.
3: Baik.
4: Bu Wigati itu ciri Solonya kental
3: iya,
4: sekali.
3: Benar, benar sekali saya mendengar itu. Benar sekali Pak Kris.
4: Vokalnya seperti Mika Wijaya ya. Itu siapa itu ya? Artis itu.
3: Tuh siapa
4: buat ya? Yang Tanti sama Ciling ya.
3: Oke. Okay.
4: Lainnya udah Gandul itu aja.
3: Iya, baik.
4: Mas,
3: oke, okay, baik, terima kasih. Selamat malam untuk Pak Kris di Tasikmadu. Yang hanya menyapa saja ya. Sebentar ada Bu Isnan, tak cek dulu lagi. Assalamualaikum, lagunya Fatin Memilih Setia. Oh baik, saya setia. Lagunya ditunggu ya Bu ya. Oh, kan setia sejak 2000 sekian loh ya. Oh 2031 malahan WA-nya. Tahunnya sekarang aja belum sampai 2031 loh. Ini malah mendengarkan sejak 2031. Mungkin yang dimaksud adalah 2021 ya. Terima kasih Bu Isnan. Nanti saya putarkan ya Bu ya Fatinnya. Ditunggu, terima kasih. Oke. 638055. Kami buka untuk Anda yang pengen gabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Mas Manggala.
3: Selamat malam Bu Yuni di Salatiga Semarang.
5: Saya tak perlu nggak kayak Gotam tadi.
3: Oh iya.
5: Iya. Nganu ya Mas. Bahagianya dengan Gotam. Soalnya bisa apa Mas? Mengangkat anak-anak yang
3: ya dari pelosok. Iya.
5: Tapi tempat saya nggak ada Mas.
3: Dan itu kan memang ada satu pendeta yang dari Nusa Tenggara, terus beliaunya ngabdi di Solo. Terus anak-anak yang dari Nusa Tenggara dibawa ke Solo begitu.
5: Oh iya iya.
3: Sekolah di Solo Karanganyar.
5: Iya, iya. Jadinya harus ada yang ngawisi
3: saya. Nah ya, makanya itu. Benar.
5: Akhirnya semua paroki yang ada. Itu kok paroki Solo Tiga enggak ada. Itu sebuah apa Mas? Misi kemanusiaan Mas.
3: Iya, benar banget. Oke, baik Bu Yuni, saya mau tanya Bu, pernah enggak Bu Yuni tampil di pentas, Bu?
5: Oh, SD enggak apa-apa.
3: Oh, enggak apa-apa. Kan pernah
5: saya
3: SD
5: dulu,
3: juga.
5: Anu loh Mas. Atau drama Natal itu loh
3: oh,
5: Mas.
3: Oh, drama.
5: Ya, saya anu Mas, apa perang kedua itu.
3: Oh.
5: Perang satu kan anu Dewi Maria. Saya yang jadi malaikat Gabrielnya.
3: Iya iya iya.
5: Tapi anak-anak kok Mas.
3: Enggak apa-apa.
5: Anak-anak dulu enggak SMP enggak SMA ya sudah ora toh Mas.
3: Iya, benar. Wah, itu jadi kebanggaan guru dan orang tua tentunya.
5: Iya, sampai saya itu kakak saya kan sunat padahal nanggap wayang Mas. Dulu gondol Suryono saya enggak datang sih.
3: Oh iya. Ya.
5: Daerah latihan wis sewulan aja kok.
3: Iya, oke, ngantek dikalahke sik ya pokoknya.
5: Iya, Mas anu.
3: Iya, baik-baik. Bu Yuni ngersake lagu apa, Ibu?
5: Anu Mas, lagu terbaru ya, Mas.
3: Iya, 2010 yang paling lama.
5: Kalau Triswaka itu baru atau
3: boleh, lama? Mau Triswaka yang apa?
5: Lah apa anu Mas suruh bagaimana caranya? Anu merayu Tuhan lah.
3: Oke. Okay.
5: Apa itu Mas? Ya merayu Tuhan ya Mas.
3: Merayu
5: ya?
3: Tuhan.
5: Gimana ya Mas Tuhan kok dirayu? Nah. Ingin jadi bisa.
3: Kita ini kan sedang merayu Tuhan Bu sejak dulu malahan.
5: Lah anu Mas tak kon merayunya itu anu dulu muda tak sakit tua. Tak kon mengembalikan kaya mbiyen.
3: Oh gitu to. Lah nanti nanti sakbaraan sama putune no.
5: Lah iya saingan sama putunya. Saya itu sampai kalau Mas Yogi bilang suruh apa puter tempatnya apa Mas Probua malah Mas nanti tabrak ambek putune.
3: Iya.
5: Ya nah anu itu pro satu ambek pro empat ya Mas ya.
3: Iya benar.
5: Orang semuda-muda saya ini.
3: Baik. Ada salamnya Bu Yuni.
5: Ya Mas. Untuk Ibu Endang.
3: Iya.
5: Bu Elisa, Ibu Ajasri, Ibu Modesta, Ibu Tanti, ada Citra dan Dewi, terus ada Mas Adrian, ada Pak Kris, Pak Mulaji, Ki Asem Gede, Pak Tri Mboyolali ya Mas, terus Anu, ada semuanya ada Mas,
3: okay,
5: Mas kalau di tempat Mas. Aris dibatasi.
3: Oh iya.
5: Saja. Dan tak kelurahan tambah
3: sa RT. Tambah sa RT itu.
5: Iya. Terus untuk Mas Manggala.
3: Iya Bu.
5: Dan tugas.
3: Iya.
5: Sehat selalu.
3: Amin.
5: Tuhan memberkati sekeluarga. Baik.
3: Amin amin. Terima kasih Bu Yuni.
5: Manggala.
3: Baik Ibu. Terima kasih. Ya. Selamat malam.
5: Ternyata kapan ya Mas?
3: Pripun?
5: Ngejamnya kapan?
3: Ya, nggih ditunggu. Ya. Baik, terima kasih Bu Yuni.
5: Terima kasih.
3: Oke, baik. Oh, ya, ada Bu Yuni, juga ada Pak Kris yang tadi menyapa. Ini ada WA yang dari jauh juga ternyata, dari Australia. Selamat malam di Mas Manggala, bolehkah request lagunya Simfoni yang Indah atau Kucinta Kau Apa Adanya? Saya putarkan Simfoni aja ya, kayaknya lagi enak dengerin lagunya Simfoni itu malam kayak gini enak ya. Mbak Maharani nanti saya putarkan kalau ada waktu. Oh ada ya. Salam sehat penuh semangat dari Sydney untuk Dimas Manggala, Mas Yogi, Kanjeng Murdo di Yogyakarta, Mbak Rere, Mbak Yasmi, Bu Temu, Pak Mukimin, Pak Tri, Pak Sabto, Bu Wigati, dan semua monitor Ruang Rindu. Kalau pentas pernah sejak SMP sampai 2020, masih pentas terus ya. Luar biasa. Ada dari Bu Endang di Cemani. Assalamualaikum Mas Manggala, apa kabar? Bu Endang minta lagunya Fidial Diano Nuansa Bening. Salamnya untuk Mbak Tanti, Papi Rudi, Bu Rere, Bu Ragil, Pak Bu Ragil, Bu Lastri, Pak Kris, kemudian Pak Tri, Mas Bimo, Mbok Nah di Mbok Nah Budini, Mbak Citra Muah-Muah, Bu Hajah Sri, Pak Rohman, untuk semuanya aja. Selamat bertugas juga untuk Mas Manggala, sehat selalu. Terima kasih dari Cemani. Oke, baik. Sudah banyak sekali yang saya bacakan WhatsApp-nya malam hari ini, tapi saya tetap harus pelan-pelan untuk memutarkan lagu Anda satu persatu ya. Mendengar terus dengan kami, lagu-lagu yang Anda request akan segera kami putarkan di Ruang Rindu sampai dengan nanti jam 11 malam bareng sama Manggala Putra tentunya dengan lagu-lagu Indonesia era tahun 2010 sampai lagu-lagu terbaru hadir untuk Anda.
6: Kamu Yasmin kan?
7: Ya. Sama. Awas jatuh cinta.

Dulu, kita saling menyapa di warung kopi. Sekarang, kita saling debat di kolom komentar. Dulu, kalau ada kabar, kita tanya langsung ke orangnya. Sekarang, kita sebarkan dulu klarifikasi belakangan. Media sosial memang memudahkan, tapi juga bisa memecah belah. Cukup satu postingan yang menyinggung, ribuan emosi.

dan dari menjaga kedamaian nyata. Jangan biarkan dunia digital memecah persaudaraan kita. Mari jadi pengguna media sosial yang cerdas, kritis, dan penuh empati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Surakarta.

0: Eh Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Bertemu di Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Lagu-lagu sudah kami hadirkan dan ada WhatsApp yang tertinggal. Coba saya akan bacakan dulu. Dari Bu Isnan di Masaran Sragen, terima kasih lagunya Mas Manggala. Bu Isnan masih setia sampai akhir siaran. Baik, terima kasih. Kemudian juga ada Bu Mentik di Kepatian. Selamat malam ganteng, malam Ruang Rindu. Semoga sehat selalu. Absen nih baru klik. Lagunya gandul aja. Saya ucapkan terima kasih kirimnya untuk Bu Yuni, Bunda Maharani di Australia, Bunda Tanti, Mbak Nini, dan semua monitor Ruang Rindu. Terima kasih. Maaf temanya belum tahu karena gabungnya telat gitu. Gak apa-apa, gak ada di setrap kok ini. Aman ya. Oke, dan satu lagu terakhir penutup Ruang Rindu malam hari ini, request dari Mbak Maharani akan kami putarkan untuk Anda. Terus dengan kami pendengar, karena setelah Ruang Rindu masih ada satu program terakhir kami untuk Anda, ada Jazz Music. Kami putarkan lagu-lagu penghantar istirahat Anda di malam hari ini. Semoga Anda suka, semoga Anda semakin nyenyak tidur di malam hari ini. Kemudian lagu-lagu penghantar sejak tadi Ruang Rindu membawa ingatan tersendiri untuk kita, membawa hal-hal baik, kemudian insight yang positif untuk besok kita lebih semangat menghadapi hari-hari dan juga menyongsong cita-cita yang sudah kita harapkan. Tentunya kami masih akan hadir terus sampai dengan nanti tutup siaran di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kamu mendengar suara sirine ambulans yang terdengar keras dan tajam di jalan? Sirine itu adalah tanda bahwa ada seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan medis dengan cepat. Sirine ambulans memiliki tujuan yang sangat penting, selain untuk memperingatkan pengendara di jalan, sirine ini juga memiliki beberapa pola suara yang berbeda. Bunyi seperti palang kereta api, itu artinya ambulans sedang dalam perjalanan menjemput pasien. Suara sirine tidak terlalu cepat dengan jeda lambat, artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Sedangkan bunyi sirine cepat, tandanya ambulans sedang membawa pasien dengan kondisi gawat darurat. Dan sirine dengan suara panjang, artinya mobil ambulans sedang membawa jenazah. Jadi, setiap ambulans membunyikan sirine, itu berarti pengguna jalan lain harus memberikan jalan karena dari semua bunyi menandakan ambulans sedang berstatus layak diprioritaskan.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 14 Mei 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta. Terima kasih kebersamaan Anda, sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

yaitu kan artinya menyembelih, hari sembelian. Nah, maksudnya idul kurban itu kurban dari kalimat qoroba yaqrobu, yaitu mendekatkan diri kepada Allah, hari-hari mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih hewan kurban yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini keistimewaan-keistimewaan yang menjadi pilihan Allah di bulan Dzulhijjah 10 hari pertama. Kemudian ada talbiyah. Talbiyah ini adalah panggilan duyufur rahman. Mereka yang dipanggil menjadi tamunya Allah, menjalankan ibadah haji, mereka bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak, laka wal mulk la syarik. Wal haji wa anwa'il manasik. Dan di awal-awal bulan Dzulhijjah ini ada ibadah haji. Karena ibadah haji ini hanya dilaksanakan di bulan Dzulhijjah. Kalau ibadah umroh bisa dilaksanakan di bulan yang lain. Kalau haji ini khusus. Armusna, perjalanan haji itu armusna. Arafah, Muzdalifah, Mina. Itu dimulai tanggal 8 sudah bergerak. Jamaah haji dari Mekah bergerak mulai ke Tarwiyah, ada yang langsung ke Arafah. Di tanggal 10 apa malam 10-nya bergerak ke Muzdalifah, kemudian bergerak ke Mina untuk menjalankan Jumratul Aqabah di hari raya Idul Adha-nya. Nah, sementara kita di hari raya Idul Adha yang tidak menjalankan ibadah haji, kita disunahkan pada pagi harinya untuk menjalankan sholat Idul Adha. Nah, sholat Idul Adha ini disunahkan kita melakukannya itu lebih awal. Kalau sholat sunnah Idul Fitri itu sunnahnya agak akhir. Mengapa demikian? Kalau Idul Fitri itu disunahkan di pagi hari agak akhir, ini memberi kesempatan barang siapa ada orang Islam yang semalam belum menjalankan zakat fitrah. Tapi kalau di Idul Adha ini disunahkan untuk lebih awal. Karena apa? Setelah itu nanti disunahkan untuk melaksanakan udhiyah, penyembelihan hewan kurban. Wa anwa'il manasik, dan juga ada beberapa kegiatan-kegiatan macam-macam ibadah manasikul hajj di bulan Dzulhijjah awal. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta rahimakumullah. 10 terakhir yang ketiga, wa asrul muharram. Nah, ini nanti setelah bulan Dzulhijjah kita akan berjumpa kembali dengan bulan yang mulia lagi, yakni bulan muharram. Yang menjadi pilihan Allah ini wa asrul muharram, tanggal 10-nya bulan Muharram. Kalau bulan Ramadan tadi 10 terakhir. Kalau bulan Dzulhijjah tadi 10 awal. Sedangkan bulan Muharram ini di tanggal 10-nya. Lima fihi min barakati yaumi Asyura. Kenapa 10 di tanggal 10 bulan Muharram ini menjadi pilihan Allah? Dan yang kita kenal adalah Yaumu Asyura. Lima fi min barakati yaumi Asyura. Karena di dalamnya ini ada keberkahan-keberkahan hari yang dinamakan Yaumu Asyura. Hari Asyura. Kita tahu di Yaumu Asyura ini ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, didapatinya umat-umat Yahudi sedang menjalankan ibadah puasa. Ditanya, mengapa kalian, sedang apa ini kalian? Kami sedang berpuasa.

puasa apa? Yaumu Asyura. Kenapa demikian? Karena di hari ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran-kejaran Fir'aun. Maka kita umat, mereka umat-umat Yahudi ini menjalankan yang namanya Saumu Yaumu Asyura. Puasa 10, tanggal 10 di hari bulan Muharram. Maka ketika Rasulullah menjumpai para sahabatnya dan menceritakannya, beliau mengatakan, ahakun, kita ini lebih berhak atas mereka. Maka puasalah kalian tidak hanya di Yaumu Asyura, tapi Yaumu Tasu'a. Di tanggal 9-nya juga disunahkan untuk menjalankan ibadah puasa Tasu'a dan Asyura. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pendengar Pro 1 RRI Surakarta, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar innasya ni'aka huwal abtar." Di bulan Dzulhijjah ini banyak keutamaan-keutamaan atau fadilah, dan termasuk ada keutamaan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "Ma min ayyamil 'amalu shalih fiha." Tiada hari-hari untuk beramal soleh, beramal kebaikan di hari-hari tersebut ahabbun, yang lebih dicintai ilallahi ta'ala, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, min ayyami Dzulhijjah, dari hari-hari di bulan Dzulhijjah. Yu'addilu shaumu kulli yawmin minha sanatun wa qiyamu kulli lailatin minha qiyamu lailatul qadar. Di mana menjalankan ibadah puasa di bulan Dzulhijjah, sehari setiap hari itu sebanding dengan puasa setahun. Dan menjalankan qiyamul lailnya di malam-malam Dzulhijjah ini seperti qiyamul lailatul qadar, seperti menjalankan qiyamul lail di malam yang dinamakan Lailatul Qadar. Inilah amaliyah-amaliyah, amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah di bulan Dzulhijjah. Nabi Musa diriwayatkan dalam satu hadis sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Muhammad Yasin dalam kitabnya Diyaul Budur. Inna Musa alaihi salam, kata Rasulullah, sesungguhnya Nabi Musa alaihi salam, qala ya rab da'autu falam tajib da'wati. Nabi Musa ini mengeluh kepada Allah, ya rab, wahai Tuhanku, da'autu falam tajib da'wati, aku ini sudah memanjatkan doa, saya sudah berdoa, tapi mengapa falam tajib da'wati, engkau belum mengijabai doaku? Fa'allimni syai'an ad'uka bih. Maka beritahukanlah kepadaku ya Allah sesuatu yang menyebabkan mengapa aku sudah meminta kepadamu tapi belum ada ijabah. Kata Rasulullah kemudian menceritakan kembali, fa'auhawahu ta'ala ilaih. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa, ya Musa idza dakhala ayyamul 'ashra min Dzulhijjah.
Ya Nabi Musa, ketahuilah bahwa sekarang ini sudah memasuki 10 hari dari bulan Dzulhijjah, ketika hari-hari 10 dari bulan Dzulhijjah ini sudah memasukinya. Qul, kata Rasulullah, la ilaha illallah. Katakanlah, sebutkanlah kalimat la ilaha illallah. Aqdi hajatak. Pasti aku akan memenuhi hajatmu, kata Allah. Keutamaan di bulan Dzulhijjah ini tidak hanya dirasakan oleh kita sebagai umat baginda, tapi dulu Nabi Musa ini meminta kepada Allah, belum diijabahi, kemudian Allah menghabarkan kalau hari ini telah memasuki bulan Dzulhijjah. Jika engkau akan penuhi hajatnya, maka berkatalah, berzikirlah dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah, atau kalimat tahlil. Qala, kemudian Nabi Musa matur kepada Allah, qala ya Rabb, wahai Tuhanku, qala abdika yakulu laha, qala ya Musa, ya Allah Tuhanku, apakah ini hanya berlaku untuk kusut saja, sementara hamba-hamba yang lain juga apa demikian? Kemudian Allah mengatakan, qala ya Musa, hei Nabi Musa, an qala la ilaha illallah, barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah fi hadhil ayyam marratan, di hari-hari ini, maksudnya di hari-hari bulan Dzulhijjah, sekali saja, cuma mengucapkan sekali saja, la wada'atis samawati sab'i wal ardina sab'i fi kafatil mizan. Allah meletakkan zikir la ilaha illallah, meletakkan langit dan bumi 7 lapis dalam timbangan, niscaya satu kali kalimat la ilaha ini lebih berat daripada langit dan bumi sampai 7 kali lipat. Wala ilaha illallah fi kafatil ukhra la taqalat warad jahat hadihi alaihina jami'an. Dan kalimat la ilaha illallah ini fi kafatil ukhra la taqalat warad jahat hada alaihina jami'an. Dan ini benar-benar memiliki keistimewaan yang besar, yang lain bisa melebur dosanya dan bisa menjadikan doa kita diabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada satu keistimewaan lagi, termasuk kita disunahkan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Dzulhijjah. Dalam satu riwayat dikatakan al-yawmu alladhi ghafara Allah fi Adam. Allah memilih 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ada keistimewaan apa di hari-hari bulan Dzulhijjah? Di dalam kitab Diyaul Budur disebutkan al-yawmul ladhi ghafara fihi Adam awalu yaumi Dzulhijjah. Diceritakan di tanggal pertama dalam bulan Dzulhijjah ini adalah merupakan hari di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosanya Nabi Adam. Betapa Nabi Adam ini merasa berdosa kepada Allah, telah melanggar larangan yang ditetapkan oleh Allah ketika di surga, dan pada akhirnya diturunkan ke dunia. Apa yang dipanjatkan oleh Nabi Adam
Subhanaka la ilaha illanta, subhanaka inni la ilanta, subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ini diampuni dosanya di hari pertama Dzulhijjah. Man shama dzalika ghafarallahu kullu dzanbin. Kata Rasulullah, barang siapa berpuasa di hari pertama bulan Dzulhijjah ini, Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Ini keistimewaan di tanggal 1 Dzulhijjah. Wa sani, dan hari yang kedua, ada rahasia apa? Istajabahu doa Yunus fa akhrajahu min batnil khaut. Hari kedua bulan Dzulhijjah ini adalah ada peristiwa di mana Allah mengijabahi doanya Nabi Yunus fa akhrajahu min batnil khaut. Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah ketika mendapati musibah, yakni musibah yang bertumpuk berlapis kegelapan. Di malam hari, di dasar lautan, di dalam perut ikan. Nah, ini kan tiga lapis kegelapan. Di tanggal 2 Dzulhijjah ini, Allah menyelamatkan fa'akhraju min batnil khut. Nabi Yunus dikeluarkan dari perutnya ikan. Kata Rasulullah, man shoma dzalikal yaum kana kaman abdillahi sanah lam ya'sillahu fi ibadati. Barang siapa berpuasa di hari keduanya bulan Dzulhijjah, maka dia seperti hamba Allah yang menjalankan ibadah setahun dan tidak bermaksiat di dalam ibadahnya. Ini mendapatkan pahala seperti dia menjalankan ubudiyah kepada Allah setahun dan tidak bermaksiat. Jamaah kaum muslimin pendengar Prosatur RRI Surakarta rahimakumullah. Rahasia ketiga di tanggal 3 Dzulhijjah. Dikatakan wal yaum tsalits istajaba wa fihi du'a Zakaria min shoma dzalikal yaum istajaba wa du'ai. Di tanggal Dzulhijjah ini ada keistimewaan rahasia di mana Allah mengijabahi doanya Nabi Wah Zakaria. Rasulullah man shoma dzalikal yaum, barang siapa berpuasa di hari itu, di hari ketiga tanggal 3 Dzulhijjah, istajabu wa du'ai, maka Allah akan mengijabahi doanya. Wa yaumur rabi, di hari yang keempat dari bulan Dzulhijjah, ada peristiwa apa, rahasia apa? Al-yaumul ladzi walida fihi Isa. Ternyata di bulan Dzulhijjah tanggal 4 ini adalah hari di mana Allah atau hari dilahirkannya Nabiullah Isa. Man shoma nafallahu anhu al-ba'as wal faqr. Barang siapa berpuasa di hari keempat di hari kelahiran Nabi Isa, Allah akan menghilangkan keburukan dan Allah akan menghilangkan kefakiran. Semoga kita bisa menjalani. Yaumul khamis al-yaumul ladzi ulida fihi Musa. Kemudian di tanggal limanya ini adalah ternyata ada peristiwa kelahirannya Nabi Allah Musa. Man shoma dzalikal yaum bari'a minan nifaq wa min adzabil qabri. Barang siapa berpuasa di hari kelima Dzulhijjah ini, Allah akan membebaskan dirinya dari sifat munafik dan diselamatkan dari adab kubur. Yaumul sadis, di hari ke-6 ada peristiwa al-yaumul ladzi fatahallahu lin-nabi fihi al-khair. Ada hari di mana Allah membukakan atau memberikan kemenangan kepada baginda
Nabi Muhammad SAW dengan kebaikan-kebaikan, termasuk Fathul Makkah. Man shoma dzalika al-yawm, barang siapa berpuasa di hari itu, yang darullah ilaihi birahmah, Allah akan memandangnya dengan pandangan rahmat. Wa yawmu sabi' di hari yang ketujuh, al-yawmu adai yukhliku fi abwab jahannam wa la taftahu hatta tamdu ila ayyamil ashr. Ada rawasa di hari ketujuh. Ternyata di hari ketujuh ini adalah hari di mana Allah menutup pintu-pintu jahanam dan membuka pintu-pintu surga. Barang siapa berpuasa di hari ini, man shoma dzalika al-yawm akhlaqallahu 'ala 30 baban min al-'usr. Allah akan menutupnya 30 macam pintu kesulitan, wa fataha lahu 30 babal yusr. Allah akan membukanya 30 macam pintu kemudahan. Wal yaumus samin, dan di hari ke-8, al yaumul ladzi yusamma yaumut tarwiyah. Inilah yang dinamakan hari tarwiyah, tanggal 8 Dzulhijjah. Man shoma dzalika al-yawm u'ti min al-ajri ma la ya'lamuhu illa Allah. Barang siapa berpuasa di hari tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, Allah akan memberikan pahala yang mana pahalanya ini tidak diketahui seberapa besar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir di hari ke-9, wal yaumu tasi al yaumu wa yaumu arafah, inilah yang dinamakan hari arafah. Man shoma dzalika al-yawm, barang siapa berpuasa di hari itu, kana kafarah lisanah madiyah wa sanah mustaqbilah, dia akan diampuni, dilebur dosa-dosa setahun yang lalu dan juga dosa-dosa setahun yang akan datang. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pendengar Pro 1 RRI Surakarta, inilah rahasia-rahasia keistimewaan di awal-awal bulan Dzulhijjah, terutama di tanggal 10 ini adalah wal yaumul ashr huwa yaumul adha, adalah hari Idul Adha. Di sini tidak boleh berpuasa. Tapi apa? Man qoroba kurbanan fihi, barang siapa berkurban di hari ini, nawala qatratun qatra min dammihi ghafara lahu dunubi wa dunubi iyali, Allah akan mengampuni dosa-dosanya di setiap tetesnya darah korban. Allah mengampuni dosa dirinya, Allah mengampuni dosa keluarganya, dan juga man at'ama fihi aw tasaddaq bi sadaqatin fa'asallahu ta'ala yaumal qiyamah. Kemudian dia bersedekah, memberikan makan, sedekahkan dagingnya, maka besok di yaumul qiyamah akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikian sebagian daripada keistimewaan atau rahasia-rahasia di awal bulan Dzulhijjah. Semoga ini bisa menjadikan inspirasi kita untuk dapat mengamalkan lebih giat lagi ketika kita telah memasuki bulan yang mulia, yakni di bulan Dzulhijjah ini. Demikian, semoga bermanfaat. Al-afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta edisi Jumat 15 Mei 2026.
1: Klaten International Cycling ini kan ada rangkaiannya dari ICAC. Ini nanti dilaksanakan di pendopo selama 3 hari.
2: Memang yang ambruk satu, tetapi 3 kelas ini harus kita perbaiki semua.
0: Pendengar Warta Pagi, selengkapnya bersama saya Nana Hardan Santoso. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan perbaikan cepat 4 ruang kelas MTS Muhammadiyah 4 Bulu Sambung Macan Seragen yang ambruk pada Selasa lalu. Kepastian itu disampaikan oleh Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimun saat meninjau MTS Muhammadiyah 4 Bulu kemarin.
2: Memang yang ambruk satu, tetapi 3 kelas ini harus kita perbaiki semua dan kami siap bantu.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan percepatan perbaikan ruang kelas MTS Muhammadiyah 40 Kabupaten Seragen yang ambruk pada Selasa lalu. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun menegaskan bahwa proses belajar mengajar tidak boleh berhenti lama akibat insiden tersebut. Oleh karenanya perbaikan ruang kelas harus dilakukan secepatnya. Hal tersebut disampaikan Wagub Jateng saat meninjau lokasi ambruknya atap kelas 7 MTS Muhammadiyah 40 di Sambung Macan pada Kamis 14 Mei siang. Taj Yasin menyatakan bahwa koordinasi dengan dinas terkait telah dilakukan untuk pengiriman bantuan sarana belajar. Gus Yasin menjelaskan perbaikan tidak hanya menyasar satu ruang kelas yang ambruk saja, melainkan 3 kelas sekaligus yang berada dalam satu rangkaian bangunan. Hal itu dilakukan guna menjamin keamanan jangka panjang. Pemprov Jateng, lanjut Gus Yasin, menyiapkan anggaran awal Rp50 juta dari Dinas Pendidikan untuk perbaikan tersebut. Dalam tinjauan itu, terungkap bahwa struktur kayu atap bangunan telah rapuh akibat serangan rayap. Gus Yasin pun mengimbau pihak sekolah untuk lebih rutin melakukan kontrol berkala terhadap kondisi fisik bangunan guna mencegah kejadian serupa.
2: Tujuannya berapa tinggal koordinasi aja, TikTok aja lah. Kita nggak usah berbelit-belit. Untuk upaya kita memang untuk sekolah-sekolah atau yang lain ya, itu memang harus ada pengecekan berkala karena kita juga harus melihat daerahnya itu banyak rayap atau renggengnya itu yang harus kita pastikan. Tadi kita lihat juga ternyata sudah banyak kayu-kayu yang kena rayap, sehingga ini memang perlu di yang paling utama controlling.
3: Pada kesempatan yang sama, Bupati Seragen Sigit Pamungkas menyatakan bahwa seluruh biaya pengobatan 7 siswa dan 1 guru menjadi korban luka sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Seragen. Bupati juga menambahkan hasil pemeriksaan tim teknis menunjukkan meski dinding bangunan tampak kokoh, struktur atap memang sudah tidak layak karena faktor usia. Pihaknya kini tengah menghitung detail anggaran renovasi yang diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.
4: Pembangunan atas gedung yang roboh, kita koordinasi dengan Muhammadiyah, dengan Kementerian Agama, dan juga provinsi termasuk untuk bagaimana ini segera bisa dibangun. Tadi kita sudah diskusi dengan Pak Wagub, pembagian porsi untuk ini supaya lekas dibangun sekaligus bisa segera dipakai. Dan yang akan kita bangun bukan hanya satu kelas, tapi insya Allah 3 kelas yang menjadi rangkaian dari gedung ini.
3: Sebagai solusi sementara, selama proses renovasi berlangsung, kegiatan belajar mengajar siswa MTS Muhammadiyah 40 akan dipindahkan ke tempat ibadah terdekat mulai pekan depan. Sebelumnya, insiden robohnya atap sekolah itu terjadi pada Selasa 12 Mei pagi saat aktivitas belajar mengajar sedang berlangsung. Sedikitnya 7 siswa dan 1 guru menjadi korban dalam insiden tersebut. Dari Surakarta, Mulati Isan melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, tim Satres Narkoba Polres Sukoharjo berhasil mengungkap kasus tindak pidana narkotika jenis sabu dengan barang bukti sebesar 55,56 gram. Kasatres Narkoba Polres Sukoharjo AKP Ari Widodo mengatakan dalam pengungkapan itu petugas mengamankan seorang pria berinisial PW alias Pipit yang diduga berperan sebagai pengedar.
5: Tersangka diamankan di kamar kosnya di wilayah Pondok, Kecamatan Grogol.
6: Untuk saudara tim Satres Narkoba Polres Sukoharjo berhasil mengungkap kasus tindak pidana narkotika jenis sabu dengan barang bukti seberat 55,56 gram. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial PW alias Pipit, 24 tahun, yang diduga berperan sebagai pengedar. Tersangka yang merupakan warga Desa Bulakan Sukoharjo diamankan di sebuah kamar kos di wilayah Temulus, tepatnya di Desa Pondok, Kecamatan Grogol, pada Jumat 1 Mei 2026. Kasat Res Narkoba Polres Sukoharjo AKP Arwi Tutup mengatakan pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyebut adanya aktivitas mencurigakan di sebuah kamar kos yang diduga kerap dipergunakan sebagai lokasi transaksi narkoba. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Satres Narkoba langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan intensif di lokasi dan berhasil menemukan tersangka sekaligus barang bukti sabu seberat 55,56 gram.
5: Satres Narkoba Polres Sukoharjo pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2026 sekira jam 23.00 waktu Indonesia Barat berhasil mengamankan pelaku pengedar narkoba jenis sabu sejumlah 55,56 gram dari tersangka inisial PW alias Pipit, usia 24 tahun, alamat Bulaan, Sukoharjo.
6: Selain PW yang diduga pengedar, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti lainnya seperti 9 paket sabu siap edar, 2 paket sisa pakai, 1 unit timbangan digital, seperangkat alat hisap atau bong, plastik klip kosong, alat pemotong, isolasi, tas lempang, telepon genggam, hingga sepeda motor Honda PCX yang diduga dipergunakan untuk mendukung aktivitasnya. AKP Ari Widodo juga mengatakan selain melakukan penangkapan, Polres Sukoharjo juga intensif melakukan kegiatan preemptif seperti penyuluhan di sekolah atau lingkungan yang rawan narkoba serta rahasia di tempat hiburan malam.
5: Polres Sukoharjo juga melakukan kegiatan atau tindakan represif kaitan penangkapan ataupun penyitaan. Polres Sukoharjo juga melaksanakan kegiatan-kegiatan preemptif yaitu seperti binluh yang kita lakukan di sekolah-sekolah. Binluh dilakukan di lingkungan-lingkungan yang rawan narkoba seperti di tingkat RT, RW dan juga melakukan kegiatan pencegahan atau razia-razia di tempat-tempat yang disinyalir mungkin sebagai peredaran atau tempat pemakaian barang-barang terlarang seperti di tempat-tempat hiburan malam.
6: Lebih lanjut disampaikan Kasat Res Narkoba, pengungkapan tersebut merupakan bentuk komitmen dari Polres Sukoharjo dalam memberantas peredaran narkoba. Polres Sukoharjo juga memastikan tidak ada ruang bagi pelaku penyalahgunaan maupun pengedar narkoba. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar Warta Pagi ini juga bisa Anda simak melalui siaran streaming kami di website resmi kami rri.co.id dan juga pada aplikasi RRI Digital. Pendengar, angka tidak sekolah ATS Kabupaten Boyolali tertinggi kedua di Solo Raya. Menurut data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen, menindaklanjuti hal itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Boyolali, Lasno, mengatakan bahwa pihaknya akan mengambil langkah mitigasi.
7: Anak-anak yang putus itu sebenarnya persentasenya kecil sekali.
8: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen merilis data angka tidak sekolah ATS di Indonesia. Dari data tersebut diketahui Kabupaten Boyolali menduduki peringkat kedua terbanyak di Solo Raya dengan angka 5.964 anak. Menindaklanjuti data Kemendikdasmen tersebut, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Boyolali Lasno mengatakan bahwa pihaknya belum melakukan pendataan secara pasti. Namun dikatakan Lasno, dari data yang dimiliki Disdikbud Boyolali melalui sekolah-sekolah, anak-anak putus sekolah sebenarnya persentasenya kecil. Meskipun begitu, dirinya menegaskan tidak memperdebatkan data Kemendikdasmen dan lebih pada mengambil langkah-langkah mitigasi.
7: Kami belum melakukan seperti sensus secara rinci, kita memang belum. Laporan dari sekolah, anak-anak yang putus itu sebenarnya persentasenya kecil sekali. Tapi karena angka-angka itu resmi dirilis oleh Kemendikdasmen, ya kami percaya saja. Kalau masalah angka-angka itu kami tidak akan memperdebatkan, tapi tetap kami mengambil langkah-langkah. Kami kan ada penilik di masing-masing korwil atau koordinator di masing-masing kecamatan. Ini kita upayakan untuk bekerja sama dengan pemerintah desa untuk mendata berapa anak di masing-masing desa di tiap-tiap kecamatan itu yang tidak sekolah atau mungkin terindikasi putus sekolah, karena mungkin faktornya banyak.
8: Ditambahkan Lasno, dirinya juga sudah memerintahkan seluruh kepala sekolah jenjang sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama SMP untuk melakukan mitigasi anak rawan putus sekolah.
7: Kemudian upaya-upaya lain, kita sudah memerintahkan kepada kepala sekolah baik yang SD maupun SMP untuk melakukan mitigasi terhadap anak-anak yang rawan putus sekolah. Banyak hal diupayakan, mungkin melalui motivasi, kemudian bantuan-bantuan pendidikan. Kami di dinas memberikan bantuan berupa ada alat tulis, kemudian juga bantuan keuangan berupa beasiswa khusus dari keluarga kita di luar beasiswa.
8: Diketahui dari data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen, angka tidak sekolah tertinggi di Solo Raya adalah Kabupaten Wonogiri sebanyak 7.771 anak, Kabupaten Boyolali kedua sebanyak 5.964 anak, Kabupaten Seragen 5.683 anak, Kabupaten Klaten 5.626 anak, Kabupaten Karanganyar 5.450 anak, Kabupaten Sukoharjo 4.688 anak, dan Kota Solo sebanyak 2.693 anak. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Ke Wonogiri sekarang, pendengar. BPBD Wonogiri memetakan wilayah rawan kekeringan dan kebakaran hutan sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi kemarau panjang. Pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran sekitar 300 juta rupiah untuk distribusi air bersih dengan prioritas wilayah terdampak seperti daerah Giri Tontro, Eromoko, dan Giriwoyo. Berikut laporannya.
9: Di Kabupaten Wonogiri akan dibentuk Kecamatan Tangguh Bencana.
10: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Wonogiri mulai memetakan wilayah rawan kekeringan dan kebakaran lahan sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi kemarau panjang. Kesiapsiagaan dilakukan dengan memperkuat koordinasi lintas sektor hingga tingkat relawan desa. Kepala Pelaksana BPBD Wonogiri Fuad Wahyu Pratama kepada RRI mengatakan terdapat beberapa potensi bencana yang perlu diwaspadai selama musim kemarau. Selain kebakaran, kekurangan air bersih juga menjadi fokus utama. BPBD mulai memetakan titik-titik yang berpotensi terdampak agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Fuad menjelaskan kesiapsiagaan dilakukan dengan mengoptimalkan relawan serta membentuk kecamatan tangguh bencana. Sinergi antar unsur diharapkan mampu mempercepat penanganan jika terjadi bencana.
9: Berkoordinasi, kita mensiapsiagakan semua potensi yang kita miliki termasuk relawan forum pengurangan risiko bencana kabupaten, termasuk juga nanti akan kita di Kabupaten Wonogiri akan dibentuk Kecamatan Tangguh Bencana.
10: Fuad juga menyebutkan pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran untuk penanganan kekeringan. Meski jaringan air bersih mulai menjangkau sejumlah wilayah, BPBD tetap mengantisipasi kemungkinan kemarau lebih panjang.
9: Ini Pak Bupati kemarin juga menyiapkan anggaran untuk memberi air bersih bagi warga masyarakat yang terdampak dari APBD penetapan ini kurang lebih 300 juta rupiah, Mas.
10: Fuad menambahkan wilayah dengan kerawanan tertinggi saat ini berada di Kecamatan Giri Tontro, disusul beberapa titik di Eromoko dan Giriwoyo. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret UNS Surakarta, Profesor Tonang Dwi Ardianto, meminta masyarakat tidak menyamakan ancaman hantavirus dengan pandemi COVID-19. Meski memiliki resiko fatalitas, virus ini tidak menular antar manusia dan pencegahannya cukup dilakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan.
11: Selama ini kita menduga hantavirus sudah ada. Dan di Indonesia sudah lama kita kenal, sejak tahun 90 sudah ada. Ya, seringkali memang tidak terdiagnosa karena orang lebih dulu mengarahkannya, menduganya ya, oh ini anu memang berdarah, misalkan, oh ini apa, begitu.
12: Hantavirus kini menjadi perhatian publik setelah ditemukan sejumlah kasus positif melalui penelitian terbaru di Indonesia. Namun masyarakat diimbau tidak panik karena virus ini sejatinya merupakan virus lama yang sudah ada sejak tahun 90-an. Kepada RRI, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret UNS Surakarta, Profesor Tonang Dwi Ardianto menjelaskan, resiko pandemi hantavirus sangat rendah. Berbeda dengan COVID-19, hantavirus hanya menular melalui hewan pengerat dan tidak menyebar antar manusia secara masif.
11: Kalau COVID itu memang betul-betul memang virus baru, belum pernah ada sebelumnya. Dan dia punya kemampuan untuk menyebar dari manusia ke manusia. Maka waktu itu begitu COVID muncul, ada kemampuan menyebar dari manusia ke manusia, maka menjadi penyebaran dengan cepat. Ada salah dan berujung ke terjadinya pandemi. Sementara Anda virus ya, suatu virus yang sudah lama kita kenal sebetulnya, sudah beberapa kali menimbulkan penyakit, tapi memang belum sampai ke level yang sifatnya menimbulkan wabah itu belum. Nah, karena itu, saat ini kita katakan bahwa bagi ukuran masyarakat ini sifatnya risiko masih rendah, artinya risiko menjadi pandemi itu rendah.
12: Profesor Tonang juga meluruskan salah kaprah mengenai pola penularan virus ini. Penularan utama bukan melalui gigitan tikus, melainkan melalui proses aerosolisasi atau partikel kotoran dan urin tikus yang terbang bersama debu lalu terhirup manusia. Di Indonesia sendiri, serangan virus ini lebih banyak berdampak pada gangguan ginjal, mirip dengan gejala leptospirosis. Warga diminta waspada saat membersihkan area lembab seperti gudang atau saluran air dengan selalu menggunakan masker dan menerapkan pola hidup bersih.
11: Kita hindarkan ruang-ruang yang kotor, yang lembab, mungkin ada saluran air yang kita bersihkan misalkan, atau mungkin gudang yang tidak dipakai oleh banyak tikus, itu yang berisiko itu yang kita bersihkan. Gitu ya, jadi jangan terus diprotes, katakan kita tidak digigit tikus, tidak sakit, bukan digigitnya yang utama ya, bukan itu.
12: Hingga saat ini, belum ada obat khusus maupun vaksin global untuk hantavirus, sehingga pengobatan dilakukan berdasarkan gejala klinis yang muncul pada organ tubuh pasien. Oleh karena itu, deteksi dini di fasilitas kesehatan menjadi sangat penting jika warga mengalami demam tinggi yang disertai gangguan fungsi ginjal. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Mendengar migrasi dokumen kependudukan ke sistem digital di Kabupaten Karanganyar masih menemui tantangan rendahnya partisipasi masyarakat. Kepala Disdukcapil Karanganyar Sundoro Budi Karyanto mengatakan, hingga pertengahan bulan Mei ini aktivasi aplikasi identitas kependudukan digital atau IKD baru menyentuh angka 5%.
13: Oh, total baru 5% untuk Karanganyar.
14: Upaya pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam mengalihkan data kependudukan konvensional menuju identitas kependudukan digital masih berjalan lambat. Berdasarkan data terbaru di Sukcapil, capaian aktivasi IKD baru mencapai 5% dari total jumlah penduduk. Kepala Disdukcapil Karanganyar Sundoro Budi Karyanto menilai rendahnya angka tersebut dipicu oleh belum dirasakannya manfaat langsung dari aplikasi IKD oleh masyarakat. Belum adanya integrasi penuh antara aplikasi digital tersebut dengan layanan sektor perbankan maupun unit pelayanan publik lainnya membuat warga belum merasa mendesak untuk segera melakukan aktivasi. Meskipun demikian, Sundoro menegaskan proses pembuatan identitas digital sebenarnya sangat praktis dan hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit dengan pendampingan petugas. Setelah menyasar seluruh aparatur sipil negara, kini fokus dialihkan ke wilayah pedesaan dengan memberdayakan para admin desa yang telah dibekali keterampilan teknis untuk melayani warga.
13: Sementara ini kan sudah menyasar di OPD-OPD. Arahan kami ke depan itu nanti kita juga mau agendakan ke desa-desa terkait dengan bagaimana untuk masyarakat warga masyarakat itu dengan kesadaran bisa membuat aplikasi IKD itu di HP masing-masing.
14: Lebih lanjut, Sundoro menambahkan Disdukcapil saat ini juga tengah merumuskan pola jemput bola yang efektif guna menjangkau warga di pelosok desa. Namun rencana sosialisasi secara masif tersebut masih terkendala keterbatasan anggaran daerah, sehingga optimalisasi perangkat desa menjadi strategi utama yang ditempuh saat ini. Sundoro optimis minat masyarakat untuk memiliki identitas digital akan meningkat tajam seiring dengan perluasan konektivitas sistem IKD di berbagai sektor publik. Jika nantinya seluruh transaksi perbankan dan administrasi wajib menggunakan identitas digital, warga diprediksi akan secara mandiri mengaktifkan aplikasi tersebut di ponsel masing-masing.
13: Kita sudah mulai mengarah ke desa sih, cuman kan aku baru mencari formula bentuknya, wujudnya bagaimana, jemput bola atau apapun kan belum ada di memori kami. Juga kita juga belum diberi anggaran untuk itu.
14: Untuk saat ini, Disdukcapil Karanganyar terus memantau kesiapan perangkat pendukung di tingkat desa agar proses pelayanan tetap berjalan maksimal. Warga pun tetap diimbau untuk proaktif melakukan aktivasi lebih awal guna mendukung percepatan transformasi digital di lingkungan pemerintah Kabupaten Karanganyar. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Perhubungan Kota Surakarta menyiagakan personel di berbagai titik strategis guna mengantisipasi kepadatan lalu lintas selama libur panjang kenaikan Yesus Kristus. Fokus pengamanan dilakukan di sejumlah objek wisata dan pusat keramaian, termasuk pengaturan kantong parkir di kawasan Mangkunegaran.
15: Patroli kita dari pagi sampai dengan malam nanti, kita ada 2 shift.
16: Libur panjang kenaikan Isa Al-Masih bertepatan dengan sejumlah agenda besar di Kota Surakarta. Salah satunya adalah festival kuliner di kawasan Mangkunegaran yang diprediksi memicu lonjakan arus kendaraan. Guna memastikan kelancaran lalu lintas, Dinas Perhubungan Kota Surakarta mengerahkan personel yang terbagi dalam 2 shift patroli mulai dari pagi hingga malam hari. Kepala Bidang Lalu Lintas di Surakarta, Andri Wahyudi, menjelaskan bahwa pengawasan intensif dilakukan melalui ruang kendali CCTV untuk memantau titik-titik persimpangan yang rawan terjadi antrean kendaraan. Jika terjadi kepadatan, petugas akan langsung melakukan intervensi pengaturan di lapangan guna mengurai arus.
15: Untuk yang jelas kita tetap ada patroli, siaga patroli kita dari pagi sampai dengan malam nanti. Kita ada 2 shift, shift pertama dan shift kedua, nanti tetap kita pantauan lalu lintas dan kita siagakan untuk sisi room kami untuk pemantauan di simpang-simpang yang ada tundaan atau ada antrian yang kiranya perlu diintervensi. Apa kita lakukan intervensi untuk pengaturan di persimpangan.
16: Khusus di kawasan Mangkunegaran, petugas dari bidang lalu lintas dan UPT perparkiran disiagakan untuk mengatur alur masuk kendaraan serta menata kantong parkir. Penjagaan ketat dilakukan di area pintu masuk, simpang Atria, simpang Keprabon, hingga simpang Pasar Pon guna mengantisipasi penumpukan volume kendaraan. Terkait ketersediaan lahan parkir bagi pengunjung festival kuliner di Mangkunegaran, panitia telah bekerjasama untuk memanfaatkan area PT SHA yang terletak di sisi barat Mangkunegaran. Langkah ini diambil sebagai solusi agar parkir kendaraan tidak meluap ke badan jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas.
15: Tapi informasinya kemarin mereka kerjasama dengan SHA sehingga untuk kantong parkirnya SHA bisa digunakan untuk pengunjung yang di kawasan Mangkunegaran. Ada petugas-petugas dari bidang kami di bidang lalu lintas dan UPT perparkiran untuk pengaturan parkir juga ada. Nanti kita pantauan di depan, terutama di depan pintu masuk Mangkunegaran sendiri, terus simpang-simpang Atria, simpang Keprabon, sehingga simpang Pasar Pon, sehingga untuk antisipasi ketika ada kepadatan lalu lintas.
16: Dalam menjalankan tugasnya, Dishub Surakarta terus bersinergi dengan pihak kepolisian dan Satpol PP demi memastikan kenyamanan pengguna jalan. Masyarakat yang hendak melintasi pusat kota diimbau untuk tetap tertib dan mengikuti arahan petugas di lapangan selama masa libur panjang berlangsung. RRI Surakarta, Riana Sidiki, melaporkan.
0: Ulek Basar Kuliner 2026 pendengar digelar di Pamedan Mangkunegaran dengan melibatkan puluhan UMKM kuliner dari berbagai daerah. Event bertema kuliner pedas ini diharapkan mampu memperkuat wisata kuliner sekaligus mendorong UMKM naik kelas di Kota Solo. Berikut laporannya.
17: Event yang mereka pasarkan dan membawa nama Kota Surakarta untuk mendapatkan banyak wisatawan.
18: Ulek Basar Kuliner 2026 digelar di Pamedan Mangkunegaran dengan menghadirkan puluhan pelaku UMKM kuliner dari Kota Solo dan berbagai daerah di Indonesia. Event kuliner bertema sajian pedas tersebut diharapkan mampu mendorong promosi wisata dan meningkatkan kelas UMKM di Kota Solo. Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kota Solo, Agung Riyadi, mengatakan terdapat sekitar 50 hingga 60 UMKM yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, Ulek Basar Kuliner menjadi salah satu destinasi baru yang dapat dirutinkan setiap tahun di Kota Solo. Ia menyebut, kegiatan tersebut menjadi peluang bagi UMKM Kota Solo untuk memperluas pasar sekaligus mengenalkan kuliner khas Kota Solo kepada wisatawan.
19: Dengan kulinernya dari Kota Surakarta, ini kan ada semacam destinasi baru untuk mengelola rasa pedas tapi yang bersahabat bagi Kota Surakarta. Yang pada intinya ini bisa menjadi cerita bagi pengunjung-pengunjung, bagi para wisatawan-wisatawan bahwa Kota Surakarta welcome pada semuanya.
18: Pemerintah berharap semakin banyak UMKM dapat berpartisipasi pada penyelenggaraan berikutnya. Menurutnya, tenan yang mengikuti bazar juga telah melalui proses kurasi sesuai tema kegiatan. Konsep kuliner pedas dipilih untuk memberikan pengalaman berbeda bagi pengunjung yang datang ke Kota Solo. Agung berharap kegiatan tersebut mampu mendorong UMKM naik kelas dan memperkuat citra Kota Solo sebagai kota wisata kuliner. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Solo, Mareta Dinar Cahyono, mengatakan penyelenggaraan event kuliner juga berdampak terhadap peningkatan kunjungan wisatawan selama masa libur panjang. Menurutnya, event yang berlangsung dari pagi hingga malam memberi lebih banyak pilihan hiburan bagi wisatawan.
17: Event yang mereka pasarkan dan membawa nama Kota Surakarta untuk mendapatkan banyak wisatawan yang datang ke Solo. Dengan event yang diselenggarakan di malam hari, paling tidak tidak untuk yang di luar kota, mereka bisa stay di sini sehingga bisa tinggal ataupun menginap di Kota Solo ini, Mas.
18: Ia menambahkan, wisatawan dari luar daerah berpotensi tinggal lebih lama di Kota Solo karena kegiatan berlangsung hingga malam hari. Kondisi tersebut dinilai memberi dampak positif bagi sektor pariwisata dan ekonomi lokal. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
20: Fokus hari ini.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Klaten pada 17 sampai dengan 25 Mei mendatang akan menggelar kegiatan bertaraf internasional. Kegiatan itu bernama Klaten International Cycling Festival yang akan dihadiri oleh utusan dari puluhan negara. Adam Sutanto berikut melaporkan.
1: Ini kan suatu uji coba membuat suatu paket wisata ya. Apa mereka di mana bisa mengunjungi produk-produk unggulan.
21: Pemerintah Kabupaten Klaten akan menggelar Klaten International
20: Cycling Festival yang akan memadukan olahraga sepeda dengan budaya dan pariwisata. Kegiatan cukup besar tersebut akan berlangsung selama 8 hari mulai 17 sampai 24 Mei 2026. PLT Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten Purwanto menyatakan Klaten International Cycling Festival cukup banyak ragam kegiatan yang akan berlangsung dari pagi sampai malam hari selama 8 hari tersebut. Kegiatan seminar atau konferensi sepeda internasional juga akan dihadiri dari jumlah negara.
1: Klaten International Cycling ini kan ada rangkaiannya dari ICAC. Ini nanti dilaksanakan di pendopo selama 3 hari, mulai tanggal 17 sampai nanti tanggal 20. Ini sifatnya kegiatan-kegiatan seminar. Sebelumnya di tanggal 17 itu untuk tamu dari mancanegara yang notabene menjadi penyaji makalah, narasumbernya, nanti diajak keliling ke wilayah-wilayah desa yang mempunyai potensi unggulan. Tadi ada Omah Wayang, Melian, kemudian ada Lurik Prasojo, ada Umbul Ponggo.
20: Dikatakan setelah kegiatan seminar selesai, kegiatan akan dialihkan di wilayah Prambanan dengan adanya beberapa kegiatan, antara lain Festival Candi Kembar, Fun Bike, pameran produk UMKM, dan juga Pasar Kelitian, serta Pentas Seni. Selain itu, ada kegiatan temu klaster dari Dinas Tenaga Kerja. Purwanto menyatakan, dari kegiatan selama 8 hari tersebut, menjadi sarana untuk memperkenalkan berbagai unggulan Klaten. Para peserta akan diajak keliling di berbagai lokasi seperti Kemudo, melihat aktivitas pembuatan batik dan lokasi lainnya. Harapannya agar mereka yang notabene dari luar negeri itu akan mempromosikan Klaten. Pemerhati Klaten Ansori menyambut baik dari gelaran Klaten International Cycling Festival dan akan membuka Klaten ke dunia yang lebih luas. Kesempatan tersebut harus dapat dimaksimalkan dengan kemasan yang lebih menarik dan tidak hanya sekedar bersepeda.
21: Untuk menyambut baik inisiatif, kalau bahasa saya membuka Klaten ke dunia yang sangat luas, kan? Tapi kesempatan ini harus bisa dimaksimalkan dengan kemasan tidak sekedar melaksanakan cyclingnya, tidak sekedar bersepedanya, kan? Tapi bagaimana mewajahkan Klaten itu dari salah satu event yang internasional ini benar-benar bisa menangkap ini loh Klaten.
20: Ansori juga mengatakan berbagai potensi yang ada di Klaten dapat diperkenalkan atau ditampilkan. Klaten cukup sering ada kegiatan yang sifatnya nasional maupun internasional, terutama di Prambanan. Akan tetapi belum dapat mengangkat potensi Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Berikut mendengar tanggapan warga terkait Cycling Festival, event yang mengangkat pariwisata Klaten, selengkapnya terangkum dalam Suara Warga Fokus Berita.
22: Perkenalkan, saya Arinda Lela Dwi Astuti, mahasiswa jalur sepeda yang melewati berbagai destinasi dapat membuat peserta mengenal keindahan daerah Klaten secara langsung. Dampaknya tidak hanya dirasakan saat acara berlangsung, tetapi juga dapat meningkatkan minat wisatawan untuk kembali berkunjung di kemudian hari. Pelaku UMKM lokal perlu dilibatkan lebih luas agar manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat secara merata.
23: Saya Andik, warga Kecamatan Klaten Utara. Tentu saya sangat senang ya dengan hadirnya Klaten International Cycling Festival ini ya, yang baru pertama kali di Indonesia mungkin kalau dari sisi konferensinya. Dan ini mungkin baru pertama juga untuk Klaten menjadi lokasi penyelenggaraan event internasional. Tentu juga senang Klaten menjadi dikenal lebih banyak, lebih luas lagi oleh masyarakat internasional, dan mudah-mudahan ini membawa dampak positif lah baik bagi masyarakatnya, terutama para pelaku UMKM ya.
24: Nama saya Okta, saya tinggal di Solo. Menurut saya,
25: event cycling
24: festival memiliki pengaruh besar dalam mengangkat sektor pariwisata di Klaten. Harapannya kegiatan ini mampu menarik wisatawan dari berbagai daerah karena memadukan olahraga, hiburan, dan promosi destinasi wisata lokal. Dengan adanya peserta dan penonton yang datang, tingkat kunjungan ke objek wisata seperti kuliner, penginapan, hingga UMKM di sekitar lokasi acara ikut meningkat.
0: Di bawah komando Bupati Hamenang Fajar Ismoyo, Klaten kini tak mau diam, rutin menggelar berbagai event guna mendongkrak pariwisata. Melalui Klaten International Cycling Festival 2026 ini, saatnya Kota Seribu Umbul berhenti menjadi bayangan dua kota besar, Solo dan Jogja. Berikut komentar disampaikan Mulato Ishan.
2: Selamat pagi pendengar. Selama puluhan tahun, Kabupaten Klaten seringkali hanya menjadi saksi bisu bagi jutaan pasang mata yang melintas di jalan raya Solo-Yogyakarta. Wisatawan kerap menjadikan Klaten sekadar persinggahan singkat untuk memotret kemegahan Candi Prambanan sebelum akhirnya memilih bermalam di kenyamanan hotel-hotel besar di Solo atau Jogja. Namun pada 17 hingga 24 Mei 2026, narasi lama itu tampaknya mulai dirombak total. Melalui gelaran Akbar Klaten International Cycling Festival atau Klikfest 2026, sebuah festival bersepeda internasional yang akan menampilkan rute ikonik melewati sejumlah candi, road bike, fun bike, serta pameran UMKM. Di bawah komando Bupati Hamenang Fajar Ismoyo, Klaten kini tak lagi hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Klikfest 2026 bukan sekadar ajang adu kecepatan di atas pedal, melainkan sebuah strategi spot tourism yang digarap dengan sangat serius. Dengan partisipasi lebih dari 30 negara, perhelatan ini menjadi panggung besar bagi Klaten untuk memamerkan harta karun yang selama ini tersembunyi di balik nama besar tetangganya. Bayangkan ratusan pesepeda dari berbagai belahan dunia mengayuh pedal menyusuri rute ikonik yang melintasi 4 candi besar, yakni Prambanan, Sewu, Pelausan, hingga Candi Kembar. Tak hanya sejarah,

0: Untuk stay lebih lama, dampak langsungnya terhadap UMKM lokal mulai dari kuliner hingga kerajinan akan melonjak berkali-kali lipat. Clickfest 2026 harus menjadi titik balik. Ini adalah momentum bagi para pengembang dan investor untuk melihat potensi Klaten yang sedang bersolek. Dengan event internasional yang digarap maksimal seperti ini, Klaten sedang membuktikan bahwa mereka bukan lagi sekadar kota lintasan, melainkan destinasi kelas dunia yang siap berdiri sejajar dengan Solo dan Jogja. Saatnya Klaten naik kelas, bukan lagi dengan mengekor, melainkan dengan memimpin melalui pesona budayanya sendiri. Sekian komentar.
1: Kita simak spektrum kehidupan. Kerak nasi atau intip khas Solo, pendengar, buatan dari Mbak Lastri, 68 tahun warga Banjarsari Solo, tembus hingga pasar nasional maupun pasar internasional. Selengkapnya dalam spektrum kehidupan kita simak disampaikan Fatimah Setiawan berikut ini.
2: Genter manis, balado, pedes, keju, barbecue, ngoten iku.
3: Tepatnya di kawasan Jalan Letjen S. Parman, depan Hotel Mahalaya, Solo. Aroma gurih, intip, yang dibuat dari kerak nasi, murni hasil liwet baru diangkat dari penggorengan, menyeruak hangat di antara lalu-lalang masyarakat. Proses produksi intip dilakukan di tepi jalan raya dan dimasak secara tradisional menggunakan bahan kayu bakar. Usaha itu dikelola di tempat kaki lima sederhana itu, Sulastri. Setia menjaga warisan keluarga berupa intip, makanan tradisional khas Solo yang kini justru telah melanglang hingga berbagai daerah di Indonesia, bahkan mancanegara. Perempuan yang akrab disapa Mbak Lastri itu mengaku usaha intip miliknya sudah berjalan sejak tahun 1990. Diwariskan langsung oleh sang ibu, Tukiem. Dari tangan sang ibu pula, resep sederhana berbahan kerak nasi itu terus dipertahankan hingga sekarang.
2: Goreng iki ya Mbak, genter manis, balado, pedes, keju, barbecue, ngoten niku. Genter tiangan gen niki mboten patek komplit. Biasane paru, usus, welut, rambang
3: sendiri juga. Meski terlihat sederhana, usaha intip itu ternyata memiliki pasar yang luas. Saat musim libur panjang tiba, pesanan datang silih berganti dari luar kota. Tak jarang pembeli meminta intip dikirim melalui jasa paket ke berbagai daerah. Pernah dikirim ke Batam, Sulawesi, Sumbawa, bahkan sampai Singapura. Lastri mengaku pernah mendapat pesanan hingga 100 bungkus intip untuk dibawa ke Sumbawa sebagai oleh-oleh. Demi memenuhi permintaan tersebut, ia bersama keluarga harus menggoreng hingga dini hari.
2: Itu ya dapat di peseni 100 biji, 50 biji, sampai ngelebur loh, sampai pagi loh. Iya bang, 100 biji itu sama anak itu, yang goreng sama bapak itu barang itu sampai pagi. Lah pesanan 100 biji. Di bawah, mana ya dulu ya? Sumbawa.
3: Selama ini ia mendapatkan pasokan bahan mentah dari daerah Pedan, Gemblekan, dan Gawo. Dalam sehari penjualan intip saat ramai bisa mencapai 500 hingga 800 ribu rupiah. Sedangkan pada hari biasa penjualan berkisar 150 hingga 250 ribu rupiah. Harga yang ditawarkan pun relatif terjangkau, mulai 20 ribu, 25 ribu hingga 30 ribu rupiah per bungkus, tergantung jenis dan isi. Seluruh proses produksi masih mempertahankan resep turun-temurun dengan perpaduan santan, jahe, dan bumbu tradisional khas Solo.
1: Demikian Demikian pendengar, dengan berakhirnya Spektrum Kehidupan pagi ini berakhir.

Itulah rangkaian Warta Pagi RRI Surakarta sebelum bisa kami sampaikan warta utama. Pemkab Kelaten akan menggelar kegiatan bertaraf internasional dengan tajuk Cycling Festival. Pemerintah Provinsi Jateng memastikan perbaikan cepat 4 ruang kelas MTS Muhammadiyah 4 Bulu Sambung Macan Seragen yang ambruk. Saya Nana Herdan Santoso dan tim redaksi pagi, terima kasih perhatian Anda. Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One, two, three.

0: Saya harap cinta Anda seperti lagu ini ya, 50 tahun lagi. Sekarang atau selamanya tetap cinta sama Pro 1. Selamat pagi untuk Anda yang terus bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi masih dalam Surakarta pagi ini. Saya Nana Hardan Santoso membuka WhatsApp-nya untuk Anda ya. Sekarang saya ajak Anda dulu untuk melihat seperti apa informasi kebutuhan pokok di Pasar Legi. Saya sudah bersama Mbak Mariani ya. Mbak Mariani, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat ya. Pagi. Sehat semangat Mbak Mariani.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mau dikasih tahu dong informasi kebutuhan atau harga sembako ya, kebutuhan pokok ya di Pasar Legi. Boleh dari beras dulu Mbak Mariani?
1: Untuk beras masih stabil. Yang medium itu mulai dari 13.000, premium mulai dari 14.000, 15.000, 16.000, yang mentek sama rojo lele itu 18.500. Untuk harga telur masih stabil 25.000.
0: 25.
1: Untuk harga minyak curah masih 21.500.
0: 21.500.
1: Sampo itu 24.000. Untuk hemat fortune itu 23. Untuk minyak kita kosong.
0: Minyak kita kosong, Berapa hari sudah kosongnya, sudah berapa hari Mbak Mariani?
1: Sudah hampir sebulan.
0: Kemudian
1: harga gula pasir masih stabil 7.5. Untuk harga tepung mengalami kenaikan per kartonnya 5.000 rupiah per karton, tapi eceran tetap sama. Yang curah itu 8.000, yang segitiga 12.000, cakra 12.5, tulip mila itu 11.000. Untuk harga cabai yang seret itu 17.000, yang gede 40.000, yang tampar 45.000.
0: Apa yang 17 tadi Mbak Mariani?
1: Yang
0: 70.
1: Ya.
0: 70. Seret 70 ya, bukan 17 ya Mbak Mariani ya. Baik. Baik, terus brambang bawangnya Mbak Mariani?
1: Oh iya, brambang 40.000. Bawang masih 28.000.
0: Stabilitinya ya? Ayam sama dagingnya Mbak Mariani?
1: Ayam 38, daging sapi masih 125 sampai 130.
0: Ayamnya 38 ya, apalagi nih yang belum ya? Sudah semua sepertinya ya? Baik, matur nuwun ya Mbak Mariani informasinya ya. Semangat terus pagi ini. Baik, untuk menjalani long weekendnya Mbak Mariani, matur nuwun. Dari Pasar Legi, kita coba ya. Kita coba kemana Mas Gono? Oh ya, saya sama Mas Matius Senggono ya pagi ini bertugas sampai jam 10. Kita kemana sih? Ke Sukarjo, Mbak Wiji ya, kita hubungi dulu. Terima kasih untuk yang sudah me-WhatsApp sejak pagi-pagi banget. Semoga pagi ini menyenangkan kita semua ya. Suasananya kayak agak mendung gitu. Ya, Mbak Wiji di Sukarjo apa juga agak mendung Mbak Wiji?
2: Ya, agak mendung nih.
0: Agak mendung. Wah, tapi semangatnya menyala dong. Harus loh ya. Mbak Wiji, seperti apa kondisi pasar dulu? Kondisi pasar ini kan long weekend ya?
2: Jadi rodo anu itu.
0: Rodo apa?
2: Gak ada anu, gak ada orang banyak pasarnya.
0: Padahal ini long weekend loh. Iya.
2: Iya, tapi gak ada yang pasar.
0: Pada jajan kali ya.
2: Iya, kemungkinan.
0: Gak masak ya. Baik. Seperti apa harga kebutuhan pokok pagi ini di Pasar Insinyur Soekarno, Mbak Wiji?
2: Ya. Di sini ada telur. Di sini telur ayam 24.
0: 24,
2: Ya. Terus gula pasir, pasir di sini masih 17.000. Terus untuk tepung terigunya masih yang ngeprok 8.000, yang kemasan 10, 11 dan 12. Terus harga cabai. Cabai di sini untuk cabai seret 65. Untuk tampar keritingnya 45. Untuk riwit putihnya 40, untuk merah besarnya 55. Terus untuk daging, daging di sini untuk daging ayam 35. Untuk daging sapinya yang bagus 130. Terus untuk minyak, minyak di sini saya untuk curah 22. Terus untuk minyak Sophia Fortune Himat 21. Nah, terus untuk Sanko-nya 23.
0: Oke. Okay. Ini terus minyak kita ada enggak? Minyak kita ada enggak?
2: Kalau untuk minyak kita untuk dari Sarle Gigi kalau di sini ki jualnya 21, Pak.
0: 20. Tapi untuk ada. Tapi ada, Mbak.
2: Ada.
0: Ada ya, oke.
2: Okay. Ada, tapi ada nggak banyak.
0: Nggak banyak ya, terbatas jadinya ya, oke.
2: Okay. Ada.
0: Oke. Okay. Terus apa lagi nih, bawang berang.
2: Untuk bawang. Di sini untuk bawang kating di sini 30.
0: Oke.
2: Okay. Nah untuk bawang merah di sini untuk yang kualitas bagusnya mencapai 46 itu, tapi besar-besar semua itu 46 sudah.
0: 46 ya, oke. Okay. Terus apa lagi yang belum? Tepung.
2: Sudah.
0: Tepung sudah ya tadi ya. Oke.
2: Okay. Sudah komplit.
0: Baik.
2: Iya, betul.
0: Semoga habis ini laris manis ya. Besok hari Sabtu ya. Juga semoga tambah laris.
2: Ya, Mbak. Oke. Okay.
0: Semangat terus Mbak Wiji. Terima kasih informasinya ya. Nggih. Mbak Wiji dari Pasar Insinyur Soekarno Sukoharjo ya. Saya ke WhatsApp ada sebentar ya, mana tadi pagi-pagi banget sudah me-WhatsApp tuh Bu Isnan, betul ya. Jadi pagi-pagi saya ada yang ngajak kenalan nih. Assalamualaikum Mbak Nana, halo, waalaikumsalam. Salam kenal dari Ibu Isnan Masaran Sragen ya Mbak. Monitor baru gabung yang sebenarnya sudah sejak 2021 aktif dengerin Pro 1 Mbak Nana. Selamat menjalankan tugas, semoga sehat selalu. Nggih matur nuwun. Makasih religi paginya ya Mbak Nana. Nggih Bu Isnan, terima kasih sudah berkenalan. Sesungguhnya sudah kenal sejak 21 ya. Tapi baru apa? Me-WhatsApp baru-baru ini, sekarang ini enggak apa-apa nggih. Bu Isnan semoga betah terus mendengarkan Pro 1 pagi ini sambil beraktivitas nggih Bu Isnan. Bunda Tifa juga masuk, Mbak Nana. Selamat pagi, selamat beraktivitas di Jumat berkah. Amin. Matur nuwun Bunda. Semoga angkasawan-angkasawati RRI dan pendengar semua sehat walafiat selalu. Salam kita Indonesia Merdeka. Matur nuwun Bunda Tifa, sudah membakar semangat kita ya. Bunda Tifa juga begitu sekeluarga, semoga sehat-sehat selalu, lancar aktivitasnya pagi ini. Cililing juga kasih saya semangat nih pagi ini. Cililing, selamat pagi. Matur nuwun, apa ini video ya? Matur nuwun Cililing, selamat beraktivitas pagi bersama Pro 1. Umi Karim, semangat pagi Mbak Nana, sehat selalu ya Mbak. Amin matur nuwun Umi. Umi juga begitu, semoga sehat-sehat bersemangat pagi ini bareng Pro 1 ya. Bu Seno Haryani Klaten juga sudah masuk. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat tugas, semoga sehat selalu ya Mbak Nana. Pagi ini tempatku mendung. Usama Bu Seno, tadi malam sempat hujan cukup deras disertai angin loh Mbak Nana, dan mati lampu pula. Udah malam-malam mati lampu ya. Terus HP-nya habis baterai. Wah, wis mati gaya ya Bu Seno. Matur nuwun Bu Seno, saya pun juga semalam ada hujannya pakai angin besar begitu, tidak begitu lama sih di tempat saya. Semoga Bu Seno juga betah terus mendengarkan Pro 1. Kemudian Pak Yanto di Palur sudah menyapa saya juga. Pak Yanto, selamat pagi. Semoga sehat selalu bersama keluarga ya. Selamat tugas, semangat terus, sehat selalu. Amin, cuacanya cerah loh Mbak Nana. Secerah hati penyiarnya. Amin Pak Yanto. Kok bisa cerah ya di Palur ya? Di sini mendung loh Pak Yanto. Nggih, selamat. Sengengenya apa mataharinya dari timur duluan berarti ya. Pak Yanto matur nuwun sudah menyapa Pro 1, semoga tambah betah terus sambil beraktivitas pagi. Pak Mumu, terima kasih jempol-jempolnya ya. Semoga juga bersemangat terus mendengarkan Pro 1 sambil beraktivitas. Kemudian Ibu Felicia, betul? Ibu Felicia atau Mbak? Oh, Mbak kali ya ini ya. Saya berpikir Mbak karena memanggil saya kakak ya. Ya oke deh. Mbak Felicia di Colomadu, selamat pagi. Terima kasih sudah menyapa Pro 1. Pagi Kak Nana cantik, selamat bertugas siaran ya Kak. Sehat-sehat selalu, salam kenal. Abis kepo sama medsosnya Kak Nana. Hah? Aduh, konangan aku ya. Cantik ayo ya. Mirip aktris idolaku Rina Gunawan. Loh. Kok zaman dulu ya? Nggih, mantan nuwun nggih Mbak Felicia. Semoga betah terus mendengarkan Pro 1 pagi ini sambil beraktivitas. Lalu Pak Sukoharjo di Boyolali. Hai Pak Suko. Mbak Nana, info cuaca Boyolali pagi ini redup mendung Mbak Nana. Jangan Katut mendung hatinya ya Pak Suko ya. Semangat terus mendengarkan Pro 1 sambil beraktivitas Pak Suko. Bu Retno Hardadi dibagi, assalamualaikum, ikut absen Mbak Nana boleh. Monggo Bu Retno, selamat mendengarkan Pro 1 sambil masak pagi ya, atau beberes pagi. Ini Pak, anak sekolah pada libur kan? Libur kan? Iya. Mas Gono gak libur? Oh enggak ya. Libur apaan itu ya. Oke, Bu Retno Hardadi, terima kasih seluruhnya, terima kasih untuk yang sudah me-WhatsApp. Semoga kita pagi ini sama-sama bisa bersemangat ya, menebarkan semangat positif, dan tentunya kita harapkan semua aktivitas kita nanti akan lancar adanya, terutama yang dapat long weekend ini. Waktunya ya. Waktunya untuk istirahat maksudnya. Untuk healing, bolehlah healing ya. Cuma kalau mau healing ini harus waspada ya, karena menurut perkiraan BMKG Jateng untuk hari ini Jumat 15 Mei 2026 ini diperkirakan seluruh wilayah Solo Raya akan hujan ringan. Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen maupun Kota Solo diperkirakan hujan ringan pagi ini. Pendengar, saya ajak Anda sekarang menantikan pukul 7 pagi saat kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk kami siarkan secara nasional Warta Berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh. Dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
2: Ya, meningkat 1 juta lah. Tergantung sapi, Mas. Tergantung kecil besar, daging, ya. Dagingnya sapi. Standar harga jagal, gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit.
0: Kehadiran koperasi Desa Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi mengalami kenaikan. Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kehadiran koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Jevan Zaluku berikut ini.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan...
3: Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba, Kecamatan Gunung Sitoli, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang mandiri dan berbasis partisipasi anggota. Aparat Desa Ironogeba bersama pengurus koperasi terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama yang seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba, Karisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar Rp100.000 dan iuran wajib Rp20.000 per bulan.
4: Memang itu telah berjalan dengan baik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.